0: graduan.
1: Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri mencucuk diri sendiri dan menyakiti orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Piala Dunia FIFA 2026 bukan sahaja mencipta sejarah dengan penyertaan 48 pasukan, malah turut memperkenalkan beberapa perubahan penting dalam undang-undang permainan yang diluluskan oleh International Football Association Board atau IFAB. Antara perubahan yang mendapat perhatian ialah had masa pegangan bola oleh penjaga gol. Sebelum ini, penjaga gol tidak dibenarkan memegang bola melebihi 6 saat. Namun peraturan tersebut jarang dikuatkuasakan. Bermula dengan pelaksanaan undang-undang baru, penjaga gol kini hanya dibenarkan menguasai bola selama maksimum 8 saat. Bagi memastikan peraturan ini dipatuhi, pengadil akan membuat kiraan visual bagi 5 saat terakhir menggunakan isyarat tangan. Sekiranya penjaga gol masih memegang bola selepas tempoh 8 saat, pasukan lawan

0: mempercepatkan tempo permainan dan mengurangkan masa yang dibazirkan sepanjang perlawanan. Peraturan ini diperkenalkan bagi mengurangkan taktik melengah-lengahkan permainan, khususnya ketika sesebuah pasukan sedang mendahului perlawanan, sekaligus menjadikan aksi lebih pantas, kompetitif dan menarik untuk ditonton. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis FM Serasi dengan ku di jam yang ketiga. Saya DJ Rain, teman anda pagi ni. Jadi pagi ni, jam yang ketiga selalunya tajuk pagi bersama dengan saya. Okey, pagi ni tajuk kita, walaupun hampa bekerja kan, tapi sebagai suri rumah, apa yang hampa apa yang buat hamba burn out, asal letih emosi dan juga fizikal? Yalah, dah lah dengan kerja lagi, lepas itu balik ke rumah ada lagi kan, apa nak kena hadap urusan-urusan di rumah. Jadi kadang-kadang nak juga dengar isi hati ataupun luahan suri rumah tu. Jadi kan hampa boleh kongsikan dengan saya, okey. Dekat mana boleh terus ke TikTok Live Perlis FM, dekat Facebook, dekat Instagram, dan juga anda boleh follow track saya juga dekat Wan Mama Ryan, DJ Ryan Perlis FM. Okey, selamat pagi semua yang singgah-singgah live dekat TikTok pagi ni. Saya nak ucap selamat pagi dulu sebelum saya baca komen pagi ni. Yang singgah-singgah masuk, kita ada Mozani Rizwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat saya yang dalam perjalanan ke tempat kerja pagi ni, layan menerusi RTM Click tau, nak ke IPD Maran pagi ni. Terima kasih. Kita ada juga Pak Cik Mael Kuala Kedah yang singgah-singgah pagi ni juga, terima kasih. Kita ada Nur Erna 468. Selamat pagi. Okey, lepas lagu ni sekejap lagi saya akan bacakan komen-komen yang dah saya terima untuk tajuk kita pagi ni. Okey, apa yang membuatkan hampa sebagai suri rumah rasa burn out, letih emosi dan juga fizikal? Terus layan Perlis FM.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jelayan pagi ni. Okey, sebagai suri rumah ni kadang-kadang burn out sebab kerja banyak kan. Beban kerja tu berterusan. Bukan beban kerja di pejabat saja, tapi balik ke rumah tu beban kerja terus berpanjangan. Lepas itu satu lagi kadang-kadang bila kurang apresiasi, kurang penghargaan, bila kita dah buat kerja teruk kan, kadang-kadang tak ada ucapan terima kasih tu satu. Nombor dua, bila kita dah kemas, bersepah balik pun boleh buat burn out juga. Kurang masa untuk diri sendiri, kurang tidur dan juga tidur pun tak berkualiti, tekanan emosi dan juga perbandingan sosial. Okay, tanda-tanda kita burn out tu banyak, ada emosi, ada burn out fizikal, mental, juga perhubungan kita. Okay, pagi ni saya nak baca komen yang pertama, kiriman daripada Sharifah Suhada yang berada di Sarawak. Selamat pagi orang Sarawak. Saya tanya orang Sarawak, selalu sarapan apa? Kita selalu makan pagi-pagi ni mi ya. Mi Jawa. Alamak, terbaik lah kan. Okay. Benda yang bagi saya burn out, bila terlalu letih. Badan dah emosi. Boleh jadi stres. Penat. Sebab tak ada orang faham. Tapi hari-hari kena juga jaga mental emosi. Okay, Sharifah Suhada kata macam tu. Kata, bila stres lagi, kita kerja kemas rumah hari-hari, orang pergi sepah. Tak larat bercakap dah. Rahang ni sampai dah tak boleh nak katup kan. Duk beletiak je kerja kan. Tu pun tak faham lagi dia kata. Kadang-kadang benda tu boleh buatkan kita burn out ataupun letih mental kita. Aimi Shakira, selamat pagi. Jadi burn out ni, bila kena buat kerja yang sama setiap hari. Contoh, malam sebelum tidur dan kemas dapur sekali bangun tidur. Kita tengok ada pinggan atau cawan dalam sinki. Benda-benda macam ni yang bolehkan buat Aimi burn out. Yalah, orang kata Aimi, saya rasa banyak orang rasa macam geram kot. Tapi itulah, orang yang buat tu dia tak rasa apa-apa kot kan, bila dia tak basuh pinggan semua-semua tu kan. Dia suka tinggal lagu tu saja, dia harap orang buat. Tak apalah, boleh lah tolong kan. Memang dalam rumah tangga tu boleh bekerjasama. Tapi bila selalu sangat pun pening juga. Kalau macam tu, orang perempuan dia apa kata juga. Kalau tu biar kami saja tinggal pinggan, biar orang lelaki basuh. Apa pula perasaan orang lelaki kan. Okay, ini komen Nur Fariah. Ini di Instagram ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ini kerja di office tak stres macam di rumah. Kerja banyak tapi happy. Okey, itu dekat pejabat lah, kat office tau. Di rumah hadap kerja dalam rumah yang tak pernah habis. Itu tak termasuk lagi dengan kerana tiga orang hero yang masing-masing perangainya yang berbeza. Mana nak buat kerja kita, nak tengok mereka buat homework lagi, time mereka exam lagi, stress kita, letih beletiak, letih menarang, letih bercakap, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kadang-kadang letih emosi fizikal ni yang buat kita bad mood dan sentiasa menjadi singa bila di rumah.

Oh, dia perbezaan kan, sibuk busy di pejabat dengan busy di rumah tu cakap lain-lain. Kadang-kadang bila sibuk dekat pejabat tak adalah sampai burn out macam tu. Burn out tu akan terjadi bila kita dah sibuk dekat pejabat, kita balik rumah pula dia akan tambah lagi double burn out. Okey, itu ceritanya. Sekejap lagi saya akan bacakan komen-komen sahabat-sahabat lagi. Okey, anda boleh komen dengan saya apa yang membuatkan hampa semua sebagai seluruh rumah burn out atau berletih fizikal dan juga mental. Perlis FM, serasi denganku.

Okey, untuk Pelerina tahun ni dengan performance yang ditunjukkan oleh tim setakat peringkat kumpulan, saya merasakan Morocco akan jaya ke final dan akan menjulang Piala Dunia buat kali pertama. Pastikan Morocco. Cayo.

Kelas FM Serasi denganku. Selamat pagi. Saya DJ Lain, teman anda pagi ni. Ya, hai. Selamat pagi. Kita ada Kirah pagi ni. Terima kasih. Norma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakcik Mael Kuala Kedah. Dia kata, cantik di mata, cantik di hati. Indah bahasa, baik pegeti. Alamak, kiasan orang lama-lama. Cukup bermakna. Cukup tinggi kan. Pakcik Mael ada komen juga dengan kita pagi ni. Dia kata, terlalu sikit. Sampai menggelupur bagaikan dirosok polong. Isteri sibuk kerja di dapur, senang suami kenalah tolong. Nampak tak hidup berumah tangga orang lama, Pakcik Mael, betul ya Pakcik kan? Kita dalam rumah tangga ni kena sentiasa tolong menolong, amalan yang baik. Okey, jom kita tengok lagi komen-komen yang kita terima dengan tajuk kita pagi ni. Walaupun hampa bekerja, tapi sebagai suri rumah, apa yang buat hampa burn out, letih emosi, fizikal dan juga mental kita? Ada Hasalma Haya. Dia burn out bila orang yang menyakitkan hati. Alamak, siapakah yang menyakitkan hati tu? Azra Ahmad, apabila bising sangat. Fahamlah, kadang kat rumah bising macam mana kan. Okey, Pakcik Mael menonton Poli FM di kedai sambil buat kerja. Apa khabar semua? Terima kasih sahabat-sahabat yang berada di kedai Pakcik Mael pagi ni. Terima kasih, terima kasih. Lepas ni balik sarapan tu bolehlah buka Poli FM, no? Kalau saya tak kerja pun kawan-kawan yang kerja juga. Terus sokong Perlis FM. Okey, saya singgah di track saya dekat account saya dekat Wan Mama Ryan. Anda boleh terus ke track ni. Okey, saya ada tanya soalan yang sama lah. Suri rumah tu suri rumah, apa yang buat hampa burn out? Kita ada _tipah.topoi. Tahlah, time saya kerja dulu tak rasa sepenat sekarang. Sekarang ni suri rumah. Suami saya sikit-sikit minta itu, suruh ini, terkejak-kejak saya, dia cakap. Kadang-kadang rasa macam saya ni babu dia ke? Letih. Okay, itu komen Tipah. Terima kasih Tipah. Kita ada juga Syada Azizan. Dia akan burn out bila anak-anak buat perangai. Benda ni akan terjadilah. Bila anak-anak buat perangai kat rumah tu, tiba-tiba daripada mood okey jadi tak okey pula kan. Anak-anak ni pula satu tak dengar cakap sangat. Kan, bila kita habaq jangan tu lagi suruh dia buat. Bila suruh dia buat, tapi dia jadi sesuatu lah pula, tak tahu nak buat macam mana, letih. Kita ada Haya.duha. Dia kata, saya akan burn out bila semua hal dalam rumah kena buat sendiri. Apa-apa benda pun kan, semua kena buat sendiri. Itu kata Haya Duha. Okey, saya tunggu lagi komen-komen anda. Boleh terus ke Facebook, Instagram. Kita ada TikTok live, kita ada WhatsApp di 0174541688. Hantar awal-awal sikit. Makcik hantar awal sikit, makcik. Semalam makcik hantar lepas pukul 9 lah. Tak ada nak baca. Makcik hantar awal sekali dengan voice pun tak apa macam. Sekejap saya bacakan di 0174541688 ataupun boleh singgah track saya dekat Wan Muhammad Lain Perlis FM, serasi dengan kita.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Seorang jurutera perundung dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pegang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Perlis FM Serasi denganku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan di jam yang ketiga di Perlis FM paginya. Okey, apa peranan kita untuk buat sebagai satu bantuan untuk menguruskan burnout ni? Okey, antaranya mungkin kita boleh perbaiki amalan penjagaan diri atau self care. Ya, lebih kepada rehab diri kita. Cukup makan, cukup rehat, cukup tidur kan. Kita buat ibadah dan lain-lain keperluan asas sebagai seorang manusia dalam keperluan seharian kita. Lepas tu kadang-kadang kita perlu juga bersosial. Kan, kita perlu ada juga hubungan yang baik dengan kawan-kawan kita lah. Kawan-kawan yang tak bercerita balik pasal diri kita lah. Ni cari kita ada luah kat dia piluah kat orang pula. Dia jadi berangkai. Kadang-kadang kita kena cari lah satu kawan baik ke, sahabat ke, yang mampu untuk dengar cerita kita dan juga mampu untuk menjadi pendengar yang baik dan memberikan kata-kata yang baik kepada kita balik. Okey, usah kita biarkan tekanan terus terpendam dan jadi pendengar yang baik dan iktiraf kepenatan orang yang duduk cerita kat kita yang berletih itu kan. Ni tak ada bila orang duduk cerita saya letih macam ni kan, duduk-duduk dia kata alah apa lah letih kan aku ni, dia mula cerita pasal dia pula, kita nak bagi dia dengar cerita kan. Jadi dalam masa tempoh yang betul-betul di burn out tu, kita cuba jadi pendengar yang baik kan. Okey, berkomunikasi dengan pasangan, komitmen mengurus rumah tangga mesti berlaku secara dua hal lah. Dan bincanglah dengan pasangan dari segi pengagihan tugas dan sebagainya dekat rumah. Kalau kata masalah tak basuh pinggan dekat sinki tu yang jadi masalah. Jadi orang lelaki pun kena main peranan juga untuk basuh pinggan. Contohlah kan. Okey, ni komen daripada sahabat saya Mozani Rizwan ni. Sempat lagi komen dengan saya. Dia habaq kat saya macam ni. Dia kata, saya macam biasa akan tolong je isteri. Sama-sama tolong menolong. Macam biasa juga, abang sidai baju. Dia tahu kan. Jadi kita lawan balik. Mana baju? Lawan cara macam tu lah dalam hubungan kan. Bila isteri kata, abang duduk saja kami baju. Kita pun, siapa kan? Mana baju? Kita pun boleh untuk bantu isteri kita dekat rumah juga kan. Kak Liza, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni sarapan nasi lemak bilis telur sangit lima kupang je. Jaga kesihatan. Jemput makan baik. Jemput. Okey, kita tengok komen yang ada dekat threads ni sikit lagi. Dia banyak sebenarnya yang saya nak baca satu lagi sebelum saya main lagu. Okey, tadi takat Haya, kita ada little_mujahidah. Dia akan jadi burn out bila anak-anak tantrum. Anak-anak ni kadang-kadang bila duduk saja kadang-kadang sehari dia mula tantrum tak pasal-pasal kan, tak dapat satu benda yang dia minta. Kita tak bagi dia ni kan. Kadang-kadang dia minta benda tu sebab kita kawal. Sebagai contoh, anak saya suka makan mi segera. Bila kata tak bagi mi segera tu, sebab dia hari-hari makan mi segera, kita pun nak kena kawal juga. Bila tak bagi hari tu, dia mengamuk. Mulalah kan, dia pun jadi menyingar lah. Little Mujahidah ni contoh katanya kan. Okay, kita ada _ Nur Asma Hanim. Burn out bila semua kena settle dan fikir sendiri. Okay, itu komennya. Kita ada juga _ Syam pagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu rasa macam mengemis. Mengemis apa tu? Mengemis mungkin mengemis perhatian ataupun mengemis tindakan daripada seseorang di rumah tu. Okay, anda boleh komen dengan saya lagi. Boleh terus ke TikTok Poly FM, ke Instagram Perlis FM, ke Facebook Perlis FM, ke WhatsApp di 0174541688. Dan juga boleh terus ke track saya dekat Warman Ryan. Terus layan Perlis FM Serasi dengan kita.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis Wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Kodlas FM serasi dengan ku. Selamat pagi. Masa lagi bersama dengan saya DJ Lain. Okey, sebelum kita dengarkan berita baik, ini tentang tajuk kita. Suri rumah, apa yang buat hampa burn out? Jom kongsi dengan saya. Kita ada Lily Anwar. Dia akan burn out bila anak-anak dia nak periksa. Yalah, dia lah orang yang paling pening kepala sekali. Kita ada Nabila underscore Johari. Bila tak boleh keep up dengan rutin dan juga timing because of external issues. Itu kata Nabila Johari. Apa external issues dia kita tak pasti, apa ceritanya kan. Kita ada Sharifah underscore Aina Syuhada. Penat dah buat itu, nak buat ini, stres dengan perangai manusia. Okay, saya harap semua yang komen-komen ni dipermudahkan segala urusan dan dapat satu solusi daripada segi yalah, kerjasama dan sebagainya dalam satu rumah tangga. InsyaAllah. Kita tengok singgah sekejap dekat Facebook, ada lagi 2-3 ni. Kita ada Nisa Khamis. Bila tak memahami, tiada persefahaman, tiada kejujuran, manipulated dan sebagainya. Hazira Hamdan berkata, kalau kata burn out, petang-petang balik pi kerja, balik kerja pi mengai, dalam 2 jam pun tak apa, kita hilang semua tekanan. Okey, jadi terima kasih kerana sudi komen-komen dengan saya pagi ini dekat semua media sosial Perlis FM. Kita ada dekat Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp dan juga thread saya, dan juga semua yang tengah menonton sekarang ini secara langsung di TikTok Perlis FM. Kita ada di Nobi, Pakcik Mae, Aimi, MZ, kita ada Fia, Noena, Kak Kam, Arif, Syukri, Zira Lima Helang, Jo Perlis dan semua yang kawan-kawan yang tengah menonton. Terima kasih juga untuk Fiza 2009 yang bagi maklumat sikit lah pasal pagi ni kan. First half Belgium 2 USA 1. Terima kasih. Terus layan Perlis FM, pasti pilihan selasi dengan semua. Selasi dengan aku 9 pagi nanti, berita menerusi Nasional FM.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awaz Bin di Markas Mualis Parin Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini, pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MYCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikekalkan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MYCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MYCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikekalkan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengekalkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di klinik kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fadli Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat, dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 Seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan de Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton, kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Seranjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih

0: rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Karena kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Oi, saya nampak banyak plastik kat tepi tong sampah depan rumah tu, Pak Bu.
3: Oh, yang tu sisa kitar semula yang telah diasingkan.
2: Kenapa ya?
3: Bermula 1 September 2015, kita wajib mengasingkan sampah di rumah kepada sisa baki dan sisa kitar semula. Sisa baki dikutip 2 kali seminggu dan sisa kitar semula dikutip 1 kali seminggu.
2: Jom asingkan. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan.

Perlis FM, selamat pagi dengan aku. Selamat pagi, saya DJ Lain, teman anda pagi ini. Okey, jom kita tengok apa yang menarik untuk saya kongsikan dengan anda. Kita ada cerita tentang seorang orang kurang upaya, OKU, akibat gangguan spektrum autisme ASD. Namun pemuda ini ada kelebihan tersendiri kerana beliau boleh bertutur dan menulis dalam 7 bahasa. Nampak Allah bagi kelebihan superpower kurniaan Tuhan. Jadi Abdul Adhika Amirul Hadi Amirul Ambi yang berusia 31 tahun atau mesra disapa sebagai Adhika, 7 bahasa yang dia boleh fasih itu bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, Iban, Perancis, Jerman dan juga Rusia. Menariknya, kemahiran itu tidak disia-siakan Adhika kerana dimanfaatkan untuk mencari wang tambahan sebagai penterjemah. Okay, dokumen, buku dan juga novel. Walaupun sudah ada kerja hakiki, itu beliau menjadi guru kelas Al-Quran dan juga Fardu Ain Kafa di sebuah sekolah dekat Kajang. Jadi menurut Adhika, minat untuk mempelajari bahasa asing itu tercetus kerana keinginan menambah pengetahuan selain melihat ia sebagai kelebihan untuk berinteraksi dengan lebih ramai individu. Jadi 4 bahasa yang dia fasih, dia tak boleh menulis lagi, ada iaitu okay, yang fasih bahasa bercakap dan juga menulis Melayu, Inggeris, Iban dan juga Arab. Manakala 3 lagi boleh bertutur dan juga menulis, ya, kuranglah sikit kan. Jadi dia boleh bertutur dalam bahasa Iban kerana okay, satu, ayah dia orang Iban dan belajar bahasa Arab pula ketika di sekolah agama. Untuk bahasa Perancis, dia belajar ketika menuntut di universiti. Rusia pula bermula dengan bimbingan seorang tutor ketika pandemik COVID-19. Dan juga Jerman, bahasa dia belajar. Dia belajar kat mana? Dia belajar dekat YouTube. Ya. Saya juga boleh membaca teks dalam bahasa Jerman dan juga Rusia. Jadi menurut Adhika, ketika ini dia sudah menterjemah 2 novel dengan karya pertama bertajuk Penderitaan Weather yang diterjemahkan daripada bahasa Jerman ke bahasa Melayu, dan novel kedua bertajuk Perempuan di Titik Terendah yang diterjemahkan daripada bahasa Arab Mesir ke bahasa Melayu. Jadi dia dah buat kerja penterjemahan ni sejak 2 tahun lalu. Dia seronok, cuma cabarannya adalah masa dan kena cari waktu yang terluang, memandangkan beliau pun ada kerja hakiki sebagai guru kafa kan. Jadi dalam tugasannya sebagai guru kafa, ia menjadi cabaran buat dirinya, namun itu bukan halangan untuk dia mengaplikasikan kelebihan yang diberikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi penterjemah. Jadi ciri autistik yang ada pada beliau adalah dia tersebut ni nama hyperlexia. Hyperlexia iaitu keupayaan membaca ketika berumur 3 tahun. Okey, itulah cerita tentang ni kan. Jadi setiap orang ni ada kelebihan dia yang Allah bagi. Kekurangan tu, kalau kita kata kekurangan, tapi saya rasa apa yang kurang tu selalunya akan boleh diterjemahkan sebagai satu kelebihan kalau kita pandai menggunakan kelemahan itu.

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

0: dengue yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam dengue boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam dengue adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.
1: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
2: Perlis FM serasi dengan aku dapatnya sampai di sini. Saya bertemu saya dan juga anda dalam ruangan hingga pagi. Jumpa lagi esok pagi, insyaAllah 6 pagi sampailah 10 pagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlis bersama dengan Lina.

0: penerbangan hari undi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 Grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarong. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggarong menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini, suasana di pusat pengundian ini, di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga, saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik, memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Sofi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Sofi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas, dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis, meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal, Cristiano Ronaldo, di pentas antarabangsa. Turun mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam hangat lead untuk anda semua yang mana masih lagi terus-menerus mendengarkan Plays FM serasi denganku untuk pertemuan kita hari ini di ruang lingkar udara Plays FM hari Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan untuk kita bersua di ruang lingkar udara Plays FM. Masih lagi diberi kesempatan kesihatan yang baik-baik nafas kepada kita untuk hari ini. Sudahkah anda mengucapkan alhamdulillah? Oh gitu, awal-awal muka dimah tu. Apa pun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang dengarkan menerusi atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov maupun di atas frekuensi 102.9 MHz di mana saja anda berada. Terima kasih, selamat pagi kita ucapkan kepada anda semua. Dan terima kasih juga buat rakan setugas tadi ni, DJ Ryan yang dah pun teman anda dalam hingga pagi. Takkan tak ingat lagi tahu tu kan, macam-macam perkongsian yang Ryan dah kongsikan bersama dengan anda selama 4 jam sebentar tadi. Dan sekarang Lim pula lah yang akan terus ambil alih pop-pop-pop bersama dengan anda semua selama 4 jam juga nah? Dalam hangat lead insyaAllah. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan kita pun tak lupa tau buat rakan-rakan kita, rakan-rakan penolong jurutera kita yang bertugas pada pagi ini.

sentiasa berada dalam keadaan yang terbaik, insyaAllah. Again, sambil kita nak nantikan juga Sinar Duha yang akan dibawakan khas untuk anda oleh Perlis FM, kita harapkan anda jangan duk pi mana-mana. Ada lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Jom kita dengarkan dulu pembuka tirai kita di ruangan Hangat Lead, semestinya Hangat.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Alhamdulillah, selesai Sinar Duha yang dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda semua. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang mungkin baru saja mendengarkan frekuensi 102.9 MHz. Semestinya Perlis FM serasi denganku. Buat kawan-kawan yang mana sedang memandu saat ini, semoga selamat dalam pemanduan, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Buat peminat lagu-lagu FYP, jangan pi mana-mana, saat saja lagi kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Dan kalau anda nak kirimkan sebarang ucapan buat yang tersayang atau nak kongsikan info yang menarik, pastikan yang sahih. Yang mana anda juga nak buat permintaan lagu, boleh terus WhatsApp saja ke ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 017-45416-88. Apapun, terus layan Hangat Lead.

baru saja menghiburkan pagi anda. Dan nampak gayanya kawan-kawan, jam pun semakin hampir ke pukul 11 minit pagi. Dan buat peminat-peminat lagu Korea, jangan duk pergi mana-mana lagi. Lagu-lagu Korea Sarang Hei akan menyusul set saja lagi ni di jam yang kedua. Semestinya yang hangat dalam Hangat Lead.

menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agropelancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Dengarkan Paris FM di frekuensi 102.9.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

0: Nama Ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindu ia lima di setiap Selasa.
1: Belilah dari kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, senang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan galah, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

Yang hangat di Hangat Lead, 10 pagi hingga ke pukul 2 petang. Lin masih lagi di sini, teman anda untuk edisi hari ini. Terima kasih kita nak ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, stesen-stesen minyak, pos-pos kawalan keselamatan, klinik-klinik, hospital-hospital dan semestinya buat anda yang mendengarkan sewaktu memandu saat ini kerana masih lagi mendengar dan mengizinkan frekuensi 102.9 MHz berlegar-legar di sekeliling anda. Kita juga nak doakan moga anda sentiasa berada dalam keadaan yang baik-baik dan dimurahkan lagi rezeki buat anda. Pastikan anda terus stream kami walau di mana jua anda berada. Buat peminat lagu-lagu Korea Sarang Hae back to back, jangan ke mana-mana. Lagu-lagu Korea Sarang Hae menanti anda selepas ini. Terus dengar.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah dekat sini bising
1: Roda dan Rasa. Setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.
3: Kami orang boleh. Semua benda kami tak tahu. Ni apa dia tak tahu. Ni siapa dia tak tahu. Nama apa tak tahu. Nak makan apa tak tahu.
4: No.
5: Norad,
4: anak perleh.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Bom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Isu yang tengah hangat pula dah kawan-kawan. Dan waktu lo ni pun dah membawa kita ke pukul 11.16 minit tengah hari. Oh, bukan tengah hari lagi.

28 Hijrah. Dan waktulah ni kita nak kongsikan dengan anda semua apa yang tengah hangat di Perlis. Oh kan, walaupun cuaca memang hangat lit-lit waktulah ni, tapi ada lagi yang masih hangat daripada cuaca tu. Yang mana? Mengenai uji bakat bintang kecil yang bakal tiba tak lama lagi dah. Orang kata menghitung hari, menghitung detik kalau tolak waktu tidur kan, tolak waktu makan. Orang kata tak berapa lama lagi sangat lah kan. Dan masih ada lagi yang mungkin tertanya-tanya untuk membuat persediaan awal seperti borang pendaftaran dan sebagainya kan. Tapi untuk waktu lah ni, Lin nak kongsikan, sekiranya anda nak dapatkan awal borang pendaftaran tu, boleh saja anda pergi ke page rasmi Perlis FM, dan anda boleh juga muat turun yang mana ada klik ataupun pautan di page rasmi Perlis FM. Mudah saja, anda hanya perlu cari posting uji bakat bintang kecil 2026 tu, dan anda perlu baca sampai habis caption yang ada tu, sebab pautan ada untuk borang pendaftaran berada di bawah sekali kan, sampai habis sorok sikit paling bawah sekali. Apapun, kita harapkan moga semuanya berjalan dengan lancar dan dipermudahkan juga dalam segala urusan, terutama sekali buat penerbit bintang kecil kita di Jayatika Nordin dan juga semualah tim Perlis FM. Dan untuk ibu bapa juga, pastikan anak-anak ataupun bintang kecil anda berada dalam keadaan bersedia dan sihat hendaknya. Lagu tu cerita dia. Dan bolehlah buat persediaan awal, pastikan tak ada yang tertinggal lah kan, macam gambang kan, apa borang kalau anda dah muat turun awal. Dan pastikan juga anda bawa orang kata apa, salinan IC dan minus one yang penting. Apapun, moga berjaya buat anak-anak ataupun bintang-bintang kecil kita untuk melangkah ke pentas yang lebih besar, insyaAllah. Baiklah, untuk itu dulu, untuk isu yang tengah hangat waktu lah ni, kita rehat sahaja, kita layan dulu lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan kita, dan kita akan kembali dengan perkongsian yang seterusnya. Dan buat kawan-kawan di luar sana, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman anda ke ruangan wasit konti kami di 0174541688. Seperti biasa, saat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Jangan bimbang, yang mana bakat hantar kita akan simpan dulu bagi ramai orang kata. Saat lagi kita akan bacakan keseluruhannya. Terima kasih dan terus dengarkan Perlis FM

Let's twist again. Twist yang menari tu kawan-kawan. Bukan twist cerita lah no. Sekejap lagi ni duk buat terbalik korang. Sekejap lagi twist apa pula dah lin. Twist yang menari tu. Mereka kata ambil sakal no lin. Hari ni lagu boleh duk main twist-twist pula boleh. Kan sebahagian daripada senaman ringan kita. Kalau kita duduk saja kan di atas kerusi tu. Sampai tak bergerak pun dia tak mau juga kan. Untuk kesihatan kita apalah salah. Kalau kita lakukan sedikit pergerakan, sedikit langkah. Kan? Bukan sekat rata di dalam kerja je kita kena melangkah satu tapak ke hadapan. Kan? Tetapi di dalam kehidupan kita juga kan. Kalau boleh tu kita kena bergerak sedikit untuk kita sesi panaskan badan. Lagu tu cerita dah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Macam kita janjikan tadi, kita akan orang kata himpun belakang-belakang yang mana pakat hantar mai dah dekat ruangan WhatsApp Konti kita, dan kita akan bacakan satu dua yang mana kita pilih lah. Kan, yang mana sembang-sembang saja tu, macam-macam cerita lah dalam ni kan. Jadi kalau anda pun nak sembang-sembang dengan Lim, boleh hantar terus mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti di 0174541688. Ada yang hantar mai dah untuk ruangan tudung saji awai tak kalut. Mereka kata boleh berlaku. Manalah tahu kok-kok shift kita masuk ke dapur untuk awai hari ni. Kan, kita tak pi ke mana-mana dah. Kita nak masuk awal boleh. Sekejap lagi Lin akan bacakan di jam yang seterusnya. Alah, kita himpunlah dulu kan. Manalah tahu boleh menjadi inspirasi juga buat rakan-rakan kita yang orang kata apa, setiap hari yang kadang duduk fikir nak masak apa, nak masak apa. Nin dia ruangan tudung saji. Sekejap lagi ni kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Terima kasih untuk rakan kita Mr. D. Mr. D bersama dengan kita dari awal pagi tadi ni. Katanya salam Lin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkonti solo di pagi Selasa katanya. Semoga DJ senyum sokmo katanya. Tersengih dengar Lin sebut perkataan terbalik kurang. Yalah, sungguh lah kan. Sekejap lagi orang kata apa, dia banyak banyak versi. Aduhai, terima kasih Mr. D. Tak jemu-jemu mendengarkan Polisa FM dari awal pagi tadi dan hinggalah ke saat ini ya. Terima kasih juga untuk ibu. Ibu katanya assalamualaikum Lin dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk ibu. Katanya semoga Allah berikan kesihatan yang baik-baik selalu di samping keluarga tersayang. Amin. Masya Allah, terima kasih ibu atas doa yang baik-baik. Kita ni kan dalam kehidupan kan, kalau tak dapat hadiah yang sangat-sangat orang kata apa berharga tu, cukup sekadar doa daripada orang itu pun dah teramat bernilai, tanda syukur. Sebab apa, susah tahu untuk orang mendoakan kita kalau kita iyalah selalunya kita minta kan, doakanlah saya macam tu. Tapi kalau ada yang memberikan doa yang baik-baik pada kita, alhamdulillah, syukur selalu. Itu yang mahal sebenarnya. Terima kasih ibu. Moga doa yang baik-baik juga. Moga ibu juga orang kata apa, diberi kesihatan yang baik-baik, sentiasa mengiringi ibu selalu ya. Katanya ibu nak dengarkan lagu Bukan Cinta Biasa. Boleh-boleh ibu, insyaAllah. Sekejap lagi ya, kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Terima kasih. Ini kiriman daripada Haidar daripada Kampung CO. Katanya salam pagi-pagi. Salam pagi-pagi. Salam hangat lead untuk Haidar juga dan semualah kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Katanya seronok hari ni ya. Dengar lagu, kebanyakannya lagu-lagu yang memang digemari. Alhamdulillah, di samping lagu-lagu yang kita akan siarkan, kita juga akan selitkan info-info yang insyaAllah bermanfaat untuk semua. Okey, terima kasih. Mr. D katanya tak jemu kalau Lin ke udara. Amboi depa. Puji tu nak apa tu? Nak lagu kali giga. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kak Aini tengah typing tu. Apa yang dia nak hantar mai tak tahu. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi untuk segala kiriman. Terima kasih juga untuk Kak Wah. Kak Wah pun bersama dengan kita juga di ruangan WhatsApp Konti. Kita pun ada Zulaika. Terima kasih Zulaika. Kita pun ada siapa ni? Abang Latif kita. Abang Latif lama tak geli. Tapi apapun, terima kasih belaka-belaka yang mana duk hantar mai dekat kita. Sat lagi kita akan baca dan panjang-panjang lagi segala kiriman anda. Ini dia lagu yang diminta oleh Abang Latif. Gali lubang, tutup lubang. Boleh kita tahu nak gali lubang yang mana satu tu? Nak tutup lubang tu yang mana pula tu?
dia tak kali tu. Jom layan.

0: hidup kita ni memang tak lepas daripada hutang. Macam mana tu? Yalah, dengan mak kita hutang, dengan Tuhan kita hutang, dengan kawan kita hutang, dengan bank pun kita hutang. Jadi tak juga kaya. Jadi orang yang kaya tu macam mana? Sesungguhnya orang yang kaya tu walaupun makan sederhana, walaupun baju sederhana, asal hutang tak punya,
1: itulah.

0: Begitu juga ukuran kebahagiaan seseorang. Ternyata orang tu banyak duitnya, belum tentu bahagia. Ternyata orangnya, rumahnya besar, keretanya besar pun belum tentu bahagia. Tapi walaupun gajinya cukup-cukup makan, hidupnya cukup-cukup makan, asal tak dikejar hutang.
1: Enak.

tu cerita dia. Ha, kalau kita dah pinjam, kita kena bayar lah. Ha, kan? Tapi jangan pula kita bila dah kita pinjam, kita larikan diri. Hau dia dah kali tu. Dan apa pun, dalam lagu tu sebenarnya dia terselit. Kalau boleh tu, kita kenalah belanja ikut kemampuan kita. Kena bezakan juga keperluan dan juga kehendak. Dan elakkan membeli hanya kerana ikut trend ataupun FOMO lah kawan-kawan. Hidup sederhana ni pula bukan bererti kita ni susah. Sebab ramai yang nampak mewah di luar, tetapi hakikat dia menanggung komitmen yang sangat-sangat tinggi. Jadi lebih baik kita hidup dengan tenang daripada kita terus memaksa diri kita. Ah, lagu tu cerita dia. Terima kasih semua kawan-kawan. Dia berkata amboi rancak dengar lagu Salih Yaakob pula. Lagu tu cerita dia. Dan kiriman daripada Kak Ani. Kita terima kasih Kak Ani. Katanya assalamualaikum. Hai Lin, selamat pagi. Selamat kembali bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga untuk Kak Ani seisi keluarga. Terima kasih. Katanya ceria sungguh solid hari ni. Amboi, hai-hai lain tak ceria ke? Boleh ha, insyaAllah Allah bagi semua tu kan. Katanya kita yang dengar ni pun tumpang ceria sama. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Kita harapkan semuanya moga dipermudahkan dalam segala urusan. Ya, kiriman seterusnya pada Kak Ani ni adalah untuk ruangan tudung saji sekejap gini. Tu dia orang kata tu apa, hantar awal tak kalut. InsyaAllah sekejap lagi kita akan baca yang bahagian tu. Okey, terima kasih juga untuk Kak Uwa kita. Kak Uwa pun hantar untuk ruangan tudung saji. Terima kasih Kak Uwa. Antara pendengar yang cukup-cukup setia mendengarkan Perlis FM waktu bila pun. Lagu tu cerita dia, no? Dan ingat kawan-kawan, kalau boleh tu kita jangan normalisasikan sebarang bentuk perlakuan yang melanggar batas tau. Ingat, gangguan seksual ni bukan gurauan, kerana dia bermula daripada gurauan ataupun sentuhan yang ringan-ringan atau biasa sangat tu lah yang kita duk kata tu. Dia akan jadi melarat dan juga kebiasaan yang mana akan menjerat kita. Jadi andai itu terjadi kepada anda, ingat tau, laporkan segera ke Tribunal Anti Gangguan Seksual, atau boleh terus saja hubungi talian kasih 15999 yang sentiasa beroperasi 24 jam sehari tanpa henti sekiranya anda diganggu. Okey, dan ini juga sebenarnya adalah pesanan yang amat berhormat Puan Lim Hui Ying, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Baiklah, kita nak siarkan dulu lagu yang menjadi permintaan rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti. Dan sekejap lagi kita akan kembali pula semula dengan perkongsian yang seterusnya, pastinya yang hangat di Hangat Lee.

0: Bukan sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: 102.9 MHz.
1: Yang selamat pagi apapun kepada anda di mana saja anda berada. Ini frekuensi 102.9 MHz tau. Ah, terkesima kita Zat. Tengah duk baca-baca yang mana pakai duk hantar mai dekat kita di ruangan WhatsApp Konti. Terima kasih. Zat lagi kita akan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Dan pastikan apa yang anda kongsikan bersama dengan Lin tu adalah sahih kawan-kawan. Risau juga. Kalau tak sahih tu, hanya jadi panjang cerita dia. Apapun, untuk makluman kita bersama sama kawan-kawan. Saat lagi tepat pukul 12 tengah hari kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media kita untuk kita ikuti berita ringkas menerusi National FM dan kemudian kita akan corner patah balik mai semula terus bersama dengan Lin untuk jam yang seterusnya. Apapun kepada anda semua, jangan duk pi mana-mana, jangan duk kalih lagi, teruskan kesetiaan anda bertemankan Police FM serasi dengan ku.
2: Tak payah, tak payah.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Ia asunna, ya As-Sunnah.
4: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Prince FM di seluruh dunia.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 12 tengah hari. Kerajaan akan mendapatkan maklumat lanjut dan mengadakan perbincangan dengan syarikat minyak berhubung dakwaan bahawa pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api sebelum ini. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan menghargai kerjasama syarikat dan stesen minyak dalam menjayakan pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 dan diesel. Polis menahan tiga warga Myanmar yang melarikan diri selepas kereta dinaiki mereka terlibat kemalangan di kilometer 23 Jalan Lipis Merapo berhampiran sebuah stesen minyak di Padang Tengku, Kuala Lipis. Ketua Polis Daerah Lipis, Superintendent Ismail Ban berkata pihaknya menahan seorang wanita dan dua lelaki di sebuah ladang kelapa sawit kira-kira 2 km dari lokasi kemalangan. Semua suspek mengalami kecederaan ringan selepas terlibat dalam kemalangan itu. Sementara itu, seorang lelaki maut dalam kejadian langgar lari ketika mengalihkan tanda amaran selepas selesai menukar tayar kereta di kilometer 13 Lubuk Raya Ceras Kajang. Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Nazrul Abdul Yusof berkata, mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Luar negara, ujian peluru berpandu strategik China dan latihan tentera laut bersama yang sedang dijalankan dengan Rusia tidak ditujukan terhadap mana-mana negara. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov menyifatkan kerjasama ketenteraan antara Moskow dan Beijing sebagai faktor penting bagi keselamatan serantau. Tegasnya, China mempunyai hak berdaulat untuk menjalankan ujian peluru berpandu dan memperkukuh keupayaan ketenteraannya. Sukan jaguh lompat jauh para negara, Dato' Abdul Latif Romli tekad memecahkan rekod dunia 7.67 meter miliknya pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Beliau mahu menjadikan penampilan sulung acara itu sebagai detik bersejarah buat dirinya dan negara selepas menunggu dua edisi untuk melihat acara lompat jauh lelaki T20 kecacatan intelektual dipertandingkan di pentas Sukan Commonwealth. Juara dunia para lima kali ini dan pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu berkata persiapannya kini berada pada tahap 95% serta bebas kecederaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akas.

Baiklah, untuk kawan-kawan yang mana nak kongsikan menu tudung saji anda ataupun petua-petua kesihatan dan kecantikan untuk ruangan Sega, boleh hantar terus di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM di 0174541688. Saat lagi kita akan panjang-panjangkan segala perkongsian anda bersama dengan rakan-rakan pendengar yang lain. Apapun, terus kekal setia di Hangat Lead, pastinya yang hangat.

seperti biasa kawan-kawan, sebelum kita ke ruangan tudung saji, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua tentang kebaikan tembikai. Yang mana tembikai ini bukan sekadar buah yang menyegarkan, tapi juga kaya dengan air dan juga kalium tau. Kandungan ini juga membantu mengimbangkan tekanan dalam badan kita. Selain daripada itu, tembikai juga mengandungi L-citrulline, sejenis bahan semula jadi yang bantu merehatkan juga salur darah kita. Bila salur darah kita dah rehat, ianya akan jadi lebih relax. Aliran darah juga akan jadi lebih lancar dan tekanan darah pun lebih mudah dikawal. Cara untuk buat jus tembikai ni pula mudah sangat kawan-kawan. Ambil beberapa potong buah tembikai, buang biji jikalau ada, kemudian blender tanpa gula. Kalau nak rasa lebih sedap, lebih segar, boleh sejukkan dulu dalam peti ais sebelum minum. Cara untuk amalkan pula sangat mudah. Minum satu gelas sehari, paling sesuai waktu pagi ataupun tengah hari. Tapi kena ingat, jangan berlebihan. Cukup konsisten setiap hari dah memadai. Benda ni nampak mudah kan? Dan amalan kecil yang macam ni boleh memberi kesan kalau kita buat secara berterusan. Tapi jangan lupa, tetap kena jaga pemakanan anda. Kurangkan garam dan amalkan gaya hidup yang lebih sihat untuk hasil yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk dapatkan nasihat doktor. Okeylah, ini sekadar perkongsian dan seperti biasa, pilihan tetap di tangan anda. Jom kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula dengan perkongsian yang lain. Terus dengar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, masa untuk tudung saji. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan pendengar kita yang dah pun kongsikan bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti Perlis FM. Ini kiriman daripada Kak Ida kita. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat bertugas Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Ida seisi keluarga ya. Kata Kak Ida, hari ini untuk menu tudung saji, Kak Ida buat kurma daging, acar timun nenas, telur dadar, sambal belacan dan juga ulam raja. Itu saja untuk menu ataupun juadah di tengah hari kami seisi keluarga. Jemput makan Lin dan juga semua kawan-kawan yang dengarkan saat ini. Masya Allah, terima kasih Kak Ida atas ingatan dan terima kasih juga atas perkongsian menu yang cukup-cukup sedap tu. Jadi selamat menjamu selera hendaknya ya. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan kita yang lain. Dan ini kiriman daripada Mak Long T kita. Katanya, "Assalamualaikum, selamat tengah hari Lin." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Mak Long T. Kata Mak Long T, hari ni dia masak simple sangat. Hanya ada siakap sweet sour, telur dadar, ada sup ayam dan ayam masak lemak cili padi. Omboi, simple dia no, boleh tahan juga. Terima kasih Mak Long T yang berkongsikan menu di bawah tudung saji Mak Long T seisi keluarga hari ini. Sedap semuanya. Dah tu simple tak simple sangat lah kalau sampai banyak tu kan. Baiklah, apapun, selamat menjamu selera untuk semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Semoga makanan yang kita nikmati hari ini bukan setakat mengenyangkan perut kita tau, tapi dapat memberi tenaga untuk kita teruskan aktiviti sepanjang hari, insyaAllah. Baiklah, banyak lagi yang Lin nak kongsikan.

0: Hati bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
0: Maaflah
1: dalam sini bising Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

mana masa untuk tudung saji lah kawan-kawan. Jom kita nak tengok pula bawah tudung saji rakan-rakan kita yang lain. Ini kiriman daripada Kak Razma saat kita. Katanya, Assalamualaikum Lin, selamat tengah hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari juga untuk Kak Razma. Katanya, semoga Lin sehat selalu dan hari ini tudung saji Kak Razma ringkah sangat-sangat. Jom kita nak tengok sikit yang ringkah tu. Kata Kak Razma, hari ini ada sayur manis bayam, ada juga goreng ikan dan sambal belacan, telur dadar. Itu sahaja. Apapun jemput makan untuk semua pendengar Perlis FM. Terima kasih Kak Razma. Alhamdulillah, ringkah tu pun sedap sebenarnya. Selamat menjamu selera kita ucapkan buat Kak Razma saat seisi keluarga. Terima kasih. Jom kita tengok lagi siapa lagi yang bersama dengan kita waktu luar ni di ruangan tudung saji. Kiriman daripada Kak Ani kita. Katanya hari ni untuk tudung saji Lin, simple sangat dan ringkas. Simple dan ringkas. Tu dia kali tu. Katanya hari ni Kak Ani ada buat sambal sardin dan juga telur dadar. Alhamdulillah, cukup lah yang tu pun Lin, asalkan kenyang dah lah. Sebab daging masak asam yang kemarin pun masih ada lagi. Jadi untuk tengah hari ni ada 3 jenis lauk. Itu sajalah untuk tengah hari ni. Tahu tu. Alhamdulillah. Orang kata apa, walaupun ringkas tetapi ianya bermanfaat. Sedap lah kiranya kan. Sedap daging masak asam tu. Tak lagi nak kena cari dah. Dia dah kali tu. Terima kasih Kak Ni bersama dengan kita kongsikan menu tudung saji. Okey, kita nak baca pula kiriman daripada Kak Wah kita. Katanya, salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya untuk buah tudung saji Kak Wah, hari ni Kak Wah masak nasi gulai jantung pisang campur dengan ikan sardin tin. Tu dia kali tu. Bila dah campur pun nak jadi tu. Dia jadi sedap lah no. Katanya ada juga sambal ikan talapia, ada juga sayur lemak rebung. Sedap tu. Katanya ikan goreng temenung pun ada Lin. Ikan kering goreng pun ada dan juga cabai tumbuk. Sedap belaka-belaka kat. Sur tu kalau orang lalu belah belakang pun kita tak kalih dah. Terima kasih Kak Wah atas kiriman dan juga orang kata apa, perkongsian tentang apa yang Kak Wah masak hari ni. Sebab apa tahu, kadang-kadang kan menu yang ringkah-ringkah ni dia macam tak sampai mai dekat kita. Kita duk fikir omit-omit tu, padahal yang ringkah tu lagi mudah sangat-sangat untuk kita buat kan. Tambah-tambah kalau waktu yang tak berapa nak cukup tu, jadi sedap enak. Terima kasih. Ini kiriman daripada Kak Ngah kita pula. Katanya, Assalamualaikum Kak Ngah dari Kampung Baru Batu 18. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Ngah. Terima kasih bersama dengan Lin hari ini untuk ruangan tudung saji. Katanya hari ini untuk menu menu Kak Ngah, gulai ikan siakap. Ada juga goreng ikan sembilan. Sedap ikan sembilang. Katanya ada juga goreng pekasam, sambal belacan dan juga ulam petai dengan ulam pucuk caom. Ini yang jarang-jarang Lin dengar ni, pucuk caom tu. Sat lagi boleh lah nak pergi cari tahu mana ada jual pucuk caom tu. Apapun jemput makan Lin dan semua kawan-kawan. Alhamdulillah, terima kasih atas ingatan, terima kasih juga atas perkongsian daripada Kak Ngah kita dari Kampung Batu 18. Selamat menjamu selera kita ucapkan juga buat Kak Ngah seisi keluarga. Jom kita nak tengok pula lagi alang-alang tu kita baca lagi babi. Siapa lagi bersama kita waktu lor ni? Kita ada Kak Poh kita. Sempoi Kak Poh. Terima kasih. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni Kak Poh buat masak lemak bayam dengan rebung. Ada ayam asam, goreng ayam dan juga ulam-ulaman. Alhamdulillah. Tahu tu. Kan? Mau banyak-banyak jenis pun takut sakit tak habis membazir. Ya kawan-kawan. Apapun terima kasih
orang kata apa, hidangan yang cukup-cukup menyelerakan yang mana anda dah kongsikan bersama dengan Lin dan juga semua rakan-rakan yang duk dengar waktu lah ni. Apapun, selamat menjamu selera untuk anda semua, buat pendengar setia. Tak kiralah makan lok beli ke, kan? Ada yang lok masuk di rumah ke, yang makan di pejabat ke, ataupun ada yang beli makan dan makan dalam kereta je, Lin. Macam kawan kita tadi ni hantar mai. Tak apa, apa pun terbaik lah tu kan. Moga setiap suapan tu pun penuh dengan keberkatan. InsyaAllah kita doa-doakan. Moga dipermudahkan juga dalam segala urusan kita, ya. Jadi jom kita nak dengarkan pula lagu yang diminta oleh rakan kita di ruangan WhatsApp Konti, dan kita akan kembali pula dengan perkongsian seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana kawan-kawan, sambil-sambil menikmati juadah tengah hari anda, sambil-sambil kita layan Plays FM serasi dengan kau.

segak pula dah. Dia main lagi. Dan terus bersama dengan Lin hingga ke pukul 2 petang. Okey, waktu lah ni kita nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan segak. Segak ni tak semestinya untuk wanita sahaja. Ianya juga untuk semua. Tak kira peringkat umur, yang tua, yang muda kan. Kanak-kanak pun lah ni dah pandai nak segak kan. Segak ni juga dia merupakan satu perkara yang menyeluruh. Dia bukan sekadar di luaran tetapi juga dalaman kita dan juga kesihatan kita. Kan? Kesihatan yang merangkumi mental kita, kan? Yang merangkumi tubuh badan kita dan belakang-belakang lah. No? Jadi jangan ingat segak ni hanya untuk wanita semata-mata. Jom kita sama-sama dengarkan apa yang Lin nak kongsikan bersama dengan anda di ruangan segak. Yang mana kali ni Lin nak kongsikan bersama dengan anda tentang manfaat breeze walk ni kawan-kawan. Ianya untuk segak dalaman, segak luaran. Dua dalam satu benda ni. Okey, yang mana kadang-kadang tu kita nak sihat dan kita selalu fikirkan yang kita kena pergi gym kan. Apa-apa sikit je bila nak rasa nak mulakan gaya hidup yang sihat, kita nak kena pergi gym. Tak semestinya ya. Dan perkara-perkara ataupun senaman yang berat tu tak semestinya bermanfaat lah untuk tubuh badan kita. Cukup dengan breeze walk pun dah memadai. Ataupun kita berjalan pantas selama lebih kurang 30 minit sehari. Tu pun sebenarnya dah banyak manfaat. Dan bila kita berjalan pantas ni kawan-kawan, jantung kita akan jadi lebih sihat. Peredaran darah pun akan lebih lancar. Selain daripada kita menjimatkan masa. Kan? Dan dalam masa yang sama, ianya juga membantu kita dalam membakar kalori, mengawal berat badan kita dan juga mengurangkan risiko penyakit. Seperti apa tu? Seperti darah tinggi dan juga diabetes. Dan best lagi, breeze walk ni kawan-kawan, dia juga bantu untuk kita kurangkan stres. Lin selalu akan breeze walk ataupun berjalan kan. Kita tak tahulah berjalan ke breeze walk ke tu, tapi apa yang Lin suka adalah berjalan lah. Berjalan kita sangkut semua masalah kita di pokok kawan-kawan. Andaian kan, padahal balik omoh dia sambung balik masalah tu kan. Tapi ianya amat menenangkan sekiranya kita membuat begitu ataupun melakukan sebegitu rupa. Lagu tu cerita dia. Dan selain daripada itu juga, selepas penat kita bekerja ataupun kita banyak berfikir, mungkin kita boleh cuba berjalan di kawasan taman perumahan kita ataupun kawasan-kawasan yang kita yakin ianya selamat. Bukan apa, dengan udara yang segar, fikiran kita pun akan jadi lebih tenang dan badan kita pun akan connect. Kan akan jadi lebih bertenaga. Jadi tak payah kita nak tunggu hari Senin ke ataupun tunggu kena ada kawan. Kan sebab semua ni kita boleh lakukan secara sendiri. Kan kalau nak bergantung semua pada kawan ataupun kita nak kepung kawan kita tu, pakai tak breeze walk lah kita ataupun takkan apa, pakai tak lakukan aktiviti yang sihat lah kita. Jadi mungkin anda juga boleh mulakan dengan langkah yang kecil hari ini. Walaupun ianya kecil, kalau kita buat secara konsisten, sebenarnya kesan dia amat besar ya, untuk ketubuh badan kita dan juga kesihatan kita. Baiklah, terima kasih untuk rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Konti yang mana masih lagi kirimkan bersama dengan kita waktu law ni. Waktu law ni ada siapa ini ya namanya, Mr. D. Terima kasih Mr. D, dia hantar emoticon. Ya, dia dah. Ini kiriman daripada Pak Wan Syari ya, daripada Panggah. Katanya assalamualaikum, selamat tengah hari. Waalaikumsalam, selamat tengah hari juga untuk Pak Wan Syari daripada Panggah. Katanya teringin nak kongsi di ruangan Tudung Zaji. Tak apa, boleh belakang, kita boleh bacakan waktu luar ni. Katanya tengah hari ni orang rumah buat sup ayam rampai ubi kentang. Katanya ada cabai tumbuk, ikan goreng clear Pak Hang. Mantap, itu pun dah memadai kan. Kadang-kadang kebahagiaan kita ni boleh diukur dengan apa yang orang lain lihat lah kan. Tapi kadang-kadang kebahagiaan yang paling mudah ataupun paling bermakna ini adalah melalui perkara-perkara yang sangat-sangat kecil tetapi kita menikmatinya dengan nikmat bersyukur. Lagu tu cerita dia. Dia selit macam-macam pula. Apa-apa, selamat menjamu selera nah, buat Pak Wan Syari daripada Panggah, asyik isi keluarga. Kita harapkan
dan orang kata apa, setiap suapan tu penuh dengan keberkatan, insyaAllah hendaknya ya. Dan waktu long ni pun dah membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari, kawan-kawan. Selamat tengah hari, selamat melaksanakan tugasan-tugasan anda juga dengan penuh cemerlang, terbilang dan gemilang di manapun anda berada. Dan asal lagi ya, kita akan kongsikan bersama dengan anda waktu-waktu penting untuk semua muslimin dan muslimat. Apapun, terus kekal ceria, setia bertemankan Police FM. Serasi dengan kau.

kawan-kawan, untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1.26 minit tengah hari, asar pula 4.51 minit petang, manakala maghrib 7.39 minit malam dan isyak pula 8.55 minit malam. Okey, untuk panduan kita bersama, ingat kawan-kawan, masuknya waktu solat fardu lohok 1.26 minit tengah hari, manakala asar 4.51 minit petang, maghrib 7.39 minit malam dan isyak 8.55 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan kepada semua kawan-kawan yang duduk dengar waktu lor ni dapatlah atur masanya dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Jadi jangan duduk pergi mana-mana, ada lagi perkongsian-perkongsian yang seterusnya yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Semestinya di Perlis FM, serasi dengan kita.

Hangat Lead di Perlis FM, serasi denganku. Dan Lee masih lagi di sini, teman anda hingga ke pukul 2 petang nanti. Dan saat saja lagi, tepat pukul 1 tengah hari, kita akan terbang semula ke Kota Media untuk kita ikuti bersama utama 1 tengah hari. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

0: dimulakan dengan perkembangan hari undi awal sempena dengan Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 bersama Fairuz Yin untuk perkembangan proses undi awal oleh kontingen PDRM.
1: Proses pengundian awal Pilihan Raya Negeri PRN Johor melibatkan anggota polis Diraja Malaysia di negeri ini berlangsung lancar tanpa sebarang insiden yang menjejaskan perjalanan proses pengundian. Sehingga pukul 10.30 pagi tadi, seramai 4,257 anggota polis telah menunaikan tanggungjawab mengundi mewakili 36.3% daripada keseluruhan pengundi awal PDRM di Johor. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsyad berkata, pengundian awal dijalankan di 53 pusat mengundi di seluruh negeri dan setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan atau insiden yang boleh menjejaskan kelancaran proses berkenaan. Beliau turut memaklumkan keputusan peratusan keseluruhan keluar mengundi akan diumumkan selepas semua pusat pengundian ditutup pada pukul 5 petang nanti melalui satu kenyataan media.
0: Seterusnya bersama Syuhada Balkis untuk laporan semasa undi awal oleh anggota Angkatan Tentera Malaysia. Silakan.
2: Proses pengundian awal bagi Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 di Pusat Pengundian Awal Kemah Kota Keluang berlangsung lancar dengan kehadiran pengundi yang hadir secara berperingkat sejak pusat pengundian dibuka pada jam 8 pagi tadi. Di pusat pengundian ini, seramai 4,085 pengundi berdaftar yang terdiri daripada warga Angkatan Tentera Malaysia ATM serta pasangan yang layak akan menunaikan tanggungjawab mereka sehingga pusat pengundian ditutup pada jam 5 petang. Setakat ini, suasana di pusat pengundian kekal tenang dan juga teratur dengan urusan semakan identiti serta proses pengundian berjalan mengikut tata cara yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya dan juga kerjasama yang baik daripada pengundi dan petugas turut memastikan keseluruhan proses berjalan lancar. Berdasarkan maklumat peratusan keluar mengundi melibatkan tentera dan pasangan iaitu 55.63%. Angka itu dijangka terus meningkat berikutan masih terdapat pengundi yang akan hadir secara berperingkat sepanjang tempoh pengundian. Bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Endo 9 Mahkota, saksikan saingan tiga penjuru melibatkan calon Barisan Nasional Syed Hussein, calon Pakatan Harapan Dr. Suhan dan calon bersama Abdul Hamid Ali. Baik, sekian sahaja laporan saya, Syuhada Balkis Johali dari Pusat Pengundian Awal Kemah Kota bagi Dewan Undangan Negeri N29 Mahkota untuk berita RTM.
0: Baik, terima kasih Syuhada. Kecederaan pada kaki kanan tidak menghalang seorang anggota polis menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi sempena dengan hari undi awal PRN Johor hari ini. Anggota polis Sarjan Syahrizal Musa yang bertugas di Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam IPK Johor berkata, walaupun terpaksa menggunakan kerusi roda akibat kecederaan, beliau tetap hadir menunaikan tanggungjawab mengundi. Katanya kecederaan yang dialami ketika bermain sepak takraw tidak mematahkan semangat untuk hadir ke pusat pengundian. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari bermula hari ini. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmal Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Peguam Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan SS Vijaswari Dewi mewakili suspek pada hari ini turut mengesahkan anak guamnya merupakan OKU autistik. Kestabilan harga minyak mentah dunia pada paras antara $70 hingga $75 setong dijangka memberi impak positif kepada ekonomi global khususnya dalam mengurangkan kos operasi perniagaan, meredakan tekanan inflasi serta merangsang aktiviti pelaburan dan perbelanjaan pengguna. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPFA Seram Berhad, Mohd Sidik Jantan berkata, sekiranya harga minyak kekal pada paras tersebut, ia berpotensi mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih kondusif menerusi penurunan kos input berkaitan tenaga selain membantu syarikat menguruskan perbelanjaan operasi dengan lebih berkesan. Perusahaan kecil dan sederhana perlu memperkukuh ketahanan operasi dengan mengenal pasti serta mengurus risiko rantaian bekalan lebih awal. Menurut penyelidik kanan Southeast Asian Futures Initiative Center, Dr. Mikael Rosli, syarikat tidak lagi boleh bergantung kepada satu sumber bekalan kerana keadaan itu meningkatkan tahap pendedahan kepada risiko sekiranya berlaku gangguan rantaian bekalan global.
3: Syarikat-syarikat kecil patut memikirkan, jikalau ada sesuatu yang berlaku pada hari ini, apakah langkah saya yang saya patut laksanakan? Adakah input-input pada bisnes saya yang satu saja sumber? Kalau satu saja sumber, maknanya exposure ini sangat besar. Jadi syarikat-syarikat tersebut kena memastikan dan memetakan apa yang menjadi risiko dalam bisnes mereka. Kita kena bergerak daripada kecekapan hanya pada bisnes yang cekal kepada bisnes yang cekal untuk bagi masa depan.
0: Dalam pada itu, Dr. Mikael berkata perubahan strategi syarikat global menerusi fenomena China Plus One, susulan ketidaktentuan geopolitik membuka peluang kepada Malaysia menarik lebih banyak pelaburan berkualiti.
3: Benda yang kita patut manfaatkan dalam peluang ini adalah kita memastikan kita tak jadi tempat pasang barang sahaja. Kita kena bergerak menaik ke atas rantai yang nilai. Dia prinsip dia senang. Kita kena memastikan yang kita akan membawa bukan sahaja produk dan kilang tetapi kemahiran kepada Malaysia. Kerana itu kunci kepada ekonomi yang kaya.
0: Dr. Mikael Rosli. Semua tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas di pusingan 16 terakhir. Kupasannya selepas ini.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Semua pasukan tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 tumpas kepada lawan masing-masing pada peringkat 16 pasukan terbaik. Terbaru, Amerika Syarikat terpaksa akur dengan kehebatan Belgium setelah tewas 1-4. Penyerang skuad Belgium yang popular dengan nama julukan The Red Devils, Charles de Ketelaere, menjadi wira pasukan apabila meledak 2 gol sekaligus mematikan semangat lebih 67,000 penyokong tuan rumah. Kemenangan itu menyaksikan Belgium mereka suku akhir untuk berdepan Spanyol yang terlebih dahulu mengetepikan cabaran Portugal menerusi kemenangan 1-0. Dengan pemain tengah Arsenal, Mikel Merino menjadi penjaring tunggal dalam saingan awal pagi tadi. Kapten Perancis Kylian Mbappe dan rakan sepasukan meneruskan persiapan menjelang aksi suku akhir menentang Maghribi. Mbappe menjadi wira skuad Le Blue apabila sepakan penaltinya menyingkirkan Paraguay 1-0. Bagaimanapun, kemenangan itu dicemari serangan berbau perkauman daripada seorang senator Paraguay, Celeste Amaria, yang melontarkan kenyataan menghina terhadap Mbappe menerusi platform X. Amaria menyifatkan Mbappe sebagai orang Kamerun yang dijajah dan cuba mengaku sebagai rakyat Perancis. Sementara itu, Mbappe membalas kenyataan tersebut dengan tegas, bukan sahaja mempertahankan dirinya tetapi turut membela pemain Paraguay. Persatuan Bola Sepak Perancis turut mengambil tindakan dengan menyatakan hasrat untuk membuat laporan jenayah sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai sangat keterlaluan dan tidak sepatutnya berlaku. Kerajaan Paraguay pula mengecam kenyataan Amaria, menegaskan ia bertentangan dengan nilai hormat terhadap maruah manusia serta keharmonian masyarakat. Pemimpin Badan Perundangan Paraguay, Basilio Nunes, turut menjelaskan pandangan tersebut tidak mewakili nilai sebenar rakyat Paraguay.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, serangan udara besar-besaran Rusia ke atas beberapa kawasan perumahan di wilayah Kiev mengorbankan sekurang-kurangnya 26 orang awam. Insiden tercetus hanya beberapa hari selepas serangan terdahulu yang meragut lebih 30 nyawa serta menjelang sidang kemuncak NATO yang dijadual berlangsung di Turki. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mengecam tindakan tersebut dan menyifatkan Moskow mahu menghancurkan Ukraine. Kementerian Pertahanan Rusia dalam pada itu mendakwa pihaknya hanya menyasar premis ketenteraan dan kemudahan tenaga serta bahan bakar Ukraine. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Angkasa Puri.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Di mana cerah bersama 102.9 Peris FM.
3: Ustaz.
4: Habak, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
3: Ustaz, hari ni nak tanya bab mengungkit ni, Ustaz. Kita ni kadang-kadang, adalah di kalangan kita semua ni, suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dia buat pada orang lain. Antaranya, hang berjaya hari ni, hang berniaga hari ni berjaya. Dulu hang kan tak ingat, aku yang mula-mula bagi modal kat hang dulu. Hang jangan lupa.

0: lupa tu. Dan ada juga yang belanja kawan-kawan, kemarin aku belanja, hari ni kena belanja aku balik. Nampak macam bersantai, tapi ianya satu ungkitan tu, Ustaz. Jadi macam mana ni Ustaz? Ustaz abang?
1: Pertama sekali, kita kena faham, perbuatan mengungkit kebaikan sedekah yang kita pernah buat, ini bukan benda kecil. Bahkan Imam Ibn Muflih ada menukilkan dalam kitab beliau bahawasanya haram sekiranya kita mengungkit-ungkit kembali melibatkan pemberian yang kita telah laksanakan. Sebab itu ada satu kisah. Imam Ibn Sirin, pernah dia duduk dengan kawan dia. Lepas tu ada orang ni pergi kata kat kawan dia, aku ni dah buat baik dah kan hang, aku buat itu, aku buat ni, 1001 kebaikan dia ungkit. Bila mana Imam Ibn Sirin dengar benda ni, dia tak diam. Dia kata apa? Dia kata, diamlah. Tidak ada kebaikan pun dalam amalan yang kau lakukan jika engkau menyebut-nyebut, maksud mengungkit-ungkit kembali. Jadi sebab itu bila mana perbuatan kita mengungkit ini dapat menghapuskan kebaikan kita buat. Apa keburukan mengungkit? Ringkasnya ada dua. Yang pertama, pahala pemberian kita itu akan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pula berdosa disebabkan kita mengungkit-ungkit kembali dan menyakitkan hati kawan itu. Jadi sebab itu bila mana kita telah melakukan kebaikan, janganlah kita mengungkit kembali. Bila kita mengungkit, maksudnya kita telah dikalahkan oleh syaitan. Kita nak buat baik pun, nak buat baik susah dah, syaitan kacau. Bila kita berjaya, kita dah menang. Lepas tu kita kalah balik disebabkan kita mengungkit balik jasa dan kebaikan yang pernah kita lakukan.
2: Ustaz, habaq saja duduk kali nah.
3: Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, barang siapa yang menyimpan rahsianya, maka sesungguhnya segala kebaikan itu berada di dalam tangannya.

0: menunaikan amal ibadah. Maka dengar Pengelit FM.
1: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

Alhamdulillah, saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi dah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis. Dan kini, kita dah pun berada di jam yang terakhir untuk kita layan pula lagu-lagu di Jiwang Karat hingga ke pukul 2 petang nanti. Terus setia mendengarkan hanya di Hangat Lead Jiwang Karat.

Jiwang Karat hanya di Perlis FM serasi denganku dan nampak gayanya sampai di sini saja tugasan Lin teman anda dalam Hangat Lead untuk hari ini. Moga pertemuan di udara hari ini juga membawa banyak manfaat untuk kita bersama. Dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jadi saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang tinggal lagi tu. Yang lain semua dah kat dalam.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Satu, dua, tiga. Pasu Syuk Ain.
2: Pasu Syuk nak tukar nama.
0: Eh?
2: Tukar nama.
0: Awak, awak. Lemah banyak ni. Lemah-lemah. Tatik cakap hari ni.
1: Malu orang ni malu.
0: Ya, hari ni ada apa ke... ada orang lain masuk. Oh. Orang muda tidak tinggal warga mah dorang dalam konti.
2: Nak tinggal bangku ke nak tinggal mikrofon ke?
0: Tinggal topi. Apa-apa Pak Su dan Syira.
1: Syira, ya.
0: Bersama di ruang hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kenapa sempoh?
2: Syira tu Syira-Syira kuih ke?
0: Tu
2: Zero.
0: Oh,
2: tu
0: Zero. Bukan Zero tu. Aku
1: dah
0: kata dah.
1: Syira
0: Pak Su.
2: Syira.
0: Ya, yeah, Syira.
2: Syira.
0: Akan bersama sampai pukul 6 dan nanti.
2: Abuan.
0: Jadi Pak Su, hari ni kita hari Selasa, Fida.
1: Ya.
0: Sat lagi Syira dan Pak Su, ya. Kita bersama di ruangan Dim Auto. Ha, dia dia. Apa pun kita nak ucapkan terima kasih kepada rakan tugas kita yang selesai jadi ruangan hangat lead.
1: Ya, DJ lead.
0: Ya, betul. Sampai pukul 2 petang. 2 petang sampai pukul 6 petang. Kita akan kita bersama. Di ruangan hemoh-hemoh.
2: Ada aku nak balik dah.
0: Ah, ada, ada. Tahan. Pak Su,
1: ni ada geng. Ni.
0: Ada geng, kami ada geng. Oh. Tahan. Ada nombor 15 bah hari ni. Sampai 15 biji. Jadi pun jangan ke mana-mana. Terus setia bertemakan Bella,
1: Syira dan satu, tolong. Dua, tiga.
0: Pasu! Yang mana-mana ku ke udara lagi.
2: Tahu tak apa.
0: Jangan marah, Pasu. Kita ada geng hari ni. Ya.
1: Aku cengeng.
0: Oh, nak mana? Cengeng dari muda sampai ke. Wah, gemas.

0: kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026.

melalui uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: pun 2.20 minit petang, Syira.
1: Ya, untuk edisi hari ini, Selasa 7 bulan 7 2026, bersamaan dengan 21 Muharram 1448. Sambung Pak Su. Hijrah.
2: Hijrah.
1: Pandai.
0: Bagus. Pak Su bagus.
2: Aku ikut 4 lah.
0: Ni Pak Su. Ya. Jom kita nak bawa Pak Su ni. Selanjutnya ke bintang kecil.
2: Terkelapak.
0: Ya, ke bintang kecil. Ini untuk cucu-cucu Pak Su lah. Bukan untuk Pak Su. Tapi ni Pak Su, law ni mudah Pak Su. Sebelum ni tok-tok tak tahu nak tekan mana link tu kan.
1: Yeah,
0: boleh tapi, ambil.
1: Ya,
0: Syira, kita pemudahkan. Macam mana cara dia, Syira?
1: Kita pemudahkan. Orang-orang boleh ambil di kita punya balai pengawal.
2: Balai pengawal kena tangkap lah.
1: Bukan balai poli. Balai pengawal. Gak-gak.
0: Pos pengawal.
1: Pos pengawal.
0: Ya,
2: kat depan ni.
1: Lepas tu hak Melayu apa dia?
2: Balai pengawal.
0: Yalah, ikut tak ada apa yang lebih.
1: Kita ikut ketulu.
0: Pandai, bagus.
2: Ambil borang apa tu, isi nama.
1: Ambil borang, balik isi di rumah. Mai hari Jumaat lah, Pak Su.
2: Isi tangtu
0: pun boleh, Pak Su.
1: Boleh juga.
0: Lagi mudah, Pak Su. Dan sekarang ni, Pak Su dah Syira ya.
1: Ya.
0: Kita nak cuba dapatkan prof untuk berada di ruangan Dim Auto. Jadi kita pergi mana-mana lah. Sekejap lagi, kita bersama lagi di ruang udara Police FM.
2: Boleh, ha?
1: Boleh.
0: Serasi
1: denganku.
0: Jadi Police FM boleh, ha?
1: Boleh.

0: Pak Su dah share ya. Kita berjaya dapatkan tetamu kita yang sentiasa ke udara bersama Place FM, tetamu istimewa ni setiap minggu di ruangan Dim Auto, iaitu kita bersama dengan
1: Profesor Datuk Insinyur Haji Mat Dalib,
0: pakar pandu uji negara. Baik. Assalamualaikum Prof.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Berjaya kita bertiga dapatkan Prof. Sebab apa Prof? Prof ada cerita sikit. Kenapa Prof? Tadi alamak, temis 2-3 minit kan. Sebab apa? Sebab Prof jumpa geng dia.
2: Tok Imam dengan Tok Sia tu pergi melawak pula. Dia dah gelak-gelak telefon atas meja. Ini dia orang tak dengar, kata tengok ni Perlis FM dah call, tak dengar-dengar ni. Kembali. Nak hantar cucu pergi sekolah lah, apalah.
0: Nasib baik lagi rezeki berjaya dapatkan Prof. Bukan kita je melawak.
2: Alhamdulillah.
0: Geng Prof pun boleh melawak.
2: Betul. Melawak.
0: Barulah syok hidup. Kehidupan ni Prof.
2: Betul.
0: Jadi Prof, hari ni kita nak tanyakan lagi banyak lah kepada

0: Prof. Soalan ketulur area pada bersama dengan Pasuk Johi. Tukang panggil ada, tukang tanya ada,
1: tukang setuju.
0: Kita ada member baru, Prof. DJ Shira.
2: Ada member baru lah.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan.
1: Ya, yeah, salam perkenalan.
0: Kita bersama DJ Shira hari ni. Juga DJ Pak Su ada lah. Ketulur yang kami.
1: Ada, ada.
0: Betul, Tok Guru.
2: Tok Otai.
0: Otai.
2: DJ Otai.
0: Otai.
3: Hilang lah soalan aku.
0: Pak Su dikelilingi bunga. Habis hilang soalan. Habis.
2: Habis semua lupa.
0: Habis lupa.
2: Soalan-soalan semua hilang.
0: Aduh.
3: Okey lah. Okay. Apa pun, terima kasih kepada semua pendengar setia di Plus FM ni.
0: Baik.
3: Jauh dan juga dekat, lama dan juga baru.
0: Ya. Yeah.
3: Ketului tak ketului semua ada. Dan Tuan Imam pun ada kat sana, Tok Siak pun ada kat sana, Tok Bilal pun ada kat sana, semua kan yang duk dengar siaran Plus FM ni, terima kasih banyaklah. Jadi soalan tadi, mereka ni kacau, ada dua orang ni kacau. Soalan dah hilang habis. Tak ada aku nak pergi mana.
0: Dikelilingi, agak
3: long. Kan? Jadi tak apalah. Jadi soalan tak ada pun, kita bagi soalan yang simple lagi kita
0: buat ni. Okey, kan? Apa tu?
3: Soalan dia, kenapakah kenderaan kita selepas 6 bulan, tayar ini bertukar-tukar? Yang depan, ke belakang, kanan, ke kiri. Kenapa agaknya jadi macam tu? Tak perlu kita tukar sekali pergi ke belakang, yang belakang pergi ke depan, macam tu tak boleh ke, Prof? Kenapa, Prof?
2: Okey, betul. Ini adalah keselamatan, yang mana kalau kita pakai kereta 6 bulan, kalau hari-hari jalan 6 bulan tu dah dekat dah 10,000 dah.
3: Betul.
2: Jadi bila 10,000 kilometer, mestilah tayar ni kita panggilkan cross X. Correct. Yang depan kanan pergi kiri belakang, yang depan kiri pergi kanan belakang.
3: Okay.
2: Ini akan memberikan keseimbangan bunga tayar dan juga keseimbangan brek untuk kita membrek dengan cengkaman pada permukaan jalan yang baik.
3: Mm-hmm.
2: Kalau kita tak tukarkan selepas 10,000 kilometer, dia akan kehausan di depan dulu. Sebab majoriti kereta hari ini semuanya pacuan hadapan.
3: Betul, eh?
2: Bila kereta pacuan hadapan, maka tayar hadapanlah cepat bunganya haus.
3: Kata budaya botak lah, kata yang guna buat botak lah,
0: botak.
2: Jadi kalau kita crosskan depan pergi belakang, kiri ke kanan tu semua, ada segelintir kereta yang mana kiri ke kanan saja boleh. Tayar belakang tak boleh sebab tayar belakang tu lebih besar.
3: Okey.
2: Ada pula kereta kiri dengan kiri depan dengan kiri belakang, kanan depan dengan kanan belakang, dia tidak boleh kores. Yang pentingnya setiap kali 10,000 tu tayar mesti dah dikroskan. Bagi tujuan keseimbangan, kenapa dan mengapa tayar ni setiap 10,000 kita mesti nak tukar, tak pergi kepada 15,000 ke 20,000 ke? Sebab jangka hayat tayar kalau ikut kilometer boleh menjangkau sehingga 40,000 kilometer, boleh pergi tak lagi pada 30,000 kilometer hingga 50,000 kilometer sebiji tayar, bergantung cara pemanduan. Kalau pemanduan saya, boleh pergi 33,000 34,000 saja untuk kereta. Kalau motosikal saya 10,000 je dah habis.
3: Laju je motor tu, laju.
2: Habis dah botak dah.
3: Motor tu laju.
2: Jadi bila pada tayar kereta, nombor satu paling penting adalah tekanan.
3: Tekanan.
2: Jika tekanan tu tidak seimbang, lagi cepat bunga tu habis. Kalau tayar depan kiri ada 28, kanan ada 30. Wih, lagi cepat habislah bunga tu. Dan break pula waktu hujan, suka berpusing lah kereta tu. Sebab bahagian depan bahaya. Jadi pastikan pendengar-pendengar di luar sana, kalau ada kereta, pergilah pam kedai tayar. jangan pam dekat petrol station.
3: Jangan pandai-pandai sendiri.
2: Ah, pergi dengar bunyi teng teng teng teng teng teng, seronok dengar muzik. Sekejap lagi pum meletup. Sekejap lagi sebelah tak sama, sebab dekat petrol station adalah untuk kecemasan.
0: Untuk sepenuhnya.
3: Kecemasan sahaja.
0: Kecemasan ya? sahaja.
2: Dia bukan untuk keterusan. Berterusan ni sebab dia tidak dikalibrate. Kalau dia tunjuk sana 30, bukan semesti 30. Kadang 33, kadang 28. Meter dah tunjuk 30. Sebab dia tidak dikalibrate. Sebab dia guna untuk kecemasan. Bagi orang kecemasan, oh aku punya tayar kurangin. Ting ting ting ting ting ting. Oh, pergi kedai tayar. Taruh berapa? Ada paku lah. Itu sebab kurang angin. Cabut paku. Sampal baru, taruh balik angin semula. Jadi barulah keseimbangan tayar tu akan memberikan jangkauan jangka hayat dan kilometer yang lebih. Dan kedua, disebabkan tayar juga, penggunaan bahan bakar kita boleh dijimat. Kocik boleh selamat.
0: Kocik yang penting. Selamat.
2: Itu penting.
0: Orang perempuan tengok kocik tau. Kocik.
2: Betul. Lepas yang ketiganya pula, dia akan memberikan kita rasa di dalam duduk, macam duduk dalam boyan.
3: Berbuai.
2: Tidak terentak-terentak macam duduk atas papan.
3: Macam naik steam roon. Faham? Steam roon tau.
0: Steam roon. Dengar macam steam roon.
2: Bersiap. Itulah dia.
0: Terbaik.
3: Jadi maknanya kita ni kena tahu tekanan tayar ni. Jadi kalau boleh, anda yang nak bubuh tayar angin kereta anda, pergilah kedai tayar. Bubuh sendiri tu sementara je. Okey.
2: Betul.
3: Pergi kedai tayar dia orang tahu sendiri. Dia tahu macam mana nak bubuh. Kan?
2: Free. Tak kena bayar pun. Pergi kedai tayar. Free.
3: Ya. Kalau kau bubuh sini pun tak apa. Depan kau pun 60. Belakang kau pun 70. Lepas sini kau pun 90. Apa? Kereta kau pun gabung. Bawa kau ada belon.
0: Naik macam dekat atas laut. Okay. Tak payah pergi laut dah. Dah boleh dah macam tu kan.
3: Jadi kita teringin nak duduk laut, naik kereta macam tu lah. Kan? Okay. Baik. Jadi apa, terima kasih lah Prof. Sedikit
2: sama-sama
3: yang kita bagikan hari tu semua. Jadi soalan sebenarnya hilang. Dia ni pasal ada dua je.
0: Hilang.
3: Dua gadis ni mai. Pasal hilang tu eh soalan.
0: Dua ke tiga?
2: Tiga.
0: Sangka kan dua Prof. Rupanya tiga.
3: Tak sangka lah dia. Prof tak sangka jadi tiga Prof.
2: Okey. Terbaik lah.
0: Tambah satu lah. Tambah cukup lah.
3: Tadi sebelum berakhir ni macam
0: mana Prof? Betul. Silakan Prof.
2: Ucapan tu semua. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Bella.
0: Ya sama-sama.
2: Salam perkenalan.
0: Ya salam perkenalan.
3: Ya, Syirah. Apa dah Prof? Apa dah cewek? Cewek
0: ini omongnya Pak.
2: Ada juga semua sahabat-sahabat yang sedang bertugas, penolong jurutera RTM Perlis yang ada di bawah pokok ke atau bukit ke, ke mana saja mereka berada.
0: Jangan boleh lah, tak pokok tu.
2: Ada. Dia jaga pembancang lah. Kita boleh ke udara.
0: Betul. Atas pokok. Kami setuju.
2: Sahabat-sahabat dekat JPJ Perlis, JPJ Kedah, JPJ Penang, di mana saja boleh kedengaran suara ni.
3: Atan Prof tak sebut Atan.
2: Oh, Atan, Awi, semua ya. Alhamdulillah, dia sebaiknya tu sihat-sihat belakang tu.
3: Sihat-sihat. Tadi baru minum dengan dia, okey.
2: Itulah. Tapi harum manis tak nampak lagi.
3: Tahun ni harum manis tak berbuah dia, Prof.
2: Harum bawah pencin tu. Selamat bergas. Yang mana selam bertugas, jaga diri, jaga keluarga, jaga selesai kesihatan selalu. Sekarang terus sekarang ni musim panas dan hujan tak menentu. Lagi bersama saya, insyaAllah kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama bersama DJ Pak Su, DJ Bella, New DJ. Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasalah Prof dengan Syirah. Kita akan akhirkan tim auto setiap Selasa ni. Minggu depan kita akan dengarkan balik suara Prof. Dengan lagu yang akan membuatkan Prof teringat Play FM.
3: Dia tak ada lupa.
0: Terima kasih banyak Prof.
3: Terima kasih Prof.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih.
1: Bye-bye.

belajar, murung pula. Rupa-rupanya kita ni ada satu penyakit, selalu berfikir dan selalu nak bertindak kepada perkara yang di luar kemampuan kita. Patutlah stres, patutlah burung. Jom kita

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran Anda. Adakah Anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: ajar Pak Su.
1: Ha? Jom nak ajar di mana?
0: Ni Pak Su, kita bersama dengan tiga zaman.
1: Tiga zaman.
2: Ya, tiga kelompok.
0: Tiga kelompok zaman. Milenial.
1: Kelompok halus. Kelompok tengahan, kelompok dewasa.
0: Oh, ingat kan kelompok putih?
2: Salah.
0: Separuh putih dengan hitam gelap.
2: Hitam gelap.
1: Ah, yang tu gelap dah.
2: Dah.
0: Ni Pak Su, apa nama kita ni? Nama Syero.
2: Ya.
0: Jam kedua nanti kita ada apa?
2: Jam kedua
1: pun sebelah kanan pula lah. Cuma kira nama orang.
0: Bukan hak tu Pak Su. Bukan. Kita ada rima.
1: Rima.
0: Untuk ilmu Melayu.
2: Ya, rima. Pantun.
0: Ya. Kita nak iring Syiro lo naik bah.
2: Tapi Syiro akan naik bah.
0: Syiro naik bah dulu lah macam dah. Tak pergi Syiro sampai. Bawa Pak Su boleh balik
1: kan. Dah kita perambat dia keluar tu.
0: Naik bah lah.
2: Bah ronda dulu.
0: Bukan kaleng-kaleng. Bah mah jemput lagi. No,
2: tak pergi bah tu memang ambil Pak Su pula.
0: Nanti sat dulu. Syiro akan sampai balik mah naik bah. Apa pun pukul 3 petang Syiro. Kita ada apa Syiro?
1: Berita
2: ringkas melalui National FM.
0: Patah balik mai
2: Corona balik mai.
0: Baru Syiro naik bah.
2: Ya.
0: Balik ke Tandos.
1: Berambut bukan kena balik. Berambut itu ayat dia dulu.
0: Lepas tu Syiro patah balik.
2: Pasu pula berambut.
1: Beram
0: saja.
2: Tak mah, tak mah lah.
1: Terima kasih. Tok
0: kedua. Bagi loceh sikit.
2: Jangan lupa nak bah dulu.
0: Bye.

0: Balls.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video. Format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran

0: Ya, Pak Su, dah Pak. Sampai dah kita.
1: Sampai
0: mana dah? Naik bas, Syero, naik bas dulu.
1: Naik kereta bang dulu.
0: Dok, kali ni ada orang lain langkah, Pak Su. Tinggal, Pak Su.
1: Daripada World Cup tu, balik mas ini.
0: Hei, sakan. World Cup tu, sakan. Ni dia lah, Pak Su.
1: Terima kasih kepada semua lah yang setia dengan Pak Su dan juga Bella. Dan siapa lagi? Syiro.
0: Si.
1: Macam Syiro.
0: Bukan. Tu lain. Tu Syiro. Tu matamu atas kun.
1: Tu Syiro.
0: Ni lain. Dia pula naik bah dulu lah. Pak Su tak ada tu.
1: Terima kasih rakan pembantu ataupun rakan-rakan juruteknik.
0: Ya.
1: Kan? Syed dan juga Khairul bersama kita yang Zahara Badidah Agus tu Badidah.
0: Badidah sesi petang pula
1: dan juga Saroji.
0: Siapakah gerangannya petang?
1: Petang ni Khairul dan juga Syed.
0: Itu dia, kita pun dah sampai dah waktunya untuk kita kongsikan bersama pendengar-pendengar kita. Okay. Minggu lepas ni Pak Su bagi teka-teki teka-teki lagu mana Pak Su kata tu?
1: Aku lupa dah teka-teki tu.
0: Teka-teki ni awak Dorian jatuh waktu malam.
1: Pasal apa?
0: Pakai Dorian, tegur lah, malu lah bagai.
1: Pasal apa dia terjun malam? Dia tak terjun siang.
0: Dia tak terjun siang. Terjun malam. Malu pun selalu. Jadi dia nak terjun siang. Biar pergi nanti kawan tegur bagi kena kot pantun.
1: Tak kena kot pantun. Tak apa.
0: Tak apa lagu mana pun. Jadi Pak Su, kita dah masuk ke ruangan kita yang dinanti-nantikan.
1: Anda telefon kami. Berapa nombor telefon?
0: 04-970-8888.
1: Lagi satu.
0: Dan satu lagi nombor telefon WhatsApp. 017-454-1688.
1: Mata meliak macam kawang.
0: Dia kena kiri kanan kena tengok Pak Su. Ketulut duduk depan kita ni.
1: Abang terang lah. Mata macam kawang.
0: Nampak ke mana?
1: Jadi anda
0: ikut
1: boleh
0: guru.
1: Anda boleh berpantun. Anda boleh berpantun dengan ni tengok-tengok orang. Apa sera-sera ni? Sera ni pun.
0: Boleh kot cermin tu.
1: Boleh kot cermin.
0: Ni dia lah duduk tunggu bah.
1: Okay, jadi semua dah tahu dah nombor talian kami.
0: Ya.
1: Dah tahu dah nombor WhatsApp kami. Dah tahu dah kami. Dah tahu semua. Jadi standby, you know. Standby. Kata orang Melayu, standby.
0: Ui. Kata orang. Awak. Ay.
1: Orang putih kata
0: bersedia. Tentang ada Syiro. Kata orang putih pula. Tak
1: tengah elok dah.
0: Berbunyi bagaimana bantu kita pasal
1: orang. Burung merpati terbang tinggi.
0: Amboi.
1: Hinggap sebentar di dahan senang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulakan hari ini. Semoga diberkati segala usaha.
0: Boleh tak tu? Boleh lah Pak Su. Terima kasih Pak Su membuka bicara kita untuk pantun rantau irama Melayu asli.
1: Hanya di Plus FM.
0: Serasi dengan ku. Tu dia. Kalau anda nak hantarkan pantun kepada kami berdua juga, boleh ke ruangan WhatsApp dan juga ke ruangan komen Facebook Live Plus FM. Dan juga anda boleh hantarkan sambungan pantun yang kita nak bawakan. Pantun mudah hari ni.
1: Tak selalunya Bella.
0: Ya.
1: Lepas pantun je boleh balik dah.
0: Selalunya hari ni?
1: Hari ni kita kena tunggu saat tak?
0: Pasal?
1: Pasal tu dia pun tak masuk main lagi.
0: Baru dua patuh nak apa pantun dia nak balik. Bila? Tunggu
1: dah. Bila kita buka pantun. Okey, orang dengar kita boleh balik dah.
0: Kan? Kira syarat tu lepas syarat lah.
1: Lepas dah. Boleh lah kan.
0: Memang pandai. Baik, kita terima pemanggil yang pertama Pak Zona.
1: Ada.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tu dia. Siapa yang cakap ni?
2: Pak Supa.
1: Apa Pak Su?
0: Alhamdulillah.
1: Makan lagi.
2: Ni nak jawab teka-teki ya.
0: Nak jawab teka-teki Pak Su tadi.
1: Mana?
0: Ya. Hak yang Pak Su bagi itulah.
1: Terima kasih.
0: Pantun kita dua kerat. Pantun ni pantun lama Pak Su. Mesti ramai peminat pantun ni. Pantun lama.
1: Boleh.
0: Jadi pantun lama kita ni berbunyi begini. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong tunjukkan. Lepas tu sambunglah kediri.
1: Buatlah kediri.
0: Buat kediri. Pantun ni pantun lama.
1: Kalau kalau lapar belanja sendiri ke kan tu kan. Tu sambungan.
0: Tu buat topik kediri.
1: Tu sambungan.
0: Ya, baik, kita nak tunggu sambungan daripada pendengar-pendengar kita. Boleh hantarkan ke ruangan Facebook Live Pelis FM dan juga ke ruangan TikTok Live Pelis FM dan juga menelpon kita. Jangan pergi mana-mana, terus setia bertemankan
1: hanya di Pelis FM.
0: Serasi dengan

0: Ya, lepas tu.
1: Kita nak mula balik lah.
0: Baik, kita mono semula pantun yang dikirimkan oleh pendengar-pendengar kita.
1: Kita akan baca.
0: Kita akan baca. Lepas tu apa lagi lepas tu?
1: Kalau lah kita baca, tak lah kita tinggal.
0: Oh, lagu tu. Ha. Boleh tinggal, no?
1: Boleh.
0: Boleh tinggal, kita naik bah. Ni Pak Su, kita ada di ruangan Facebook.
1: Baca,
0: Facebook
1: baca.
0: Live kita Pak Su. Ada orang daripada Kak Rasma Saat, dia tanya Pak Su, sihat ke hari ni?
1: Tak sihat Pak Su, tak main lah kerja Encik Oi.

0: gadah kali tu. Ni Pak Su, rentak irama Melayu asli serasi denganku. Amboi kata Kak Rasma kita. Baik, orang pertama yang hantarkan pantun dan sambung pantun kita berdua tadi Pak Su. Buah cempat.
1: Buah cempedak, buah campak apa? Bukan demam campak.
0: Ni doktor, tobik pula dah apa bersih gigi.
1: Doktor pecah buah tu tak.
0: Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan.
1: Okey.
0: Ada kendok rajin belajar. Tak mengaluh usaha diteruskan. Cantik pantun. Tunggang kuda di petang ahad. Waktu pagi memancing keli. Peluang ada memang terhad. Lalu pergi tak kembali. Tu dia lah purpur waktu kongsi ni Pak Su. Ada di Australia tu. Dengar kita ni Pak Su. Tonton di ruangan Facebook Live Place FM. Apa khabar Pak Su?
1: Baik.
0: Layan
1: baik.
0: Pantun.
1: Terima kasih.
0: Dengan cuaca di sana 5 darjah Celsius.
1: Daripada mana?
0: Australia ni.
1: Apa nak pun nak sebut
0: Lapopor waktu kunci petugas di sana.
1: Lihat abang Australia.
0: Australia ni orang luar yang dengar Kapolis FM boleh hantarkan perkongsian pantun ke ruangan Facebook Live ataupun boleh dengar di RTM Klik apa sana.
1: Boleh.
0: Orang jauh dengar di rtmklik.rtm.gov.my. Baiklah, kita nak tengok di TikTok Live Kapolis FM kita pasal.
1: Ada.
0: Kita ada Zai Ismail. Kita ada Lan Putra.
1: Putra.
0: Ya, Cik Lan kita. Terima kasih. Mr. Yus pun ada. Yus. Di TikTok Place FM kita ada Abang Ki, ada juga Boy, Zam pun ada. Selamat petang Pak Su.
1: Petang.
0: Alhamdulillah. Lo ni Zam tengah duduk balik rumah lah. On the way balik rumah. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan balik ke rumah lah. Tak kira kena kan aku balik ni. Ni dia lah Pak Su. Kita juga ada Pak Su di ruangan WhatsApp Konti. Dan tak lain tak bukan orang pertama Kok Milah kita, aka Puteri Pena. Baik, selamat mendengarkan pantun.
1: Dia yang kata rapuh-rapuh ni dia.
0: Ya, dia lah orang rapuh. Baik,
1: petang ni Puteri pula lah.
0: Puteri Pena, dia ikut petang. Dia ikut petang hari.
1: Cuaca lah
0: dia kan? Ikut cuaca. Dan bertinggik merbah di batang rumbia. Berkicau-kicau jelas suaranya.
1: Amboi.
0: Berbudi berakhlak dipandang mulia. Tutur kata sopan bahasa. Kepah
1: dia
0: melata tepian batu. Berenang tamban di bawahnya. Senyum manis bantu membantu. Dikenang orang selama-lamanya. Terima kasih
1: dah.
0: Ijau Izzati ni Pak Su. Ijau Izzati dari kampung Padang Tanjung. Terima kasih. Baiklah, kita juga ada daripada cucu Datuk Pujangga. Dari Kecok Utara Polih. Amboi, duduk di Kecok tu. Assalamualaikum Pak Su dan Bello. Dari pulau berdayung ke seberang, bawa peti berisi keranji. Lama merantau di tanah orang, kini berbakti di negeri sendiri.
1: Alhamdulillah.
0: Tu dia senang noh berbakti di negeri sendiri. Pohon ara banyak di hutan, pohon melaka sejajaran jalan. Intan permata banyak di rantauan, melati desa hatiku tertawan. Amboi. Cucu Datuk Pujangga, terima kasih ya. Berpujangga dengan Pak Su Syarif Ramli pula dah. Dari Kecok Utara Palih. Baik Pak Su,
1: boleh awet lah tu. Boleh awet lah tu.
0: Ya dah. Ni Pak Su, kita ada lagu-lagu rentak irama Melayu asli juga. Walaupun kita berada di ruangan rentak irama Melayu asli, kita akan layan lagu-lagu rentak irama Melayu asli dengan pelbagai apa? Pelbagai bersih. Antaranya Pak Su, bersih apa?
1: Canggung. Edang.
0: Aha.
1: Asli.
0: Zapin. Aha. Joget pun ada.
1: Joget. Ada banyak joget
0: lah. Ya. Kita nak kembali selepas ini. Jangan pilih.

0: Lan Putra. Terima kasih banyak. Pak Non pun ada Pak Su. Selamat petang Pak Su. Syuaib Ramli. Azni Hasan pun ada. Terima kasih Azni Hasan. Zai Ismail katanya nak sambung pantun kita berdua. Boleh sambung. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah. Tolong jolokkan. Apa saja pantun yang terlintas di fikiran anda, asalkan sama pembayang dan maksudnya, anda boleh hantarkan terus
1: kita
0: ke ruangan.
1: Kita teruskan ke dalam rentak irama Melayu asli.
0: Ya, betul tu Pak Su. Jadi Pak Su,
1: Pak Su dan Bella.
0: Pak Su dan Bella lah ni. Tak mana pun boleh dengar di semua platform media sosial kita dan juga di RTM click.rtm.gov.my. Baiklah Pak Su. Kita ada pemantun yang seterusnya di ruangan WhatsApp Konti. Kita ada daripada Kak Wah kita.
1: Oh Kak Wah.
0: Assalamualaikum Pak Su dan
1: Kak
0: Bella.
1: Kak Wah kabung.
0: Ya, Kak Wah kabung hutan. Apa abang?
1: Pak Su. Tambah hutan.
0: Bau sedap Pak Su. Kabung hutan ya laku. Rambut. Rambut.
1: Hutan tak mahu.
0: Tak mahu. Betul?
1: Tak mahu hati.
0: Pulak dah. Ni Pak Su. Kita ada dua pantun daripada Kak Wah.
1: Berbunyinya.
0: Kain sangkut jatuh ke lumpur. Patah dipijak atas titi. Tambah pula tak mengerti. Dapat sedikit 1,000 syukur. Pantun kesyukuran.
1: Syukuran.
0: Dapat apa pun sikit tapi bersyukur. Rangkap kedua pula ya. Pergi tangkap si ikan sepat. Nasib baik lagi. Mujur lagi. Dapat seekor di bawah tangki. Terlepas kiri tangan tak dapat. Tolak tangga ayun kaki. Pantun dalam ni Pak Su.
1: Boleh. Boleh.
0: Apa dia?
1: Boleh.
0: Boleh. Jadi mana kata? Carilah lagi sekali. Jadi Pak Su, kita juga ada di ruangan seterusnya. Di ruangan WhatsApp juga. Di ruangan WhatsApp kita ada pemantun seterusnya daripada daripada Kak Zai kita yang ada di Sungai Petani.
1: SP.
0: Orang kota menjual pauh batang selasih jangan dikerat. Walau kita terpisah jauh namun kasih bersulam erat. Anak dara memakai kain, kain dipakai bersama busana. Tak kira kaya atau miskin, asalkan baik budi bahasanya. Woi, berjenis semua pantun-pantun pemantun kita yang berada di ruangan WhatsApp kita. Depo suruh gamik kat Pak Su sikit. No.
1: So depa gamik kat Pak Su. Bukan.
0: Pak Su gamik kat depa.
1: Semua bagi elok terang.
0: Ni Hasana. Ni kamera ni banyak depa muka Pak Su. Ada berapa pula Pak Su?
1: 16.
0: 16 kamera.
1: Yang hidup. Boleh pakai satu je.
0: Oh, yang boleh pakai satu je.
1: Dan semua mampu habis.
0: Oh, tu dia. Saja letak pi no.
1: Letak
0: pi action.
1: Oh, tengok ada kamera.
0: Tu bau Pak Su. Jangan ambil. Ni dia kita ada dari Kelantan Pak Su.
1: Oh dia.
0: Orang Kelantan. Mr. Siapa? D kita Pak Su.
1: Oh Mr. D.
0: Selamat petang Pak Su dan Bella.
1: Betul.
0: Betul. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah tolong jolokkan. Ingatan kepada DJ sentiasa berlegar. Apakah petanda? Sila ertikan.
1: Oh, dia tanya gitu.
0: Dia tanya gitu. Mau kalau gitu?
1: Kalau gitu kita dengar lagu je lah.
0: Kan? Tak ada jawab eh?
1: Tak ada.
0: Amboi, tak ada jawab eh?
1: Itu ayat siapa lepas tu?
0: We sedih lah. Dah Kelantan tu.
1: Okey.
0: Mari ke boleh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Boleh. Sangat set kita jangan pecah. Kemana-mana pun dengar.
1: Boleh.

0: pun nak baca lagi.
1: Terima kasih kepada semua lah yang menghantarkan bantuan-bantuan anda.
0: Kita akan habis satu persatu.
1: Kita tak apa elok.
0: Tak apa.
1: Kita cuba.
0: Cuba baca yang mana ada. Yang sampai ke tangan Pak Su. Kita habis buang.
1: Habis. Jangan nak buang.
0: Oh, jangan buang. Habis saja.
1: Habis saja.
0: Buang katuk.
1: Telan.
0: Ni Pak Su, kita ada Hasli Isha di TikTok Live Pelis FM. Assalamualaikum Pak Su Bello.
1: Assalamualaikum.
0: Dengar radio Pelis ni sambil buat kerja.
1: Mana-mana.
0: Terima kasih daripada Pelis juga mungkin.
1: Boleh,
0: Azni Hassan, terima kasih ya. Kita tengok di ruangan dia dah di ruangan.
1: Cak pompong
0: ya. Cik Wan Azli dia telah menyanyikan sebuah lagu. Ni dia. Kita ada daripada Pak Cik Mai.
1: Pak
0: Cik Mai Kuala Kedah. Selamat petang Pak Su dan Bello. Ikan kekek mak eloi eloi. Ikan gelama mak ilai ilai. Suruh kerja puah kelui. Mai kerja hai halai balai.
1: Ngantuk lah tu tengok bola.
0: Oh, ngantuk. Nasib baik alasan kukuh no. Lepas
1: bola.
0: Tu dia sambung pantun kita Pak Su.
1: Baik.
0: Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Badan sihat, suasana segar, kerja baik terus jalankan. Terima kasih. Pak Cik Mai Kuala Kedah. Cik Mi Santan pula ada juga. Dia sambung pantun kita juga Pak Su. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Sakit tekak tak dapat, ku sabar takkan mengalah, tetap ku makan juga. Oh, lapar lah mak ke mana?
1: Asam gelugok, Pak.
0: Oh, asam gelugok boleh hilang macam mana?
1: Boleh.
0: Itu betul, Lina. Pak Din Paya sudah mari. Pak Din Paya, ucapkan selamat petang kepada Pak Su dan Bella.
1: Petang.
0: Hendak menjeling jangan sekarang, takut nanti bertentang mata. Kalau berkasih miliknya orang, memendam rasa jiwa merana. Ui, terasa sakit terkena duri, jalan kaki menuju ke kota. Kau tinggalkan aku seorang diri kerana aku tak cukup harta. Dia geram pupuk kat Pasu. Pasu, kita ada lagi di ruangan Facebook Live kita. Kita ada yang seterusnya datangnya. Kalau tadi ayahandanya iaitu Cik Mi, kali ni ada anak andanya pula, Amin Nadia, yang berada di luar dari negeri Perlis. Kirimkan pantun khas buat ayahnya yang bernama Cik Mi Santan. Bunga melur mekar berseri, harum baunya di tepi laman. Anakku sayang pergi dahulu, tinggal rindu sepanjang zaman. Oh, tu dia. Baik, kita ada juga daripada Yahya Saleh. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Sudah bijak lagi belajar, mahu menambah ilmu kemajuan. Oh, dia dah ada ilmu dah. Ditambah lagi Pak Su. Nak bagi cerdik lagi. Daripada Yahya Saleh lagi. Burung punai, burung merpati, terbang tinggi di atas awan. Sudah tertunai hajat di hati, tak lagi asyik juga berangan. Daripada Yahya Saleh lagi. Burung pekaka hinggap di pohon, tepi pelaga memancing keli. Walau aneka irama di alun, tetap juga rentak irama Melayu asli.
1: Dia pilih hat tu juga Pak Su.
0: Baik, daripada Pak Su Omar pula. Tanam ubi di atas batas, tanam padi dalam sawah. Kalau tuan berdiri di atas, jangan lupa orang di bawah. Terima kasih ya Pak Su Omar.
1: Gayat.
0: Nasi lemak buah bidara, makan sama asam laksa. Kasih Pak Su Omar bagai udara, tak dapat dipandang tapi terasa. Dia habak pasal diri dia lah Pak Su Omar.
1: Tak apa, tak kisah.
0: Mekar mewangi bunga melati, ditanam orang di tepian sawah. Jikalau kita selalu berbakti, rezeki datang melimpah ruah.
1: Jadi dia
0: ni Pak Su. Ni ada lagi pulak dah. Ni daripada Pak Su Omar lagi. Min dia Pak Su. Daripada Azwana, sambung pantun kita. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Kalau kita nak merasa bahagia, kita kena juga berusaha. Itu dia daripada Muftah Jafar lah. Terakhir sekali ni, ubi kayu limau Bali. Makan bersama buah comel. Irama Melayu rentak asli. Di Perlis FM diminati ramai. Terima kasih kepada Muftah Jaafar. Daripada Pak Suomah Yaya Saleh Azwana dan belakang-belakang yang dengar kan.
1: Cuma kadang kita tak apa elok hari ini cuaca dia.
0: Jadi tak dapat tembus.
1: Dia pasal ada dinding penghalang.
0: Oh.
1: Ada dinding penghalang.
0: Oh, dinding tu megah juga dinding tu.
1: Dinding tu macam tembok Cina.
0: Baik Pak Su, silakan pantun penutupnya pada hari ini.
1: Jadi apapun Pak Su nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua lah
0: ya.
1: Yang menghantar WhatsApp kita,
0: kiriman di juga TikTok. Terima kasih.
1: Terima kasih ni Kak Leha. Kak Leha kah?
0: Oh, Kak Leha, Kak Wong, macam. Lepas tu Kak Zai. Lepas tu kita ada Mr. D dari Kelantan.
1: Kelantan pun ada.
0: Ada juga dari Pak Din Payo. Ada dari Ijai Zati.
1: Bila aku nak tutup ni, mau cukup.
0: Oh, Pak Su. Ni orang Johor, Pak Su.
1: Siapa dia?
0: Cikgu Haji Biba. Orang Belanda. Orang Brunei.
1: Oh,
0: cuba buat mana
1: lah. Buah cempedang
0: di luar. Ambil galah, tolong jolokkan. Walau tak jumpa, ingatan masih segar. Sejak kenal, wajahmu tak dapat saya lupakan.
1: Terima kasih, cikgu.
0: Teratai kembang di malam hari di atas air bunga terampai. Puas sudah dan ku mencari, akan ku harung hingga tercapai. No, dah ibu ni Pak Su.
1: Tak dapat cari Pak Su, tak apa.
0: Ya dah. Kebetulan oh Aminah dia anak Lan Santana. Jiran pada Cik Nisantan. Terima kasih Aminah dia. Baiklah pantun untuk ketuloi kita
1: Indah sungguh bunga melati.
0: Amboi.
1: Harum mewangi di waktu pagi.
0: Ya.
1: Sekian dulu bicara kami.
0: Amboi.
1: Mohon maaf jika tersalah kata.
0: Ya. Jumpa
1: lagi.
0: Itu dia. Terima kasih Pak Su.
1: Sama-sama.
0: Jumpa lagi minggu depan kita pun naik bah. Bye. Noi. Bah nombor 11.

0: anda dan dengarkan irama Melayu asli yang tak lapuk di zaman Selasa 3.15 petang hanya di Perdesa FM.
1: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah, kenangan manis buatku termenung.
2: Belum berpati di dalam tungkal, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
3: Anak Cina balut tembakau, sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kerbau, mencari rezeki di tempat orang.
4: Hatiku resah, jiwaku lara, dikata tak sopan celupar pula. Kita berpisah hanya sementara, insyaAllah Selasa depan berpantul semula.
5: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa 3.15 minit petang.
6: Bella dan Paksu,
5: pantun berseni semua tertawan.
6: Bella, takkan dengar radio boleh.
7: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Shiro pun balik mai dah. Bah dia sampai mai dia bagi.
1: Tadi dah lah ronda di Tasik Melati.
0: Dan ronda.
1: Dan juga pusing pipara
0: tak besar. Tak siap-siap. Pak Su Syuaib bagi tiket. Pocoma.
1: Betul. Ni dia pula naik. Kami berganti.
0: Tu pun nak ajak juga balik.
1: Tu pun nak ajak balik juga nak naik. Tak marah, tak marah.
0: Pasal ada kursi kosong dia kata. Ah, ada tiket kosong. Nami duduk catat.
1: Tak marah, pening dah naik bah. Jadi. Bagi Pak Su pula naik.
0: Baik, itu dia. Kembali semula bertemu dengan Bella dan juga
1: Shira.
0: Ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempat. Oh, baiklah Shira, pelbagai dah kita kongsikan tadi. Mula dari 22 tadi sampai takat lo. Apa yang dah pun kita bersama dengan pendengar-pendengar kita untuk hebahan dan perkongsian tadi Shira?
1: Kita pun tadi dah kongsikan pasal uji bakat bintang kecil 2006. Lepas tu ada Dim Auto tadi. Lepas tu masuk juga di segmen Rima Rentak Irama Melayu
0: Irama
1: Asli ya, bersama dengan Bella dengan juga Pak Su tadi kan. Rancak dia pun duk pantul. Tak sangka-sangka ni kawan ni balah, kawan ni balah, kawan ni masuk, kawan ni kelam. Mereka buah mula tadi dengan buah cempedak
0: di luar pagar.
1: Ambil galah,
0: tolong jolokkan.
1: Tapi tadi dua baris saja kan pantun, bukan sampai empat rangkap. Dua baris saja.
0: Dua baris.
1: Jadi kalau pendengar-pendengar yang terlepas tadi, boleh saja tengok ulangan Rima tadi di Facebook Perlis FM. Ya, okay?
0: Betul. Kita juga ada pelbagai perkongsian. Almaklumlah, bahangnya dah hampir tiba dah Shiro. Hari Jumaat ni saja getak habis dah.
1: Getak habis, pakat tak sabar dah.
0: Pakat tak sabar. Jadi perkongsian apa yang menarik sangat perhatian untuk pendengar-pendengar kita minggu ini Shiro?
1: Hari Jumaat 10 Julai 2026 kita ada uji bakat bintang kecil Perlis FM. Kita kongsikan sekali lagi pasal uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi inilah peluang untuk anak-anak anda untuk serlahkan bakat dalam bidang nyanyian, tarian dan sebagainya kan. Bidang nyanyian. Okey, jadi borang tadi kita boleh dapat di mana?
0: Kita boleh ambil di pos keselamatan, pos pengawal keselamatan di RTM Perlis untuk secara manual anda boleh ambil. Terus isi dan bawa sekali sekeping gambar ukuran 5R.
1: Juga bawa sekali dengan salinan MyKid. Jadi masa yang ditetapkan adalah 8:30 pagi sehingga 5 petang. Ingat tau 10 Julai 2026 hari Jumaat. Kita nak main sesi pagi boleh, nak main sesi petang pun boleh. Kalau tak ada pagi, main petang.
0: Betul, boleh jumpa kat Shiro gitu. Betul. Ai, ada.
1: Jadi syarat dia warga negara Malaysia macam biasalah, berumur 8 sehingga 12 tahun. Berpersonaliti menarik, mestilah berbakat juga dalam bidang nyanyian serta tarian, ataupun tidak pernah merakamkan apa-apa lagu, single atau album secara komersial atau rasmi. Boleh juga bawa sekali dengan minus one ataupun pen drive. Okay?
0: Betul. Mudah je Shiro kan.
1: Ya,
0: kalau ikutkan umur tu bolehlah kita join sekali. Tapi minta maaf lah. Minta maaf lah Shiro.
1: Kita bintang lain.
0: Bintang lain buat kot lain lah. Dan juga kita nak bersama dengan pendengar-pendengar kita lagi Shiro. Selepas ni banyak lagi perkongsian menarik. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemu dengan Bella
1: dan juga Shira
0: di ruangan hemoh-hemoh.
1: Kita enjoy
0: Kapa Sempo
1: Perlis FM.
0: Serasi dengan ku.
1: Ya.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Rara.
1: La. Kita bersama ini sampai pukul 6 petang masa ni. Apa yang kita akan ada sekejap lagi? Syira di ruangan Police FM ini.
0: Kita sekarang di jam ke berapa dah?
1: Kita jam yang ketiga. Baik.
0: Okay. Untuk jam yang ketiga ini terus bersama dengan Perlis FM. Sebab saat lagi kita ada berita Perlis FM. Lepas tu untuk jam 4.51 petang, kita juga ada azan asar.
1: Baik, itu 4, dia 4.51 petang. Dan juga kita akan ikuti sama-sama jam 5 petang, iaitu
0: untuk jam 5 petang, berita
1: Nasional.
0: Menerusi Nasional FM lah.
1: Betul.
0: Macam
1: tepat
0: biasa. Jadi ni nak sampaikan juga sedikit dengan inisiatif kerajaan. Betul. Yang seperti kita tahu ni, pelaksanaan Budi Disil yang bermula pada 1 Julai. Jadi dah start dah 1 Julai 2026, yang mana Budi Disil ni membolehkan pemilik kenderaan disil persendirian yang layak menikmati disil bersubsidi pada harga RM2 sekupang seliter. Jadi anda semua juga boleh semak status kelayakan ataupun nak mohon tambahan kuota untuk pick up dan juga jeep diesel, atau nak tahu maklumat dengan lebih lanjut, boleh saja layari www.budimadani.gov.my. Ini satu inisiatif kerajaan yang memudahkan
1: kita,
0: orang ramai.
1: Betul.
0: Sebelum ni minyak petrol biasa saja yang RON 95.
1: Sekarang kita boleh pakai Budi.
0: Ya, Budi itu memang boleh pakai dah.
1: Dan juga
0: cuma dia diperluaskan kepada diesel pula.
1: Dan juga boleh memudahkan lagi untuk kita menggunakannya.
0: Ya, jadi sama adil lah.
1: Tujuan jari je. Syah.
0: Kereta di apa, kereta hak yang guna diesel boleh guna Budi. Kereta hak biasa hak guna minyak petrol pun boleh saja.
1: Janji kena dengar selalu hebahan terkini yang kita akan bawakan untuk anda.
0: Perdana FM akan sediakan, hidangkan kepada anda info-info semasa.
1: Betul. Kita akan kembali juga selepas ini. Jangan pergi mana-mana. Bella dan
0: Shishishi
1: Rara akan teman anda
0: sehingga jam 6 petang. Jadi terus setia dengan Perdana FM.
1: Serasi dengan tu.
0: Layan dulu. Ya.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama-sama saya, Nabilah Abdul Hamid, dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullah menitahkan agar negeri Perlis boleh dipacu menjadi makmal terbaik untuk menguji dasar-dasar kelestarian ke arah negeri pintar hijau. Negeri ini dengan saiznya yang tidak berapa besar sewajarnya menjadi sebagai salah sebuah negeri terawal di Malaysia yang menggunakan 100% tenaga boleh diperbaharui yakni solar dan biojisim serta sistem pengurusan sisa pintar. Status sifar karbon jika berjaya dilaksanakan seperti mana yang dirancang akan membuktikan bahawa negeri Perlis juga tidak ketinggalan berwawasan global dalam isu perubahan iklim. Demikian titah baginda sempena sesi mengadap delegasi Majlis Perbandaran Kangar MP Kangar yang diketuai oleh Yang di-Pertuanya Afendi Rajinikan ke atas baginda di Galeri Diraja Arau. Hubungan serantau di antara Malaysia dan Thailand bagi negeri yang bersempadan ini terus diperkukuh menerusi program Kembara Muhibah Komuniti Perlis dan Satun. Program Anjuran Persatuan Amal Bakti Negeri Perlis dan Kawasan Rukun Tetangga Perumahan Behor Latih disertai 30 peserta menyantuni 50 pelajar Maktab Tahfiz Mahmudiyah Cik Bilang Wilayah Satun. Menurut pengerusi Jiran Muda KRT Perumahan Behor Latih, merangkap pengarah program Rifki Aiman Muhammad Salehuddin, program memberi fokus kepada aktiviti kesukarelawan di negara jiran dengan menyantuni dan berbakti kepada anak-anak tahfiz menerusi aktiviti gotong royong, ziarah kasih bersama keluarga pelajar dan serahan sumbangan untuk aktiviti pelajar. Selain menyumbang bakti merentas sempadan, program ini membawa kepentingan yang besar dalam memupuk semangat perpaduan dan mengukuhkan ukhuwah di dalam kalangan ahli KRT itu sendiri. Majlis Perbandaran Kangar kini sedang memuktamadkan plan strategik MP Kangar yang berada pada peringkat pemunian draft. Plan ini akan menjadi dokumen utama yang menjadi panduan kepada hala tuju organisasi bagi memastikan setiap perancangan dan tindakan yang dilaksanakan lebih tersusun, berfokus dan memberi impak kepada masyarakat. Menurut Yang di-Pertua MP Kangar Afendi Rajinikan, plan strategik ini dibangunkan berasaskan 5 teras strategik utama iaitu tadbir urus, ekonomi, perbandaran, pembangunan dan kualiti hidup. Kelima-lima teras ini saling melengkapi antara satu sama lain dan menjadi asas kepada usaha transformasi MP Kangar dalam membentuk sebuah pihak berkuasa tempatan yang progresif, berdaya tahan dan sentiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Beliau memaklumkannya sempena Majlis Ramah Mesra dan Amanat Menteri Besar Perlis bersama warga kerja Majlis Perbandaran Kangar di Dewan MP Kangar Arau. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Ikhlaskan menjadi diri sendiri agar hidup penuh dengan ketenangan dan keamanan. Assalamualaikum.

0: Merdeka! Merdeka!
1: Untuk Piala Dunia kali ini, saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang terlepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Alah, takkan dengar radio boleh.

0: bersama Kabela dan juga
1: Shira.
0: Itu dia. Kita dah kongsikan pelbagai perkongsian untuk anda jam ini, Shira. Kita ada apa tadi?
1: Okey, tadi Shira dah kongsikan mengenai hebahan pelaksanaan Budi Disil yang bermula 1 Julai, dan juga Shira pun dah kongsikan maklumat berkaitan dengan uji bakat bintang kecil 2026 ni. Dan tadi kita pun dah mengikuti berita Perlis FM, dan untuk jam tepat 4:51 petang saat lagi akan berkumandang azan asar untuk seluruh umat negeri Perlis.
0: Baik, juga sebelum itu kita ikuti sama-sama lagu nasyid,
1: lagu dakwah dan rancangan agama juga.
0: Kita
1: dan
0: akan beritahu selepas ini. Pukul 5 petang kita akan ikuti
1: Berita Nasional
0: menerusi Nasional FM.
1: Jadi terus dengar Perlis FM,
0: serasi denganku.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Azan akan berkumandang sebentar lagi, maka masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: Im nak tanya ni. Pernah tak rasa tekanan di tempat kerja? Mesti pernah kan? Deadline bertimbun, bos pula demanding, beban tugas yang tiada penghujung. Op. Ingat 3M ni. M yang pertama, kita move. Contohnya, kita berjalan, kita bergerak, kita biarkan darah mengalir dengan baik dalam tubuh kita. Takut-takut tekanan darah dalam badan kita ni naik, kang meletup pula kepala kita. M yang kedua, kita meditate. Kita tarik nafas, kita hembus. Kita tarik, kita hembus. Macam tu. Ianya boleh mengurangkan tekanan, mengurangkan kebimbangan dan mengurangkan kemurungan. M yang ketiga, kita manage. Kita kena urus. Uruskan yang mana perlu buat awal dan yang mana perlu buat kemudian. Yang mana perlu buat awal, kita awalkan. Dan yang mana perlu buat kemudian, kita kemudiankan. Kita buat senarai to-do list. Perkara-perkara yang kita kena buat. Kita rancang yang mana dahulu dan kita aturkan tiap-tiap hari. Cubalah. Okey. Salam dari UAM, padu berstyle semasa.
1: PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.
2: Perkembangan proses undi awal di Dewan Nusantara Markas Polis Marin Wilayah 2, Johor Bahru. Pusat mengundi awal di kawasan ini secara rasminya ditutup pada pukul 5 petang tadi. Kesemua peti undi akan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk disimpan sebelum penjumlahan undi dibuat pada 11 Julai nanti. Meskipun cuaca hujan lebat pada pukul 10 pagi tadi, kemudian mendung dan gerimis, namun keadaan proses undi awal terkawal serta teratur. Secara keseluruhan, seramai 109,251 jumlah pemilih berdaftar yang meliputi kawasan N46 Perlin. Daripada jumlah itu, 746 anggota polis layak mengundi di kawasan itu. Dengan berakhirnya hari undi awal hari ini, jangan lupa 11 Julai nanti hari mengundi pula akan berlangsung. Suka untuk saya ingatkan, ayuh warga Johor untuk sama-sama mengundi. Inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi. Kembali semula ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
3: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan unit pos di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal telah tutup pada pukul 5 petang.
1: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes kianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan serhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
4: Ikhtiar tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penababaikan subsidi bahan api.
4: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketimpangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita runding untuk cari penyelesaian yang baik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
5: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penababaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika Syarikat Valerian Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemans mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemans, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kem Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudy Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudy Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suku akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudah cara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: dekat dengar radio boleh.
1: Kita masih lagi bertemankan Bella
2: dan juga Shira
1: di ruang hemoh-hemoh.
2: Kita enjoy.
1: Kapa sempoi.
2: 102.9 MHz.
1: Betul. Kita masuk jam yang keempat dah, Shira. Ada macam-macam lagi perkongsian daripada Shira ni untuk pendengar-pendengar kita yang ikuti Pulis FM waktu ni, Shira.
2: Ya, betul. Dan sekarang ada info terkini berkaitan dengan gangguan bekalan air dan tekanan rendah. Jadi kawasan bermula esok 8 Julai 2026 dan kawasan yang terlibat adalah Istana Arau, Pekan Arau, KTM Arau, RPA Arau, Taman Saujana, Taman Intan, Taman Kenanga, Taman Indah, Taman Seri Mawar, Taman Bersatu, Taman Seri Wang Fasa 1, Taman Bunga Melur, Taman Ismail, Sai Kubang, Gajah, Padang New, Jelempok, Guak Sanji, Kampung Beluka, Kampung Kebun, Kampung Station. Ya, banyak ya. Ada lagi.
1: Banyak.
2: Kawasan jadi kena ambil maklum lah. Kampung Banat, Kampung Teluk, Tambun Tulang, Kampung Hutan Gandhi, Kampung Sena, Kampung Kurung Ayam dan Kampung Rani Estate dan juga kawasan sekitarnya. Jadi jangkaan masa gangguan adalah 10 pagi sehingga selesai. Tak cukup dapat.
1: Ini dia Shira dah habak dah ke kapur semua. Harapnya ambil maklum. Perkara ni akan terjadi esok.
2: Ya, betul. Esok 8 Julai 2026. Jadi bolehlah simpan bekalan air yang secukupnya
1: untuk memudahkan urusan harian kita.
2: Ya, dapat bersedia dah lah.
1: Ya, takut sekejap esok lagi Shira. Kita akan ikuti sama-sama Shira.
2: Aha, baik. Saya kita akan ikuti Al-Hadis ulangan dan juga kita akan ikuti juga kompilasi lagu-lagu nasyid dan juga rancangan agama.
1: Jangan pergi mana-mana, terus setia temankan
2: Pulis FM
1: serasi dengan

ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. Anak panah malam itu tidak akan silap, tetapi ia ada tempoh. Maksudnya sejak panah, dia ada tempoh nak sampai. Bagi setiap yang ada tempoh itu, ada tarikh akhirnya. Yang ini bila sampai tak ambil tempoh, sampailah anak panah itu. Orang-orang yang zalim, bila kita doa di atas kezaliman yang mereka lakukan, mungkin sebahagian orang ni dia rasa doa lah, bukan nak kena. Macam ramai orang yang zalim, doa bukan nak kena. Tuan-tuan, jangan main-main dengan doa orang yang kena zalim. Doa ajaib. Nabi kata ittaqu da'watal mazlum. Seorang dia wa in kana fajiran fafujuru ala nafsi. Takut doa yang kena zalim. Sekalipun dia mungkin jahat, tapi jahat diri dia. Tapi kalau kau zalim tak betul, benda yang kau kata tak betul, Allah bayar kau. Al-Imam Syafi'i rahimahullah kata tadi, walakin laha amad walil amadi inqida'u. Dia tetap akan ada tempoh, sampai tempoh sampai anak panah itu sampai. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yang lebih hebat daripada kita. Allah kata walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu bahawasanya telah menyempitkan dadamu dengan apa yang mereka kata. Tapi Allah kata apa? Itulah maki dia balik. Macam mana dia maki? No. Allah kata fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Bertasbihlah, memuji Tuhanmu, dan jadikanlah engkau termasuk di kalangan orang-orang yang sujud. Jadi semua keresahan dalam hidup ini, keresahan terhadap apa saja, masalah orang, masalah diri, fasabbih bihamdik, puji Tuhan banyak-banyak. Wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau di kalangan orang yang sujud. Kau sujud, dalam sujud kau berdoa. Doa ada keajaibannya. Walaupun orang kata apa nak boleh buat dengan doa, jangan. Ramai orang yang mencabar doa, tapi satu hari dia akan tahu. Quran kata allazina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang yang apabila dikatakan kepada mereka, mu orang ramai sedang berpakat nak ambil tindakan padamu, takutlah. Fazadahum imana, bertambah iman mereka. Wa qalu, mereka kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi kita Allah, dialah sebaik-baik tempat kita menyerahkan urusan. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata hasbunallah wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihi salam hina ulqiya finna, wa qala Muhammad hina qalu innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Ibrahim kata ketika mana dia nak dicampakkan ke dalam api. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Muhammad kata apabila orang bagi tahu dia, orang ramai berhimpun nak ambil tindakan. Apabila kita hadapi masalah, kita sebutlah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Kekuatan dalam diri, macam-macam cabaran dalam hidup setiap kita hadapi. Sujud, wa kun minas sajidin, bangun tengah malam, bangun tahajud, sujud, doa. Kun minas sajidin, masuk di kalangan orang-orang yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkataan ghufran, apa maksud? Allah lindungi kita. Dan cuma saya besarkan sikit supaya kita memahami makna kenapa kita berdoa kepada Allah sentiasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla Ala, para ulama bahas pasal apa bila kita keluar daripada bilik air, kita minta ampun dosa apa yang kita buat. Ghufranak, tutupanmu, yakni tutupan dosa. Kenapa? Sebahagian mereka menyatakan bahawasanya, pandangan ulama, sebahagian mereka menyatakan bahawasanya disebabkan kerana masa kita masuk bilik air, kita tak boleh mengingati Allah. Jadi kita ada kecuaian, kita keluar, kita sebut ghufranak. Itu satu pendapat.
Tapi Allah Ta'ala

pendapat ni rasanya pada pandangan saya tidaklah begitu kuat. Kerana walaupun kita tak sebut nama Allah masa kita buang air, tapi kita ingat Allah. Tuan-tuan, ingat Allah ni dalam semua keadaan. Dia tengok apa-apa, dia ingat Tuhan. Dia tengok makan, dia teringat syukur Allah Ta'ala bagi makan. Dia tengok dia dapat gaji, syukur Allah bagi. Dia tengok dia boleh berjalan, alhamdulillah sihat Tuhan bagi. Dia ingat. Kadang-kadang orang di mulut ni, oh nak cerita boleh, nak nasyid pun boleh. Tapi diri kita sendiri, dia tengok masalah, dia teringat Allah minta doa. Sentiasa Allah itu az-zakirin Allah, orang yang ingat Allah. Ni'mat, ni'mat. Kata para ulama yang lain, dia kata bukan sebab kerana kita tak boleh sebut Allah tu jadi macam sikit kekurangan, menyebabkan kita kata ghufranak. Tetapi sebabnya kerana bila kita buang air besar, itu kita menghilangkan kekotoran yang ada di dalam tubuh kita. Setelah kita basuh, kita keluar daripada tempat itu, hidup ini bukan kotoran tubuh saja ada, itu hissi yang dapat disentuh, ada yang maknawi, yang spiritual. Bukan saja tubuh, kadang-kadang tubuh bersih, jiwa kotor. Oleh kerana tubuh sudah bersih, jiwa juga perlu bersih, maka kita sebut ghufranak. Itulah yang mereka sebutkan. Mengapa Nabi SAW kata bila keluar daripada bilik air, ghufranak. Jika satu orang keluar daripada bilik air, dia menyebut alhamdulillahillazi adhaba anni al-adha wa afani, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menghilangkan daripada ku adha wa afani, dan maafiatkan. Perkataan alhamdulillah ni, semalam saya di materi cakap dengan pelajar, tapi saya ingat kita pun nak kena ingat, saya ingat diri kita. Allah ni, sebanyak mana kita puji dia, kita tak dapat puji dia sebenarnya. Tak padan dengan perkataan kita. Kata pilah kok mana pun, banyak 1,000 zikir, 1,000,000 zikir, tidaklah sedikit pun menunaikan kemuliaannya, pujian yang selayaknya baginya. Sebab tu Nabi kata apa? La uhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Tak dapatlah aku ini menghitung pujian kepadamu, engkau itu seperti mana yang engkau puji dirimu. Karena tak dapat itu, kita kata alhamdulillah. Al itu ma'rifah, bermaksud terjemah Melayunya dia kata segala puji. Maksud segala apa jenis pujian yang layak ini lillah, untuk Allah. Itu yang kita setiap kali bila kita salat, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Rabb al-alamin, sekalian alam. Alam ni, orang Melayu bila sebut apa alam? Alam dunia, alam barzakh, dua. Alam banyak. Saintis astronomi kata, matahari yang panas yang kita tengok tu, panas hanyalah salah satu daripada ratusan bilion, bukan million, bilion bintang-bintang yang macam tu lagi yang ada pada galaksi kita. Galaksi kita ni, galaksi kita ni ada entah berapa ratus bilion bintang, berapa ratus bilion entah macam-macam lagi. Galaksi kita ni dia panggil Milky Way. Milky Way ni luasnya kita pun tak tahu, kawan nak cerita pun dia pun habang kita. Maksudnya saintis lah yang mengukur tu dengan menggunakan teleskop mereka. Mereka kata keluasan yang mereka anggarkan 100,000 tahun cahaya. Maksudnya cahaya ni, artinya kalau menyalakan cahaya tu, nak sampai pula daripada cahaya ni sampai ke hujung, masanya 100,000 tahun. Jauh mana tu 100,000 tahun tu? Luas lah. Itu baru satu galaksi yang kita ada lah. Saintis kata dijangkakan mungkin ada beratus bilion, mungkin trilion galaksi yang macam tu. Bumi itu dibandingkan semua galaksi kita debu ya, tapi kalau dicampur dengan beratus bilion trilion galaksi-galaksi yang lain, bumi ini tak ada apa. Itulah kita yang Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, Tuhan sekala alam-alam, plural, segala alam-alam ni. Bukan saja alam haiwan, alam tumbuh-tumbuhan, alam di dalam lautan, alam jin, alam manusia,
alam atom, bukan saja masalah neutron, proton, gamma, delta, segalanya. Sekarang ni orang tengok, walaupun nampak quantum fizik, lihat bahas masalah space and time yang luar biasa, pertemuan-penemuan tak dapat dicakupi luasnya alam ini. Allah kata syurga tu arduhas samawat, luasnya luas langit dan bumi. Wa'addat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang bertakwa. Luasnya alam, bumi ni debu, bahkan lebih kecil daripada debu. Dalam lebih kecil pada debu tu, kita yang kata ya Rab, dia dengar doa kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah makna pengasih dan penyayang. Kita kalau ada kedudukan besar, mai orang tepi jalan jumpa pun kita tak berpandang sangat. Tuhan yang maha besar kerajaannya, yang bumi ni halus bagaikan debuan, manusia yang berdiri itu lebih halus lagi. Tapi apabila insan itu menyebut ya Rab irhamni, ya Rab ighfirni, wahai Tuhan kesiankan aku, wahai Tuhan ampunlah aku, dia dengar, dia kesian. Ya Allah tolonglah aku, dia tolong kita. Dia hantar nabinya untuk mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka untuk itu kita sentiasa sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah maksudnya. Dan kalau juga Alhamdulillah ni, kalau dia sebut juga boleh, kerana itu adalah Alhamdulillahilladzi adzaba anni al-adza wa afani, segala puji bagi Allah yang menghilang kepada aku penyakit dan juga menyembuhkan aku. Ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wallahu Ta'ala A'lam.

Dengarkan ulang siaran eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy-Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

scroll yang tu, scroll yang ni, share yang tu, post yang ni. Sebenarnya kita gunakan media sosial ni untuk apa ya? Gunakan untuk berkongsi pendapat, maklumat dan sebagainya. Ha, elak kan bincang isu-isu sensitif. Ha, jangan gaduh-gaduh tau. Kalau gaduh, sebenarnya lagi stres. Satu lagi, jadilah netizen yang sentiasa menyokong, bukan suka memberi kecaman. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan berhemah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Itu dia. Kita masih lagi bersama dengan Bella
1: dan juga Shira.
0: Di ruangan hemoi-hemoi.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempai. Dah pun macam-macam perkongsian daripada kita kan Shira.
1: Betul.
0: Dari pukul 2 petang tadi sampai pukul 6. Nak hampir pukul 6 dah. Apa pun Shira, kita ada perkongsian untuk depa semua. Di mana kita boleh ikuti pelbagai video, pelbagai juga siaran live yang boleh diulang, boleh tengok di FB kita. Juga ada pelbagai lagi platform media sosial yang kita sediakan.
1: Ya, betul. Kita boleh tengok secara ulang di FB Perlis FM. Kita juga ada RTM Clip stream je di www.rtmclip.gov.com.my.
0: Terbaik. Dan jangan pergi mana-mana, jangan kalih pitang mana. Bella dan juga
1: Shira
0: akan kembali menemui anda hari Jumaat nanti.
1: Ya, yeah, di masa yang akan datang.
0: Bersama di ruangan Hemo-Hemo.
1: Kita enjoy.
0: Kapa sempoi.
1: Baik, lepas ni siapa yang akan menemani?
0: Ya, siapa gerangannya?
1: Satu, dua, tiga. Si Syapet. Nantikan di cerita orang Perlis.
0: Betul.
1: Sampai katuk kedai 12 tengah malam.
0: Sungguh. Lagi. Sungguh. Apapun, kita dah hidangkan pelbagai lagu-lagu versi Aida. Ya. Ada Zuraida.
1: Macam-macam aneka Aida kita ada. Pilihan anda semua.
0: Kita ada Siti Haida tadi.
1: Ya, dan juga kita ada
0: Manis.
1: Haida.
0: Ya. Kembalikan nostalgia anda dengan lagu-lagu nostalgic yang akan kita siarkan bersama dengan siapakah sempat ini?
1: Satu, dua, tiga.
0: Si Syapet akan teman anda, DJ Syapet kita di ruangan cerita
1: orang Perlis.
0: Sampai pukul?
1: Sampai pukul 12 tengah malam.
0: Sampai lagi. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.
1: Terus bersama kami.
0: Ya.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan ku jaga. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipi ku. Zain Nakal. Pergi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. The Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. The Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Yang masuk final dia saya rasa Perancis dan Portugal. Sebabnya hanya dua pasukan tu saja yang saya yang tinggal lagi tu. Yang lain semua dah kat dalam.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
3: Assalamualaikum, saya Kek Bahar.
4: Hai, saya Wani.
5: Saya Amirah Usman.
6: Saya Adi Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
3: Serasi.
6: Serasi denganku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Plus FM di 102.9 MHz. Pertemuan kita petang Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijriah, 48 Hijriah. Anda bertemankan saya, Sami Jafiq, untuk edisi kita hari ini. 6 jam macam biasa, terus sampai pukul 12 tengah malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Klik. Awam, terima kasih banyak-banyak buat semualah yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan hari ini. Kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan happy-happy selalulah di samping yang tersayang. Apapun yang mungkin dilalui sekarang ni, kita pun fahamlah, ada yang baru balik kerja, banyak masalah sangat-sangat kan. Bila balik kerja ni, nak balik rehat apa semua tu, kita harapkan dapat rehat yang secukupnya lah, dan juga dapat jumpalah jalan penyelesaian untuk nak selesaikan masalah-masalah yang dihadapi tu, no? Jangan risau, InsyaAllah adalah tu jalan dia. Apapun, terima kasih buat rakan setugas tadi, Bella bersama dengan Pak Su untuk rentak irama Melayu asli, dan juga Bella dan juga Aina. Tiga orang tu, yang menemani petang anda pukul 2 sampai pukul 6, ruangan hemoi-hemoi. Jadi apapun, untuk jam yang pertama, ruangan cerita orang pukul 6.12 lagi, kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi jangan ke mana-mana, jom kita buka tirai jam yang pertama pertemuan kita hari ini. Terus layan terus setiap Plus FM, serasi denganku.

102.9 MHz 6.16 minit petang jam yang pertama untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini. Itu dia, bukan lagi kita Nadira dan juga tadi lagu yang membuka tirai jam yang pertama Nur Cinta Amir Masdi. Dan kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Perlis FM pun dah lebih 12 jam lah teman anda di 102.9 MHz daripada pukul 6 pagi tadi kan. Jadi apapun yang mana mungkin anda nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Mungkin ada lagi nak berpantun ke, tak puas lagi pantun dengan Bella dan juga Pak Su tadi, tak mailah yang mana kita boleh baca tu, kita bacakan lah. Apapun, selamat petang buat semuanya yang mana tengah memandu tu, hati-hati selalu. Mungkin ada yang tengah bawa balik kerja tu kan, santai-santai, tenang-tenang, relax-relax, jangan kalut-kalut sangat no. Kita harapkan pemandangan anda selamat tiba ke destinasi, dan yang mana tengah duduk berehat pun selamat beristirahat lah. Apa jua tugasan yang anda sedang lakukan, harap-harapnya semua dalam keadaan yang baik-baik saja, happy-happy saja no? Jadi jom kita nak terus buka tirai pilihan lagu kenangan sebenarnya untuk pertemuan kita hari Selasa hari ini. Dan pilihan hari ini kita nak sama-sama dengarkan Hanya Nyanyian Dalam Sepi. Jom sama-sama kita layanlah pilihan lagu-lagu kenangan petang ini. Lain kali pergi mana dah, terus layan terus setia Blaze FM, serasi dengan kuat.

Itulah korban percintaan Julie Remy, yang mana antara dua buah lagu membuka tirai pilihan lagu kenangan petang hari Selasa hari ini. Ni pun dah 6.24 minit petang, tapi dia punya panah tu rasa lain macam kan. Itulah yang mana Jabatan Meteorologi Malaysia pun sebelum ni dah memberikan petanda lah yang mana mungkin berlakunya fenomena El Nino di bulan Julai ni, yang mana kita pun tahu kalau El Nino ni dengan keadaan cuaca yang kering, kurang hujan dan panas kan, jadi bersiap-siagalah kita dengan benda-benda yang perlu disediakan, dan kita harapkan semuanya baik-baik sajalah, insyaAllah. Okay, dan terima kasih buat Bakman. Oh, macam biasa lah petang-petang ni. Katanya, Assalamualaikum, selamat petang Syed, selamat bertugas. Lalu duduk dengar suara hari Isnin awak hari ni, awak minggu ni hari Isnin orang lain pula. Ha, kita dah ada perubahan sikit. Ha, Bang Syah akan bersama dengan anda hari Isnin sama dengan hari Jumaat. Yang mana di tengah-tengah Bang Syah tu, saya akan selit-selit di tengah Bang Syah tu daripada hari Selasa, Rabu, Khamis. Ha, jadi macam tu lah. Yang mana tertanya-tanya tu kan, awak yang dah berubah pun semua, ada sikit perubahan lah, tapi orang yang sama juga. Ha, dia cuma berubah waktu jadual tu je, hari jadual tu je. Orang sama juga. Bang Syah ada lagi waktu malam, jangan risau. Ha, kot lagi tanya Bang Syah dah tak ganti malam kau kan, risau-risau kau. Ha, jadi apapun, terima kasih buat Waman. Waalaikumsalam, selamat petang juga. Semoga urusan Waman baik-baik sajalah petang-petang ni noh. Tak tahu nak buat apa tu, mungkin duk berehat ke ataupun tengah duk bekerja ke, bertugas ke kan. Tak lupalah buat kawan-kawan yang tengah duk bertugas tu, semoga tugasan anda berjalan dengan lancar lah. Peniaga-peniaga pun semoga dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih. Sambil-sambil duk berniaga, sambil-sambil duk bertugas tu, layan Pola FM di 102.9 MHz. InsyaAllah banyak perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Sepanjang 6 jam saya bersama dengan anda terus sampai pukul 12 tengah malam lagi, saya akan terus kongsikanlah info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang kita boleh kongsikan. Dan pastinya untuk hiburan kita bersama, pilihan-pilihan lagu yang mana kita pun dah susun buat sama-sama kita dengarkan. Jom kita nak teruskan lagi ruangan dan lagu kenangan. Ini dia Brori Marantika dengan lagunya Ayah. Menemani kita di jam yang pertama. Terus layan Play FM, seruas denganku.

0: Ma, entah duit sikit, Ma. Ma.
1: Duit? Mak mana ada duit, Man?
0: Mak, aku kata aku nak duit, Ma. Nak duit. Tak faham ke, Ma?
1: Man, Mak dah kata Mak tak ada duit, Man. Tak ada duit lah, Man. Man, berubahlah, Man. Berubahlah. Mak pun dah tak tahan lagi dengan kamu. Tak berhenti minta duit beli dadah. Mak malu tau. Mak malu dengan orang kampung. Tolonglah kejam sikit kat Mak ni, Man.
0: Di jahanam lah,
1: Man. Tolonglah, Man.
0: Aku minta duit. Bukan yang aku nak dengar kau bebel. Oh, ha, sekarang ni aku kata aku nak duit. Ha, cepat pergi duit.
1: Allah.
0: Duit.
1: Mak dah kata Mak tak ada duit. Tak ada duit lah, Man. Ha?
0: Tak
1: nak buat apa dengan pisau tu, Man?
0: Kau tanya lagi aku nak buat apa, ya?
1: Ya Allah.
0: Aku kata cepat bagi aku duit. Kalau tak, aku bunuh kau.

0: 102.9 MHz. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang kedua. Ruangan Cerita Mempelai 6.12, pertemuan kita hari ini. Jadi apapun, terima kasih buat semuanya yang mendengarkan. Tak kira lah di mana juga anda berada, maupun di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian, okay? Dan tadi pun kita dah dengarkan beberapa lagu pilihan kenangan bagi edisi kita hari ini. Diharapkan semuanya terhibur dan dalam keadaan yang baik-baik sajalah untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam nanti. Baik, apapun untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 7.39 minit malam. Dalam kesempatan tu kita akan sama-sama nantikan azan dan juga selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Dan macam biasa, nanti lepas azan maghrib kita akan terus ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan pastinya saya akan kembali untuk menemani anda di jam yang berikutnya nanti untuk terus bersama sampai pukul 12.30 malam. Tapi apapun, sekarang ni muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jom sama-sama kita ikuti terlebih dahulu program Tadabbur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini, okey? Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberkati dan merahmati kehidupan seharian kita, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan membincangkan sambungan daripada ayat yang kita baca pada sebelum ini, dan kita berada pada ayat 34 surah Al-Baqarah, dan insya-Allah kita akan bahaskan pada pagi ini ayat 34, 35 dan ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ

0: فأبى واستكبر أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Sidang peringatan rahmati Allah sekalian. Pada ayat 34 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qulna lil malaikati. Allah kata, ingatlah Muhammad, ketika mana kami, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman ataupun berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam. Hendaklah kamu sujud kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Allah kata semua sujud kecuali iblis. Aba wastakbar. Sebab apa iblis tak sujud? Allah kata aba. Dia enggan sujud. Bukan setakat enggan, bukan setakat tak mau sujud. Wastakbar. Bahkan dia takabur. Wa kana minal kafirin. Dan iblis tergolong ataupun termasuk dalam kalangan minal kafirin, orang yang kafir. Sinar dengan yang dirahmati Allah sekalian. Pada ayat 34, bagaimana Allah menghikayatkan, Allah telah berfirman kepada para malaikat supaya sujud. Sujud di sini ialah bukan sujud ibadat. Sebab sujud ibadat, hanya kita makhluk sujud kepada Tuhan semata-mata. Sujud di sini sujud tanda hormat. Ha, maksud sujud hormat malaikat kepada Nabi Adam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut, semua sujud belakang kecuali iblis. Jadi di sini ada perbahasan. Sebab Tuhan kata kepada malaikat, dan semua sujud kecuali iblis. Adakah iblis ini tergolong dalam kalangan malaikat, ataupun iblis ini adalah makhluk yang lain? Yang tepatnya, iblis bukan daripada golongan malaikat. Sebab malaikat dicipta daripada nur ataupun cahaya. Iblis dicipta daripada api. Maksudnya ciptaan yang berbeza. Maksudnya ni makhluk yang berbeza lah antara satu sama lain. Dan saya nak sebut juga di sini, sidang pendengar sekalian, tentang bagaimana kalau nak kira derhaka kepada Tuhan ni bukan setakat iblis. Manusia pun derhaka. Tetapi beza di sini ialah bagaimana ada dua sifat utama yang ada pada iblis sehingga Allah menggolongkan dia masuk dalam kalangan orang kafir. Iaitu yang pertama, enggan ataupun tak mau. Enggan ni sebenarnya tabiat manusia pun ada kan. Tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau tutup aurat. Semua ada tabiat tu. Cuma tabiat yang membahayakan kita ni jika ada tabiat iblis, yang mana istakbar, sombong, takabur, sehingga Tuhan kata-kata wa kana minal kafirin, dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. Wal'iyazu billah. Kemudian ayat 35, Tuhan kata wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Dan Tuhan kata, kami berfirman kepada Adam, wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau wa zawjuka, dan isteri engkau. Maksudnya ayat ni nak cerita, selepas Allah cipta Adam, selepas tu Allah cipta Hawa, dijadikan Hawa ini sebagai isteri kepada Nabi Adam. Jadi Tuhan kata, Adam, tinggallah engkau dan isteri engkau al-jannata, dalam syurga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tuhan kata dekat Nabi Adam dan Hawa, Tuhan kata, makanlah makanan-makanan yang banyak lagi baik, haitsu syi'tuma, di mana sahaja yang kamu sukai. Maksud dalam syurga tu, pilihlah hak mana-mana nak makan pun, buah ni ke hak ni ke, makanlah. Cuma Tuhan pesan, wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu dekati pokok ni. Ada satu pokok tu Tuhan tak bagi. Kan, kalau kata pokok ni, kalau tengok dalam surah Taha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana iblis pujuk Nabi Adam dan Hawa untuk pi dekat dengan pokok tu dan makan buah tu. Disebut tentang syajaratul khuld. Tetapi ulama tafsir menyatakan syajaratul khuld ataupun pokok khuldi ini, penjenamaan itu bukan mai daripada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dalam hadis Nabi. Perkataan itu keluar daripada perkataan iblis laknatullah. Iblis yang pujuk Nabi Adam dan Hawa untuk mai dekat, yang iblis kata syajaratul khud, kalau makan pokok ni ataupun makan buah daripada pokok ni kekal tak mati sampai bila-bila. Nah, tu yang Nabi Adam dan Hawa terpengaruh tu. Kemudian Tuhan kata fatakuna minaz zalimin, yang mana kalau kamu dekat dengan pokok ni kamu akan jadi orang yang telah menzalimi diri sendiri. Ayat 36 Tuhan kata fa'azallahuma syaitanu anha, maka kedua-dua ni Adam dan Hawa digelincirkan oleh syaitan daripada syurga. Tengok ayat ini bagaimana nak menceritakan kepada kita syaitan menggelincirkan kedua-duanya. Ayat ini jelas Allah kata fa'azallahuma syaitanu anha, iblis ataupun syaitan menggelincirkan kedua-duanya. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, lalu dikeluarkan kedua-duanya dari syurga. Kan? Maksudnya dikeluarkan kedua-duanya dari syurga. Kemudian Tuhan kata وَقُلْنَا بِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٍ. Lepas Nabi Adam dan Hawa terpengaruh dengan hasutan iblis, lalu makan buah daripada pokok tu, lalu mereka dikeluarkan dari syurga dan Tuhan kata ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kamu. Maksudnya turun tu turun ke mana? Turun ke bumi, dan sebahagian daripada kamu Tuhan kata akan jadi musuh kepada sebahagian yang lain. Walakum fil ardi, dan kekalah kamu ataupun dan bagi kamu ada tempat kediaman, bagi kamu tempat kediaman di bumi, mustaqar, dan wa mata'un ila hin, dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Soalan macam inilah, Tuhan kata okey ada Hawa turunlah ke bumi ni sampai suatu waktu nanti mati alam barzakh, nanti tengoklah amalan macam mana, mai ke syurga semula. Dan itulah ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita manusia sebagai makhluk, yang mana kita asalnya ditempatkan dalam syurga dan diuji kita, kita hantar di bumi, dan kitalah yang mana kita bergelut dengan amalan kita sendiri untuk kita buat penentuan sama ada kita memilih syurga wal'ayazubillah untuk kita memilih neraka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, saya ada dengar lah kan, bahawa riak itu syirik kecil. Jadi, yang saya faham maksudnya, riak tu dosa kecil je lah, Ustaz. Ustaz abang, Ustaz.
3: Nama saja berkaitan syirik kecil, tapi sebenarnya ia dosa yang besar di sisi Allah. Bahkan riak ini termasuk kabair. Kabair ni dosa-dosa besar lah dalam Islam. Berkaitan riak, Nabi juga ada sebut ia merupakan asyirkul khafi. Maksudnya syirik yang tersembunyi, yang samar. Nak menunjukkan bahawasanya riak ni benda yang mana dia dapat berada dalam jiwa manusia. Ia melibatkan jiwa kita, hati kita, niat kita itu kepada siapa. Sebab itu Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW menceritakan tentang riak ini melibatkan orang yang mana dia solat, kemudian fayuzayyin, dia memperindahkan, dia mempercantikkan solat dia. Sebab apa? Bila orang tengok. Contoh macam ni nak faham. Kalau dia solat kat rumah dia, seminit pun habis dah. Tapi tiba-tiba bila ada orang tengok, 10 minit pun tak habis lagi. Maksudnya bila ada orang tengok, dia fayuzayin, memperindahkan sebab nak tunjuk ke orang. Nak supaya orang kata, ni solat lama ni. Kalau dia ikhlas, ada masalah lah. Dia berpahala. Ini kita sebutkan dalam konteks kalau dia nak menunjuk ke orang. Bukan lagi kerana Allah SWT. Jadi ini bahaya. Namun untuk kita, kita tak bolehlah bermudah-mudah nak kata orang tu riak atau tidak. Bab berkaitan ini untuk kita muhasabah sendiri, diri kita, supaya jangan kita riak. Jadi sebab itu kena ingat dua benda penting. Yang pertama, jangan kita riak. Ia merupakan syirik kecil. Walaupun nama syirik kecil, tapi dosa dia besar di sisi Allah. Yang kedua, kita juga jangan bermudah-mudah untuk tuduh orang lain pula riak. Sebab kita tidak tahu apa yang berada dalam jiwa orang itu.
1: Ustaz, habak Ustaz.
4: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
6: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Baik, tolong boleh 6.12 kembali untuk bersama dapur jam yang ketiga. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1448 Hijriah. Dah pukul 8.11 minit malam. Jadi selamat malam saya ucapkan buat semua yang masih lagi setia mendengarkan Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada waktu-waktu macam ni. Mungkin ada yang tengah berehat, selamat beristirahat. Yang mana tengah memandu tu, kita harapkan hati-hati selalu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Jangan kalut-kalut sangat, jangan duduk laju-laju sangat. Tengok-tengok sama kiri kanan tu. Dan kalau boleh tu patuhilah segala peraturan yang ada kan. Kalau nak masuk simpang apa semua tu, jangan lupa lah nak bagi signal. Dan itulah benda yang patut-patut kita ikut tu, kita ikutlah. Yang mana kita boleh elak-elak tu, kita elak-elakkanlah terjadi, no? Dan insyaAllah saya akan terus teman sampai pukul 12.30 malam. Yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga dalam talian di RTM Click. Saya pun bertemankan dua penolong jurutera yang bertugas di bilik MCR hari ini. Tuan Syed kita dan juga Encik Khairul kita, Nizam kita, yang akan bersama dengan saya sampai pukul 12.30 malam. Jadi apa pun, terima kasih tadi di jam yang pertama kita bersama dengan Mak Cak. Katanya Assalamualaikum Syed, selamat bertugas. Mak Cak baru sampai rumah kemarin, kata pialok start tidur saat semalam. Lepas tu ni baru sampai rumah lah. Dan tadi ada lagu permintaan, kita tak sempat untuk tunaikan. Jadi insyaAllah kita akan cuba-cubalah selit-selitkan jam yang ketiga ni ataupun jam yang keempat. Sekejap lagi kita tengok macam mana. Dan apapun yang mana yang nak hantarkan lagi, kirim ucapan anda boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Ada yang tengah duduk makan malam ke? Selamat menjamu selera. Ataupun ada yang dah selesai makan tu. Kalau ada lebih tu mainlah hantar sini sikit. Apapun, kita harapkan malam ni bakal menjadi malam yang tenang, malam yang indah, malam yang sempurna untuk terus kita bersama sampai pukul 12.30 malam. Sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib, yang mana tadi tepat jam 7.39 minit malam dah pun masuk waktu maghrib lah bagi seluruh negeri Perlis. Harap-harapnya semua happy-happy selalulah malam ni. Tak mau yang marah-marah ke, tak mau stres-stres ke. Kita harapkan ketenangan lah bersama dengan kita malam ni lah. Jadi jom, tanpa membuang masa lagi, kita terus buka tirai jam yang ketiga. Pertemuan kita ruangan cerita memperoleh 6.12. Terus layan Perlis FM, serasi denganku.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Jangan duduk kali, nak?

lagi jam yang ketiga ruangan cerita orang pukul 6.12 pertemuan kita edisi hari Selasa ni. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan mungkin ada juga kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis ni kan, dengar di dalam talian RTM Klik tu, yang mana anda boleh layan kat mana-mana saja Perlis FM ni. Walaupun di mana jua anda berada, apa pun yang anda buat kan, boleh layan bukan setakat 34 stesen. Ada lagi mungkin ni kan sekarang ni pun tengah duk hangat lagi Piala Dunia FIFA 2026. Boleh layan lah bola kan, tapi kena berjaga pagi-pagi tu pula kan. Tapi tak apa, janji boleh tengok je, betul tak? Ada macam-macam lagi lah, ada dokumentari, ada berita yang anda boleh saksikan juga, ada drama-drama juga dalam RTM Klik tu. Jadi bolehlah muat turun terus ke telefon pintar anda dan layan RTM Klik.

8.39 minit malam, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis, yang mana akan masuknya pada pukul 8.55 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan, dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Apapun, nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk sama-sama ikuti utama 9 malam menerusi Nasional FM. Dan pastinya bagi pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026, saya akan kembali untuk terus teman anda di jam yang berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak bersama lagi dalam ruangan WhatsApp, kita terus hantarkan kiriman ucapan dan juga permintaan lagu yang mana kita boleh selit, kita akan cuba selitkan, okey? Jadi jangan ke mana-mana, terus layan, terus setia Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim, ayat

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: 89. Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baharu diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dalam bangunan pengurusan Felda, diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino sudah berlaku, pemanasan sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan OPA.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusuf, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempa. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400,000 pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir hari ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kuansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hussein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dan 17 minit malam. Masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah masuk jam yang keempat bagi pertemuan kita. Ruangan Cerita Mempelai 6.12 hari Selasa 7 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia. Tak kira di mana jua anda berada. Dan insyaAllah untuk jam yang keempat ni pun banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Yang mana kita boleh kongsikanlah sagi. Jadi apa pun, selamat malam sekali lagi lah buat semua kawan-kawan. Terima kasih sebab sudi mendengarkan Pelis FM. Maupun di frekuensi 102.9 MHz ataupun dalam talian di RTM Click. Kita nak layan lagu-lagu jiwang lah noh. Jam yang keempat ni kita akan cuba mainkan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu rock kapak yang mana kita boleh selitkan di awal-awal era 90-an dan juga hujung-hujung era 90-an tu. Kita akan mainkan lah untuk hiburan kita bersama lah. Jadi apapun yang mana yang tengah bertugas, selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Kita harapkan happy-happy selalulah di samping tugasan yang diberikan tu kan. Dan kalau ada apa-apa masalah, cuba tenang-tenangkan dulu diri tu. Lepas tu sekejap baru sambung balik fikir no? Kalau fikir berterusan tu, risau dia menjejaskan kita punya tugasan nanti. Tapi apapun, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan baik-baik saja urusan anda, okey? Kita pun nak terus buka tirai jam yang keempat dah malam ni. Yang dua kali pergi mana dah? Pasti yang terbaik buat anda di Pelis FM. Serasi denganku.

Yang 102.9 MHz. Music Kota Search membawa kita ke pukul 9.22 minit malam. Jam yang keempat, ruangan cerita pukul 6.12. Baik semua, sekarang ni kita nak kongsikan ini berkenaan dengan ramalan cuaca signifikan yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia pada 5 Julai 2026. Dan analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Sarawak dan Sabah, termasuk wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai 2026, serta di utara dan timur Semenanjung pada 10 hingga 12 Julai 2026. Dan keadaan ini boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut Cina Selatan, perairan Phuket dan Selat Melaka Utara, yang mana ia juga berpotensi membentuk garis badai yang membawa cuaca ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan terbabit. Dan kalau nak ikutkan kat sini, belah utara pun akan menjadi tempat penumpuan angin lah baratan ni pada 10 hingga 12 Julai 2026. Jadi hati-hati selalu, kita harapkan semuanya baik-baik saja untuk negeri Perlis dan juga untuk negara kita Malaysia ni. Dijauhilah daripada malapetaka dan juga bencana alam yang teruk, okay? Dan insyaAllah buat kawan-kawan semua yang nak dapatkan maklumat dengan lebih lanjut berkenaan dengan cuaca di seluruh negara, boleh terus layari laman web Jabatan Meteorologi Malaysia di met.gov.my. dan insyaAllah Pukul FM pun akan kongsikanlah dari semasa

101.9 MHz. Masih lagi bertemu dengan saya untuk pertemuan kita hari Selasa 7 Julai 2026. Dan terima kasih buat semua yang terus setia sampai sekarang ni. Terima kasih juga buat Kak Nah, katanya assalamualaikum, selamat malam Syai. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Nah kita. Katanya nak dengarkan lagu Meraung daripada New Boys ni. Jadi insyaAllah kita tengok-tengok kalau kita boleh selitkan di jam yang keempat ni. Tadi lagu daripada Mak Jak pun kita tak ada nak boh lagi, no? Saya kita tengoklah yang mana kita sempat nak selit-selitkan tu. Kita akan cubalah untuk selitkan, okey? Jadi apapun, baru-baru.

Ini kita ada digemparkanlah dengan kes tikam di sekolah tu kan. Jadi benda-benda macam tu kalau kita kaji balik, yang tengah duk tular pun sekarang ni di media sosial, yang mana si penikam tu dia pernah kena bully tak silap saya kan, kalau kita baca tu. Jadi itulah kita kata betapa beri kesan yang negatifnya kepada mangsa bully ni. Apabila dia selalu sangat kena bully kan, dia selalu kena tu, dia selalu kena ni, lepas tu dia simpan pula seorang-seorang. Sebab itulah kita pesan sangat-sangat kat luar sana tu, kita janganlah duk bully orang. Sampai satu tahap bila orang yang dibully ni, mangsa bully ni, dia lepaskan apa yang dia rasa, yang dia pendam selama ni, dengan cara macam tu, yang dapat susah kita juga nanti. Macam-macam boleh jadi tau. Jadi kita janganlah duk seronok sangat nak membuli orang ni. Kita seronok tu sad je kan. Yang nak kena terima padah dia nanti ke depan tu, tak si mangsa tu, pembuli tu pula yang kena padah kan. Jadi itulah kita harapkan bawa-bawa bertaubat lah, bawa-bawa insaf lah. Pilah minta maaf kan. Yang mana yang pernah bully orang tu, pi minta maaf balik kat mangsa tu. Mana tahu hati dia terbuka untuk maafkan kita. Kita selesaikan cara elok supaya macam-macam yang kita nampak lah ni tak terjadi lagi lah di masa yang akan datang nanti. InsyaAllah kita harapkan kita dijauhilah daripada benda-benda macam tu. Semoga segala urusan kawan-kawan semua sentiasa dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih buat Kak Nah tadi. Tengok noh satgi kalau Dan kita selit tu, kita cuba-cuba selitkan lah. Yang paling penting Kak Nah jangan duk pi mana-mana. Terus setia di 102.9 MHz, okey?

masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan lagi satu info. Ini berkenaan dengan buat adik-adik kita ni. Yang mana minat sangat untuk menyanyi kan. Tapi sebelum-sebelum ni mungkin pernah masuk pertandingan mana-mana ke kan. Kat sekolah ke, wakil kampung ke. Sekarang ni, apa kata adik-adik? Terutama sekali yang mana berumur 8 hingga 12 tahun ni. Mai uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026 yang akan diadakan pada 10 Julai 2026 di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar Perlis daripada pukul 8.30 pagi sampailah ke pukul 5 petang. Jadi pendaftaran dibuka mulai pukul 8 pagi lah. Jadi mak ayah yang mana yang tengah mendengarkan sekarang ni mungkin tahu jugalah anak-anak dia ni berbakat dalam bidang nyanyian ni, mai cuba, mana nak tahu rezeki dikatakan kan. Jadi apapun antara syarat penyertaan macam yang kita bagi tahu tadi, yang berumur 8 hingga 12 tahun, yang berwarga negara Malaysia, berbakat dalam nyanyian ataupun tarian dan juga belum pernah merakam lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi, dan pastikan bawa salinan mikik yang jelas semasa hari pendaftaran, dan benda paling penting bawa muzik iringan sendirilah dalam format MP3 yang menggunakan pemacu USB. Jadi tak perlu nak mai awal pun, tak perlu nak daftar awal pun macam mana kan, mai je hari kejadian tu, daftar pada hari kejadian, isi borang penyertaan tu di kaunter pendaftaran dan boleh terus masuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Okey, jadi jangan lepaskan peluang ni, mailah sama-sama, mana nak tahu rezeki kan. Jadi insyaAllah kita jumpa hari Jumaat nanti nah, untuk uji bakat bintang kecil Perlis FM 2026. Jadi jom kita layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa kali, Bima Nadah, pasti yang terbaik buat anda di Perlis FM, serasi dengan ku.

mencetus kan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Inovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda. Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas. Sebagai juara bertahan, Argentina hadir ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar untuk mempertahankan kejuaraan yang dimenangi di Qatar pada tahun 2022. Diketuai oleh legenda bola sepak dunia, Lionel Messi, Argentina kini memburu gelaran Piala Dunia yang keempat dalam sejarah negara itu. Selain berusaha mencipta satu lagi rekod istimewa, sekiranya berjaya mempertahankan kejuaraan, Argentina akan menjadi pasukan pertama yang mengekalkan status juara dunia sejak Brazil melakukannya pada tahun 1958 dan 1962 ketika era kegemilangan legenda bola sepak Pelé. Lebih 6 dekad telah berlalu sejak kali terakhir sebuah negara berjaya mempertahankan trofi Piala Dunia. Justru cabaran yang menanti Argentina bukan sahaja besar, malah memerlukan konsistensi, pengalaman dan semangat juang yang luar biasa. Hanya dua pasukan negara pernah mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut, iaitu Itali pada tahun 1934 dan 1938 dan Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Piala Dunia 2026 bakal menentukan sama ada Argentina mampu mengulangi sejarah atau menyaksikan kemunculan juara baharu dunia. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

89MHz Plus FM Serasi Denganku. Baik, kita kembali untuk bersama dan anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita malam ini. Apapun, kita nak kongsikan ini satu info buat anda berkenaan dengan Budi Madani Diesel, yang mana pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Dan untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota ataupun maklumat lanjut, boleh terus layari www.budimadani.gov.my. Ha, jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa lah berkenaan dengan info ni supaya anda tak terlepas. Dan yang mana yang dah dapat info berkenaan dengan Budi Madani ni, boleh kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ok? Jangan duk simpan seorang. Jadi apapun, sekali kalau ada lagi info yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan terus sampaikan buat anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan juga, dan juga info-info sampai pukul 12.30 malam saja, ok? Jom kita layan lagu seterusnya bagi pertemuan kita malam ni. Terus layan Blaze FM, Serasi Denganku.

0: Siapa bilang gadis Melayu tak...
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Dapatkan borang pendaftaran semasa hari uji bakat bermula jam 8 pagi hingga 5 petang pada 10 Julai 2026 ini. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan berebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.
2: Di Perlis FM, kami

Malam hari anda pastinya akan dihiburkan di 102.9 MHz dengan pilihan-pilihan lagu yang kita akan cuba untuk terus pasang, kita akan terus putarkan buat hiburan kita bersama. Jadi apapun, dalam kesempatan tu jangan lupa juga untuk terus ikuti ruangan social media Plus FM sebab banyak juga info yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa dan juga konten-konten yang menarik lah untuk anda nak ikutilah. Setiap hari insyaAllah kita akan kongsikan buat anda. Jadi nak cari kat mana? Boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram, boleh terus ke TikTok. Dan ada jugalah program-program yang lain yang kita akan siarkan secara langsung di live Facebook Plus FM tu. Kita ada Rentak Irama Melayu Asli, Medic Radio, kita ada macam-macam lagi, Silang Budaya dengan kawan-kawan di stesen negeri yang lain kan. Jadi pastikan anda terus ikutilah supaya anda tak terlepas dengan info-info, konten-konten yang menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Okay? Facebook, TikTok, Instagram. Kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain, ahli keluarga yang lain, bagi ramai-ramai. Tak ada masalah. Percuma saja. Tak payah kena bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun. Percuma saja, okey? Jadi itu kita nak ingatkan buat anda. Jadi jom kita nak terus layan lagu buat pertemuan kita malam ini untuk ruangan cerita orang boleh 6.12. Jangan duk kali pergi mana dah. Terus layan, terus setia, okey? Plus FM, serasi denganku.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Wuih, Raya.
1: Ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Ha, Sat, nak ambil telefon.
0: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
2: Eh, Bas. Ha. Tak sampai 2 minit. Dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah yang bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar. Nanti gambar pun dah nanti lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ah, ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
4: Di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi. Terasi denganku.
5: Jepun sebab dia mewakili Asia. Kekuatan pasukan Jepun main dengan laju. Lepas tu teamwork yang kuat.
6: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
7: Segalanya di Perlis FM.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia 102.9 MHz. Jumpa sekejap, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

0: pengumuman 7 inisiatif strategik sempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mendapat sambutan positif warga Peneroka di Pahang. Inisiatif itu disifatkan mampu meningkatkan kebajikan Peneroka, generasi baharu serta memperkukuh pembangunan Felda pada masa hadapan. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib, Zaryudawati Zakaria dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
1: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
2: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
3: Kami bersyukur apa yang disarankan oleh PN kita. Jadi kedatangan kami daripada jauh, jadi berbaloilah kedatangan kami hari ini dengan apa yang disarankan oleh PN kita hari ini.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada Peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penstrukturan semula Felda dijangka selesai hujung tahun ini bagi memulihkan kedudukan keuangan agensi itu, termasuk menyelesaikan isu pengurusan ladang, koperasi permodalan Felda, KPF dan kebajikan Peneroka.
5: Terutamanya kita mesti menangani permasalahan mereka yang membeli saham KPF yang terpaksa meminjam atau menjual hartanah mereka dengan satu jumlah yang agak besar bagi individu itu. Oleh sebab itu, pengstrukturan yang telah dikemukakan kepada saya akan dilakukan selewat-lewatnya pada akhir tahun ini.
0: Dalam masa sama, Datuk Seri Ahmad Zahid memberitahu Felda sedang berunding untuk mengambil semula pengurusan sebahagian ladang yang sebelum ini diserahkan kepada FGV Holdings Berhad bagi mempercepat pemulihan keuangan dan pelunasan hutang.
5: Dalam hal ini, saya fikir kalau pengstrukturan semula pengurusan ladang-ladang Felda diuruskan oleh Felda sendiri, maka ianya akan mempercepatkan hutang-hutang itu untuk dilunaskan. Dan kita harap langkah-langkah ini akan dapat memberikan pulangan kepada broker-broker Felda.
0: Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluar kandungan dan platform media sosial digalakkan menyertai Majlis Media Malaysia bagi memperkukuh peranan badan itu dalam menggalakkan amalan kawal silia kendiri industri media. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, penyertaan platform digital diyakini dapat membantu mengurus isu berkaitan pelaporan tidak beretika dan penyebaran kandungan sensitif secara lebih berkesan.
6: Jadi kita harap bila platform-platform menyertai bersama dengan majlis media, maka menguruskan isu-isu ini juga boleh diuruskan melalui majlis media. Dengan cara begitu, kita harap media arus perdana, media alternatif termasuk media sosial akan lebih dapat diuruskan secara kendiri. Ini kita percaya akan dapat membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks kebebasan media RSF.
0: Dalam pada itu, Dato' Fahmi Fadil yang juga jurucakap Kerajaan Madani menyuruh rakyat Johor yang berada di luar negeri supaya pulang mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 yang berlangsung Sabtu ini.
6: Kita harap lebih daripada 60%. Rata-rata bila saya bercakap dengan mungkin golongan yang ada anak-anak besar, mungkin mereka dalam golongan yang berumur yang masih ada di Johor, bila saya bercakap dengan mereka, mereka menyatakan mereka telah meminta anak-anak untuk balik undi. Ini penting bukan hanya untuk kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai warga negara, juga sebagai rakyat bangsa Johor untuk membuat pilihan untuk 4-5 tahun yang akan datang.
0: Dato' Fahmi Fadil. Nada sama disuarakan oleh calon Pakatan Harapan bagi kerusi DUN N46 Perling Alan T. Boon Tsong yang mengingatkan pengundi perantauan supaya tidak melepaskan peluang memilih wakil rakyat bagi kawasan masing-masing pada pilihan raya negeri Johor 11 Julai ini.
7: yang bekerja di Singapura, jangan kata you sudah tinggal di Singapura, dia tak payah undi sini. Tapi di kawasan sini, papa mama masih ada, keluarga family masih ada, kita akan jaga. So saya merayukan, tak kira you kerja Singapura ke Kuala Lumpur, kali ini balik undi.
0: Alan T. Bun Song. Sementara itu, sebanyak 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab masing-masing sempena dengan hari pengundian awal pilihan raya negeri Johor ke-16 hari ini. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Khairul Syahril Idrus berkata, kesemua 19,471 pengundi awal terdiri anggota pasukan keselamatan dan pasangan. Menurut beliau, proses pengundian awal berlangsung lancar mengikut jadual yang ditetapkan. Teknologi kecerdasan buatan AI pemangkin transformasi industri media. Bagaimanapun, modal insan kekal menjadi teras utama untuk memastikan kandungan RTM terus relevan dan dipercayai. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata dalam era peralihan teknologi, RTM memberi penekanan terhadap pendekatan kolaboratif bersama penonton, pemain industri serta pencipta kandungan bagi memahami keperluan masyarakat yang semakin berubah. Katanya, RTM juga perlu terus bersifat anjal.
8: Keanjalan ni penting, the agility. Bila kita bersifat anjal, kita menempuh satu zaman di mana kita tak tahu apa yang nak main. Kita tak tahu apa nak main. Tapi dalam kawalan kita adalah bagaimana kita nak respon, itu adalah di bawah kawalan kita.
0: Ashwat Ismail.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina tidak berdepan tekanan meskipun di level sebagai pasukan pilihan mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Ketua jurulatihnya, Lionel Scaloni berkata, La Albiceleste sudah biasa memikul status itu sejak beberapa tahun lalu dan sentiasa menunjukkan prestasi baik. Menurut beliau, semangat juang dan keazaman tinggi menjadi kekuatan utama Argentina. Beliau turut mengesahkan kapten pasukan Lionel Messi berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan dalam aksi pusingan 16 terbaik menentang Mesir tengah malam ini. Sementara itu di Vancouver, bakal menyaksikan pertembungan sengit dua pasukan belum tewas, Switzerland menentang Colombia. Perlawanan dijadual pada pukul 4 pagi esok.
9: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Hujan lebat di India mencetuskan banjir kilat berskala besar yang mengakibatkan kemusnahan harta benda serta kecederaan penduduk di beberapa wilayah. Menurut Jabatan Meteorologi India, IMD, antara kawasan paling terjejas termasuk wilayah Jammu dan Kashmir, Maharashtra serta Gujarat. Keadaan jalan raya dinaiki air menyebabkan gangguan sistem pengangkutan darat. Hujan lebat dijangka terus melanda beberapa kawasan dalam tempoh musim monsun barat daya. Angka kematian wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 500 orang dengan lebih 1,500 kes jangkitan telah disahkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan penularan tersebut masih belum menunjukkan tanda akan reda. Berikutan sistem kesihatan yang rapuh serta faktor pergerakan penduduk yang tidak terkawal. Tentera Ukraine mendakwa berjaya menyerang 8 kapal tangki milik armada bayangan Rusia di Laut Azov dalam satu operasi drone terbaru. Menurut kenyataan rasminya, kesemua kapal yang dikenakan sekatan antarabangsa itu digunakan bagi menghantar bekalan bahan api ke Crimea. Masing-masing mempunyai berat muatan kira-kira 7,000 tan. Tindakan itu sekaligus mencetuskan gangguan bekalan dan pengisytiharan darurat di wilayah berkenaan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baik, semua kita pun dah di jam yang terakhir bagi ruangan cerita orang paling 6.12. Pertemuan kita hari Selasa hari ini 7 Julai 2026. Jadi terima kasih buat semua, tak kira di mana jua anda berada lah, yang terus mendengarkan Perlis FM. Ni pun dah 11.14 minit malam, yang mana kita pun tahu untuk jam yang terakhir kita nak ke ruangan layan sendu lah. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah, dan harap-harapnya esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Yang mana yang tengah bertugas, yang masih lagi menjalankan tugasan tu, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar. Semoga tugasan anda baik-baik saja dan happy-happy lah di samping tugasan tu, okey? Dan yang mana yang mungkin tengah memandu, hati-hati juga. Semoga selamat tiba ke destinasi, tak kira ke mana jua yang anda ingin tujukan. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir bagi ruangan cerita orang paling 6.12 Layan Sendu, pertemuan kita hari Selasa hari ini. Jom sama-sama kita ikuti. Plus FM, serasi denganku.

0: Setiap hari jam 11.15 minit malam, pastinya yang terbaik buat anda. Wangi Layan Sendu di Place FM, serasi denganku.
1: Ku rindu senyummu, ibu.
2: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang peralih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi. Dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan. Dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syed Musyafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 102.9

0: Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman, Lothar Matthäus, yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda walau di mana juga anda berada. Apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini? Semoga hari ini memberi ketenangan, semangat baru untuk meneruskan hari. Terima kasih kepada rakan setugas yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ dalam pilihan bersama. Daripada pukul 8 hingga pukul 12:30 malam tadi, Mama AJ telah menemani anda dalam Nasional Malam. Jadi kini tugas saya daripada pukul 12:30 malam ini hingga ke 6 pagi. Jadi segar-segarkan mata. Untuk istimewa buat semua pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini.

selamat hari lahir. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi anda. Ingat, usia hanyalah sekadar angka. Yang penting, jiwa kekal muda, hati sentiasa positif dan semangat tidak pernah pudar. Hadiahkan diri anda dengan senyuman, kerana setiap hari yang memberi adalah peluang untuk mencipta kenangan dan menyebarkan kebaikan. Okey, untuk pembuka kata hari ini 8 Julai 2026, setiap fajar yang menanti adalah lebaran baru. Mulakan dengan rasa syukur, teruskan dengan usaha dan akhiri dengan harapan. Hanim akan menemani anda sepanjang segmen Geng Burung Hantu hari ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Masih bersama geng Burung Hantu di Nasional FM. Kalau anda masih belum melelapkan mata, malam masih muda, inilah masa terbaik untuk terus menemani menemani anda lah. Saya menemani anda, Hani menemani anda sambil menikmati lagu-lagu yang hebat, lagu-lagu yang menyegarkan pagi ini. Juga kepada peminat bola sepak, jangan lupa aksi Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsungnya. Perlawanan antara Argentina menentang Egypt. Sekarang Egypt 1 dan Argentina 0. Terus mengikuti laporan dan siaran langsung perlawanan menerusi RTM Klik di Sukan Plus. Okey, walau di mana juga, walaupun anda berada di rumah, di tempat kerja ataupun yang sedang memandu, terus bersama Nasional FM kerana malam ini berbagai lagi yang Hani ingin kongsikan dan yang pastinya memberi semangat dan sentiasa menemani anda hingga ke pagi hari. Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

sentiasa di hati. Terima kasih kerana terus kekal meluangkan masa bersama Hanim waktu tengah malam ini, menemani anda hingga ke 6 pagi. Semoga segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan baik. Walau di mana juga anda berada, sama ada sedang memandu di tempat kerja, mungkin ada yang sedang menguruskan keluarga baru sampai di rumah, atau sekadar berehat di rumah tengah-tengah menonton bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 tu, sambil-sambil menyaksikan perlawanan, sambil-sambil dengar muzik, kerana Hanim akan mainkan lagu-lagu yang menceriakan hari anda. Jadi kekalkan frekuensi, jangan ke mana-mana, kerana selepas ini Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu terbaik, juga berkongsi informasi semasa, tips gaya hidup serta pelbagai perkongsian menarik yang pastinya bermanfaat untuk anda. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruhantu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Lapangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional.

Hanya mana-mana anda dalam geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim kongsikan pagi ini, antaranya ialah seramai 19,471 pengundi awal atau 94.49% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada hari mengundi awal bagi pilihan raya PRN Johor yang diadakan semalam. SPR membuka 62 pusat pengundian awal di seluruh Johor bermula jam 8 pagi tadi. Okey, seramai 7,960 anggota tentera dan pasangan serta 11,511 anggota polis dan pasangan anggota PGA menunaikan tanggungjawab mengundi awal. Menurut SPR, pengundian awal berdaftar terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia dan pasangan anggota Polis Diraja Malaysia PDRM serta pasangan anggota Pasukan Gerakan UMNO PGA. SPR turut merangkang penghargaan kepada semua pegawai pengurus pilihan raya dan petugas yang berjaya melaksanakan proses pengundian awal dengan lancar. Okey, sedikit juga perkongsian yang Hanif ingin kongsikan tentang keadaan cuaca pada ketika ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dianggarkan amaran ribut peti akan berlaku sehingga jam 2 pagi ini, melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Emas, Tanah Merah dan Gua Musang di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan Hulu Terengganu, Pahang Rompin, Johor, Tangkat, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian dan Kulai. Juga di Sarawak, di beberapa kawasan Sabah, juga wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang menuju atau berada di destinasi yang Hanim sebutkan tadi dalam keadaan hujan, berhati-hati memandu. Itu yang Hanim ingin ingatkan kepada anda. Jaga keselamatan pemanduan, sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Terus bersama hiburan dalam Geng Burung Hantu Nasional FM.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman anda pada waktu ini. Walau di mana saja anda berada, saya Hanim amat menghargai kesudian anda untuk terus setia bersama Nasional FM. Buat yang sedang bekerja, semoga segala urusan hari ini dipermudahkan dan setiap tugasan dapat diselesaikan dengan lancar. Kepada anda yang sedang memandu, walau di mana arah destinasi, mungkin ada dalam perjalanan penghantaran barang, abang-abang lori kita yang tak kenal penat, tak kenal lelah, sentiasa memberi perkhidmatan terbaik untuk memudahkan keperluan harian kita semua. Kepada anda yang mungkin juga dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, yang paling penting utamakan keselamatan, pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa fokus ketika memandu. Okay? Nasional FM sentiasa di hati.

0: Murali di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Tengah pagi ini, di awal-awal jam ini kan, Hanim nak juga tanya anda yang mungkin yang sedang bercinta kan. Bercinta di usia, kalau remaja tu lain cintanya. Ini Hanim nak tanya yang bercinta di usia atas 40-an ni, sebab apa? Sebab cinta tidak mengenal usia. Yang matang lebih siap katanya, lebih bijak dan lebih indah, betul ke? Sebab apa? Sebab usia 40-an tu usia lebih mematangkan, okey? Tips untuk bercinta di usia 40-an kepada yang masih bujang lah. Yang masih bujang, pertama kenali diri dahulu, faham siapa anda dan apa yang anda mahukan untuk mencari pasangan. Okey, buka hati tapi kena bijak, kena pandai untuk beri peluang untuk mengenali orang baru tanpa terburu-buru. Itu yang paling penting kan. Satu, dalam apa jua perhubungan, komunikasi adalah kunci. Bercakap secara jujur dan terbuka tentang keinginan, batas dan ekspektasi. Utamakan kesesuaian bukan kesempurnaan. Itulah yang kematangan percintaan di usia 40. Adakah yang masih belum bertemu jodoh tu? Kalau belum, bolehlah masuk ke dalam TikTok Live Nasional FM, tanya-tanya hai-hai kat situ siapa yang belum berjodoh tu. Bolehlah kita jadi penghubungnya. Okey, dekat saya juga sedang bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: mesej pun janganlah sambil memandu, bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
4: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Assalamualaikum, selamat pagi geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, masih lagi segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Hanim juga berharap anda juga segar. Kalau perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA ketika tadi telah berakhir antara Argentina menentang Egypt, Argentina 3 dan Egypt 2, kemenangan kepada Argentina. Nampaknya pagi ini sokongan, sorakan daripada penyokong Argentina. Alhamdulillah. Okey, lagi satu hanya nak kongsikan di hari pagi ini, antaranya apa yang ingin katakan, hidup ini macam hidup ini macam matematik, okey. Yang baik kita tambah, yang buruk kita tolak, yang pahit kita bahagi, dan yang indah kita darabkan. Hidup bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang membuatkan setiap hari bermakna. Penuh dengan kata-kata ni kan, sebab apa? Kehidupan kita ni hanya sekali. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Segala apa yang jadi dalam kehidupan kita ini adalah dugaan yang kita kena sentiasa positif, menempuhnya dengan sebaik mungkin. Jangan risau kalau anda rasa gudah gurana, masuk ke dalam Nasional FM, dengarkan Nasional FM, berinteraksi dengan kami dalam TikTok live kami ketika ini, kerana Hanim dan pendengar-pendengar setia lain ada di sini untuk menemani anda, menceriakan hidup anda. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTMK.

Rasional FM sentiasa di hati geng burung hantu, walau di mana juga anda berada. Hanim doakan anda dalam keadaan sihat walafiat, dipermudahkan segala urusan dan kekal ceria bersama Rasional FM geng burung hantu. Di kala pagi ini Hanim nak berkongsi, nak menyapalah peminat, bukan peminat, menyapa pendengar-pendengar setia Rasional FM yang sentiasa memberi sokongan kepada DJ-DJ yang bertugas dalam geng burung hantu yang sempat meninggalkan komen di ruangan GBH untuk malam ini di Facebook kita, antaranya

pagi sekarang kepada semua geng buruh hantu juga. Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB menemani geng buruh hantu katanya. Lin Roslinda juga ada. Ada Khairi Anwar, Mandailing Natal Sumatera Utara. Daripada Sumatera Utara ada Princess Su. Hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syah Putra dari Mersing Johor melapor diri, ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar GBH. Muhammad Muhaimin, ada Hasnah Hasrani juga. Terima kasih juga kepada anda semua yang sentiasa menemani saya, menemani Nasional FM dalam kehidupan anda. Saya juga suka untuk berkongsi pendengar-pendengar kita yang dalam TikTok live ketika ini. Antaranya ada Marcus Azman, ada Kamariah, Kak Iyah, ada Nur Isa. Terima kasih daripada pukul 12:30 malam tadi kan, Nur Isa dalam TikTok live kita. Walaupun kita buka lambat, buka-buka dah ada dah. Ada Marcus Azman, ada Edward Amirul. Pagi-pagi ni bersenam katanya. Bersenam-bersenam menjaga kesihatan. Alhamdulillah. Ada lagi, ramai lagi tadi. Ada Lady Hida tadi. Ramai-ramai kita kat dalam ni. Ada Apau juga ya. Ada Uncle Zam 67. Terima kasih kerana menemani saya walaupun mendengarkan Nasional FM secara terus di frekuensi juga, turut serta dalam Nasional FM TikTok Live. Okey, terima kasih kerana masih setia menemani saya. Untuk anda seterusnya, Ellie Cat, Kisah Kau dan Aku, Nasional FM sentiasa di

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Aku Tak Marah, nyanyian daripada kumpulan Aero menghiburkan anda. Jadi ada juga perkongsian yang Hanim ingin kongsikan pagi ini, antaranya Argentina buat comeback tapi jantung jangan ikut panik. Apabila adrenaline rush masa tengok bola, boleh cetus debaran dan tekanan darah naik, okey? Terutamanya pada individu yang berisiko. Waspada jika ada rasa sakit dada, sesak nafas, berdebar, debaran tu dia tak reda, rasa macam nak pitam, boleh buat empat perkara ni. Satu, minum air kosong, tarik nafas pelan-pelan. Yang penting elakkan kafein atau energy drink. Energy drink ni macam 100 plus tu kan, elakkan dulu. Ada juga yang suka minum yang macam-macam lah. Kalau dekat pasaran tu, minuman bertenaga ni kan, elakkan untuk ambil minuman-minuman seperti itu. Yang keempatnya adalah rehat dan tidur yang secukupnya. Tapi jika gejala teruk dan berpanjangan, segera dapatkan rawatan. Itu yang paling penting lah. Kerana apa? Kerana kesihatan adalah kunci dalam kehidupan. Nasional FM, sentiasa di hati.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Hani masih di sini menemani anda dalam geng Buruh Hantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hani sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak kan. Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang hadir kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semua yang dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM

0: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nasional FM Geng Burung Hantu. Ketika ini, kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, amaran ribut peti dikeluarkan pada pukul 3 pagi tadi, dijangka hingga ke 7 pagi untuk kawasan Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak, Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Banyak kawasan-kawasan yang dijangka akan mengalami hujan dan ribut petir sehingga pukul 7 pagi ini. Sama-sama kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan yang saya sebutkan tadi, pastikan anda berada dalam keadaan yang segar dalam pemanduan, pastikan menjaga keselamatan pemanduan pada pagi ini. Juga saya nak sampaikan untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 pada pukul 4 pagi ini, penjadualan untuk perlawanan Switzerland menentang Colombia pada pukul 4 pagi. Boleh ikuti perlawanan bola sepak ini menerusi RTM Click, sama ada di saluran Plus ataupun TV OK. Okay? Kepada anda yang masih lagi bersama dengan Hanim dari pukul 12.30 malam sehingga ke kini, ini adalah untuk anda. Nasional FM,

Mak. Hebat lagu ni. Ingatkan dah habis, tak habis lagi. Selamat pagi kepada anda yang mengikuti Nasional FM ketika ini. Selamat pagi Hanim ucapkan kepada anda, walau di mana juga anda berada, walau apa juga yang sedang anda lakukan. Mungkin sedang menonton perlawanan antara tadi, kalau pukul 4 pagi ini, perlawanan Switzerland lawan Colombia. Yang manakah satu pilihan anda, pilihan pasukan anda? Pastinya perlawanan pagi ini adalah perlawanan yang hebat, untuk perlawanan kalah mati yang memberikan tiket ke suku akhir. Untuk pagi ini, Hanim ingin kongsikan, kalau ikut waktu-waktu macam ni dah ramai yang bangun. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada yang bangun dah mula untuk persiapan untuk jualan. Alhamdulillah, semoga dimurahkan rezeki untuk jualannya di pagi hari. Ramai yang sedang mencari rezeki ketika ini. Antara kata-kata mutiara yang Hanim ingin kongsikan, mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, dan sedangkan bersyukur akan sentiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Betul kan? Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. InsyaAllah. Semoga kata-kata ini memberi semangat kepada anda untuk terus berusaha, semangat mencari rezeki untuk diri sendiri dan juga keluarga tercinta. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati untuk gadis-gadis Negeri Sembilan, gadis Jolobu.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Cintaku 100% macam cinta saya kepada pendengar-pendengar setia geng buruh hantu nasional FM. Apa khabar anda di luar sana? Masih segar ke? Kalau yang sedang melihat perlawanan tu, kurangkan sikit rasa debaran tu. Kerana apa? Macam saya kongsikan sebelum ini, bila kita menonton bola, ada tekanan darah tinggi yang boleh melanda kita. Kalau agak rasa keresahan, ambil sedikit air minum untuk melegakan keresahan itu, kan? Saya nak berkongsi juga satu video yang tular baru-baru ini. Aksi lempar barang rumah di sebuah apartmen timbul tanda tanya, sebab kalau ikut kat dalam gambaran ini, dicampaknya pelbagai jenis barangan, kain baju dan bermacam-macam lagi lah yang dilemparkan. Bukannya apa, kalau kita duduk rumah yang bertingkat ni, kan, walaupun kita marah, mungkin lah, mungkin saya tak cakap itu yang berlaku, tapi mungkin keadaannya tengok macam dalam kemarahan melemparkan barang. Tapi sebenarnya bila kita duduk rumah yang bertingkat ni, kita kena menjaga keselamatan antara satu sama lain. Bila dilempar barang ke bawah, takut terkena kepada seseorang yang berada dekat bawah. Kita tak tahu, kan, besar ke, kecil ke, muda ke, tua ke orangnya, sebab boleh mendatangkan kecederaan. Sama-samalah kita beringat, kawal kemarahan, hidup berjiran, utamakan semangat kejiranan. Itu yang paling penting. Inilah Nasional FM sentiasa berkongsi kata-kata semangat, kata-kata nasihat kepada anda supaya menjadi manusia yang lebih baik dan baik setiap hari. Kerana kebaikan itu cerminan diri kita. Betul tak? Kan? Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertemuan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

Angkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

sehingga sampai ke kita jam terakhir ini. Hani menemani anda untuk game burung hantu daripada pukul 12.30 malam tadi. Terima kasih Hani, yang sangat hargai yang masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang sedang memandu, walau di mana juga anda berada, pastikan anda sentiasa fokus dalam pemanduan, jaga jarak keselamatan dan semoga selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan pagi ini dengan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jadi sebab tu saya kata yang pertama, orang lelaki mulia, yang pertama disebabkan ibu dia, sama ada doa, sama ada khidmat. Yang kedua dia mulia sebab apa? Doa daripada isteri dia. Tu tengok Fir'aun tu, bapak segala raja paling zalim sekali tu. Fir'aun tu, dia mulia ketika mana di pandangan manusia sebab apa? Ha? Dalam sirah sebut, Fir'aun ni siapa tak kenal? Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran. Orang tahulah, orang tak mengaji pun tak apalah. Bila sebut nama Fir'aun, orang tak baik. Betul? Tapi Allah Ta'ala rakamkan dia dalam Quran. Cuma tuan-tuan janganlah pula, ui, nama ada dalam Quran Ustaz eh? Lain macam lah Ustaz, ni nak try lah bagi nama anak Fir'aun pula. Jangan buat hal. Ha? Nama tu tak elok walaupun ada dalam Quran pun. Sebab apa mulianya Fir'aun di sisi manusia? Bahkan mengaku, anastu bi rabbikum, aku Tuhan kamu. Woi, kita jahat-jahat kita pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Betul tak? Nakal-nakal kita pun tak mengaku Tuhan. Gila orang ni mengaku Tuhan. Dia berani. Di zaman Nabi Allah Musa AS, mengaku sebagai Tuhan. Kerana apa tuan-tuan dia hebat ketika itu? Doa daripada isteri dia. Isteri dia nama Siti Asiyah. Siti Asiyah ni antara ketua bidadari di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hei, jangan main-main tu. Ha? Doa daripada ibumu dan doa daripada isterimu. Jadi Ustaz nak gambarkan, seandainya kalau kita mukabil lawan dia, jangan sampai kita derhaka kepada mak ayah kita. Tetapi bila kita taat kepada mak ayah kita, itulah tanda kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Ha, jadi cuma kita kena pandailah. Janganlah sampai mak kita suruh benda maksiat pun kita taat. Ha, itu terkeluar daripada track landasan syarak. Nah, ha, mak cakap mak sakit ni, kau pergilah curi tabung masjid tu, angkat sapuri tu. Biasa banyak dalam tabung tu. Kau rembat. Janganlah, benda yang maksiat tetap tak boleh. Matlamat tak menghalalkan cara. Walaupun mak ayah tu suruh, mak tu kata kau pergilah jumpa tok bomo tu, kau pergi sihir siapa-siapa kan, ha, kau pergi sihir orang tu, kau pergi santau. Ah, tak boleh. Itu kita cerita luar daripada konteks lah. Nah, cuma biasanya mak ayah ni orang yang baik, orang yang kata berakhlak yang tinggi, dia tahu macam mana nak ajar, dia tahu macam mana nak tegur anak dia. Darah daging, darah daging dia. Satu. Nombor dua tuan-tuan, orang yang mulia di sisi Allah tuan-tuan, kata Nabi SAW, orang yang tutup aib orang Muslim yang lain. Tutup aib, bukan tutup maksiat, tutup aib. Aib ni apa? Orang tu dah bertaubat, jangan dibuka lagi cerita dia. Kecuali dia masih buat maksiat. Eh Ali, anak kau tu betul ke berkawan dengan jiran kat bawah tu? Ha? Kenapa? Aku dengar jiran kat bawah tu, pusher tu, tukang edar dadah tu. Eh, tak baik awak buka aib. Itu bukan aib. Itu yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kena sebut, Ali. Aku nak pesan pada kau ni, hati-hati sikit. Anak kau tu aku dengar berkawan dengan orang kat bawah tu. Orang kat bawah tu 2-3 kali dah polis pergi rumah dia. Orang-orang taman kata dia duk edar dadah. Ini aku nak pesan lah pada kau, hati-hati sikit anak kau tu. Itu bukan buka aib. Bahkan itulah kena tegur, marra'a falyughayyir. Tetapi ni dia buka aib. Orang tu dulu kaki judi. Orang tu dulu kaki botol. Orang tu dulu kaki zina. Eh, dah tak buat dah. Pergi cerita. Tu, tuan, kenal tak yang duduk ujung tu dekat masjid kita tu biasa? Siapa? Alah, yang selalu menyandor tu dekat tabung peti besi tu. Apa pasal? Oh, dia tu untuk maklumat tuan lah, kena hati-hati sikit. Apa hal? Dia dulu tu kaki jackpot dulu tu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kau beri cerita balik aib orang buat apa? Orang tu dah tak buat. Hati-hati sikit tu. Itu playboy tu. Nah, habis semua orang dia apa, dia ngoratnya. Nah, itu kaki botol tu, kaki judi tu. Jangan duk buka aib orang. Ni hati-hati ni. Ah, kita sekarang sakan. Buka aib orang, fitnah orang. Cukup seronok betul. Ha, dulu nak buka aib orang kena jumpa. Lah ni tak payah dah, klik je satu. Tujung jari telefon tu habis terbuka aib orang. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satara Allah fid dunya wal akhirah. Orang yang tutup aib orang lain, Allah Ta'ala tutup aib di dunia dan akhirat. Jadi jaga-jaga. Orang yang kalau dah berubah, dulu dia nakal, dulu dia teruk, dulu dia degil, dulu dia bla bla bla bla bla bla, leni dah tak buat, leni dah dekatkan diri kepada Allah, leni dah bertaubat, innallaha ayyuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin, jangan duk buka aib lagi. Orang ni mulia di sisi Allah. Dua, tiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mulia, orang yang bangun malam, qiyamul lail, dia jaga bangun malam. Okey, ustaz tak mau bahaslah. Bangun malam ni nak baca Quran ke? Bangun malam ni nak zikir tasbih ke? Bangun malam ni nak kita kata solat tu nak tahajud ke? Bangun malam ni kita katakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak zikir ke? Ikut gilah. Tapi biasanya ghalib-ghalib orang bangun malam ni tahajud lah, betul tak? Biasanya. Lepas tu diselangi dengan baca Quran ke dan sebagainya. Mulianya manusia di sisi Allah, dia akan datang besok di dalam kubur besok, tuan-tuan. Tahajud akan bawa cahaya. Al-Quran akan datang. Ni dah tak ada apa-apa dah ni. Kau sorang-sorang sekarang ni. Dah, duk panggil orang rumah kita, panggil bini kita. Apa hal sorang? Lepas tu kata ulama, mati ni bukan nombor giliran, tapi dia cabutan bertuah. Faham tu? Kalau orang faham tu, makan dalam tu. Dia bukan nombor giliran. Kalau nombor giliran, bapak mati dulu, lepas tu baru anak, lepas tu baru cucu. Berapa ramai sekarang tiba-tiba cucu meninggal, paru-paru berair, sebab tu dia cabutan bertuah. Sedia tak sedia, nak tak nak, sampai masa, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Boleh? Jadi sebab tu tuan-tuan, nombor tiga, jadikan sebahagian daripada malam kita bangkit qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga, dan yang keempat tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, paling penting, orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang buat segala bentuk pekerjaan semata-mata hanya mencari mardatillah, redha Allah. Boleh? Dia tak mau sokongan, bukan tak mau, dia tak heran orang puji dia, orang angkat dia, alhamdulillah, terima kasih. Sebab apa? Dia keluar daripada rumah, dia tahu dah aku nak cari redha Allah. Tak kira dia kerja angkasa puri ke, imam ke, orang meniaga ke, ikut. Nah, dia ada bahagian masing-masing. Macam kita main bola lah. Takkan semua nak jadi striker? Ada yang jadi goalkeeper, ada yang jadi defense. Apakah semua striker? Tak boleh. Allah Ta'ala letakkan kita dah pilih betul dah. Ada orang kerjanya begini, rezekinya begini. Jadi tuan-tuan, apapun di atas muka bumi Allah, jadi orang besar, kita nak semata-mata redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu the most important. Okay? Buat apa benda pun manusia suka, tapi duduk dalam kemurkaan Allah, wal'ayazubillah min zalim. Oh, tak maulah tuan-tuan. Orang angkat bagus dia ni, bla bla bla bla bla, na'uzubillah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala pandangnya dengan pandangan murka, na'uzubillah. Mudah-mudahan insya-Allah, sekadar apa yang ustaz boleh kongsikan, tuan-tuan, boleh membawa kebaikan kepada kita, boleh bawa manfaat kepada kita, tuan-tuan. Sebenarnya panjang lagi kalau ikutkan ustaz nak urai tu, tapi masa kita tak dapat untuk kita terangkan sampai habis. Jadi cukup dululah untuk bagi sedikit kekuatan, sedikit orang kata rangsangan, sebab perjalanan kita tuan-tuan jauh lagi. Baru step nombor dua, duduk dalam perut mak nombor satu, duduk atas dunia nombor dua, pindah alam barzah, alam kubur nombor tiga, bangkit padang mahsyar balik nombor empat, nak pergi syurga neraka. Apa duduk syurga dah? Tak ada dah kuliah-kuliah ni. Duduk syurga tak payah dah tuan-tuan nak cari kerja apa bagai. Seronok habis-habis seronok, abadan abada, Allah Ta'ala sebut. Nah, tak payah dah pagi-pagi nak start kereta lalu jam apa bagai. Tak payah. Bersenang, oi nak pergi ke fasa nombor lima ni. Panjang lagi tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian yang kita dengar hari ini, mudah-mudahan dapat istiqamahkan kita untuk jauh lagi perjalanan kita. Dan yang paling penting, mudah-mudahan Allah Ta'ala memandang kita dengan pandangan rahmat. Jadi saya rasa cukup dulu hari ini, insyaAllah ada rezeki nanti kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah akan datang. Yang baik daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allah mazidina wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alina wa radina wa rad'anna ya maulana da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

În piață di hati antara yang Hani ingin kongsikan untuk jam-jam yang terakhir ini, salah satunya adalah kesihatan mental yang kita perlu jaga, okay? Kesihatan mental amat penting. Dalam Islam juga menekankan penjagaan jiwa sebagai ibadah zahir. Jangan ambil mudah jika kita mengalami tekanan. Kita kena tetap bijak untuk usaha menjaga keadaan mental kita. Itu adalah amanah untuk diri kita sendiri. Antara tips yang boleh diamalkan, jika kita ada masalah, jangan pendam sendiri. Jiwa juga perlukan rehat dan rawat pertama. Kalau dalam Islam, Islam galakkan doa dan ikhtiar, doa dan ikhtiar, supaya kita dipermudahkan segala urusan. Rehat juga sebahagian daripada ibadah juga, kan. Berkongsi dengan orang yang dipercayai ataupun pakar kaunselor, pakar kaunseling kita, untuk dapatkan khidmat nasihat supaya kita keluar dari belenggu masalah. Kita juga kenalah sentiasa husnuzon dengan setiap ujian yang Allah berikan, kerana setiap ujian itu, datangnya ujian kepada kita adalah untuk menduga kita supaya kita menjadi lebih kuat hari demi hari, baik hari demi hari, okay? Yang penting kita kena sentiasa berfikiran positif. Itu yang Hanim tekankan kepada anda semua pendengar setia Nasional FM, supaya menjaga kesihatan mental kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Lalu, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pendengar setia Nasional FM yang menemani Hanim sejak jam 12.30 malam tadi, geng buruh hantu, sehingga ke waktu ini. Sama ada anda yang sedang bertugas, yang sedang memandu, bangun belajar, berehat atau baru memulakan hari, terima kasih kerana sudi berkongsi hari yang penuh ceria bersama Hanim. Sebentar lagi akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.56 minit pagi. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan penuh kesyukuran, memulakan hari dengan doa dan dipermudahkan segala urusan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Nasional FM kerana sebentar nanti tiga suara akan mengambil alih menerusi segmen Nasional Pagi, membawakan pelbagai informasi, hiburan dan perkongsian menarik tentunya untuk menceriakan permulaan hari anda. Sebelum Hanim mengundurkan diri, Hanim tinggalkan anda dengan serangkap pantun. Pagi menjelma, mentari berseri, embun membasah dedaun pagi. Mulakan hari dengan hati yang murni, senyuman diberi, bahagia sepanjang hari. Ingat, setiap pagi adalah anugerah untuk memulakan langkah yang lebih baik. Hiasi diri dengan senyuman kerana senyuman yang ikhlas mampu membawa sejuta harapan. Saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal mohon undur diri. Terima kasih atas kesetiaan anda sepanjang segmen ini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pengkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni, apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku? Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ini marilah sama-sama kita ikuti rancangan Menjelang Fajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini, dan insyaallah mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran dan kita cuba mentadabburkan Al-Quran memberi suatu petunjuk kepada perjalanan kita untuk kita menghadapi harian kita. Dan insyaAllah pada pagi ini kita akan membicarakan ayat 40, 41 dan 42 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 40 surah Al-Baqarah, "Ya Bani Israel." Allah kata, "Wahai Bani Israel." Apa makna bani? Ha, kan kita dok dengar selalu dah bani, Bani Israel, ha, kan? Ataupun dalam Al-Quran Allah juga sebut Bani Adam. Bani itu perkataan ibnun. Ha, kan kita dah guna ibnun biasanya bin lah, nama sekian-sekian bin kepada siapa, ha, kan? Jadi bin tu sebenarnya ibnun. Ibnun tu mai pada perkataan ibnun, itulah jadi bani, seolah-olah anak cucu lah, ha, kan? Kalau kita kata Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Kalau Bani Israel, anak cucu Israel. Siapa Israel ni? Israel ini sebenarnya adalah gelaran kepada nama Nabi Yaqub. Sidang dengan rahmati Allah sekalian. Apa yang Allah sebut dalam ayat ni? Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, Tuhan kata, ingatlah nikmat aku yang telah aku beri kepada kamu. Wa aufu bi'ahdi. Dan Tuhan kata, penuhilah janjimu kepadaku. Ufi bi'ahdikum. Niscaya aku akan penuhi janjiku kepadamu, Tuhan kata. Wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kamu wajib tunduk ataupun patuh. Apa makna ayat ini sedang pendengar sekalian? Ayat ni bagaimana interaksi Tuhan dengan Bani Israel. Sebab tu ayat ni yang kita baca ni sedang pendengar sekalian, ayat yang dipetik daripada surah Al-Baqarah, yang mana surah Baqarah surah yang diturunkan pada fasa Madinah. Jadi interaksi Al-Quran pada ketika tu ialah dengan sahabat-sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan interaksi Al-Quran kepada kaum Ansar. Muhajirin main dari Mekah. Kaum Ansar ialah orang Madinah yang terdiri pada Aus dan Khazraj. Dalam masa yang sama juga, Al-Quran juga berinteraksi dengan Bani Israel yang pada ketika itu mendiami bumi Madinah. Maksudnya daripada keturunan Bani Israel hak lama dulu, dia duduk Madinah. Ada yang Yahudinya, ada yang Kristiannya telah mendiami Madinah. Jadi interaksi Al-Quran kepada mereka lah. Ha, jadi seolah-olah Allah kata, uzkuru ni'mati allati, wahai Bani Israel yang duduk Madinah ni, ingatlah nikmat aku bagi banyak kepada kamu. Wa aufu bi'ani, dan penuhi janji. Maksudnya Bani Israel ni, nanti kita akan jumpa perbahasan ayat dalam surah Al-Baqarah ni yang banyak menceritakan tentang cerita Bani Israel. Sebab tu surah ni nama Al-Baqarah. Cerita Al-Baqarah ini pun interaksi Nabi Musa dengan Bani Israel. Sedang pendengar rahmatnya Allah sekalian, ayat 41 Tuhan berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan hendaklah kamu wahai Bani Israel, hendaklah kamu beriman dengan apa yang aku turunkan. Maksudnya Al-Quran. Kalau nak kira Bani Israel sebelum tu ikut Taurat dan Injil lah. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Jadi di sini sidang pendengar sekalian, menyatakan bagaimana Tuhan suruh Bani Israel ini beriman dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Tuhan kata musaddiqan lima ma'akum, Al-Quran yang membenarkan apa yang ada padamu, iaitu kitab Taurat. Begitu juga kita Injil. Wala takunu awwal kafirin bih. Tuhan kata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ha, Tuhan dah sebut dah. Maksudnya, Al-Quran ini kitab hak terkini. Sebelum ni kitab Taurat. Tetapi bila dah ada Al-Quran, kena ikut Al-Quran. Dan Tuhan kata, jangan kamu jadi orang pertama yang kufur kepada Al-Quran. Kemudian Tuhan kata, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kamu tashtaru bi ayati, kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga

0: Harga yang rendah. Maksudnya, menjadikan agama ini sebagai mainan, menjadikan agama ini sebagai untuk berjual beli, main-main maksudnya. Samanan qalila, dengan harga yang rendah, Tuhan kata, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah, Tuhan kata, kamu kena bertakwa. Apa tujuan Tuhan sebut, wala tashtaru bi ayati? Sebab saya nak berdengar sekalian, nanti kita akan baca ayat yang seterusnya nak menceritakan bagaimana kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran, pendukung-pendukung agama iaitu Yahudi apa semua ni, mereka telah menulis kitab mereka dengan menggunakan tangan mereka. Maksudnya Tuhan nak menggambarkan ada benda yang mereka tulis sendiri. Kan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Allah kata celaka bagi mereka yang telah menulis kitab-kitab ni dengan tangan mereka sendiri. Maksudnya daripada mereka dah ubah suai. Jadi sinar berdengar rahmat Allah sekalian, ayat 42, wala talbisul haqqo bil batil. Tuhan kata janganlah kamu campur adukkan yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqq, dan kamu menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Apa makna ayat ni sinar berdengar sekalian? Orang Yahudi ni, sebagaimana dalam ayat ni, Tuhan nak kata macam inilah. Jangan kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Dan kamu sembunyikan kebenaran. Dalam kitab Taurat, Allah dah cerita dah. Akhir zaman nanti akan diutuskan Nabi yang terakhir yang bernama Ahmad, iaitu Muhammad lah. Yang Allah turunkan kepadanya kitab Al-Quran. Yang mana kitab Al-Quran ini membenarkan apa yang telah diputuskan dalam kitab Taurat dan Injil. Dan kitab Al-Quran juga telah menghapuskan hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat dan Injil, kecuali apa yang diceritakan dalam Al-Quran. Ada yang membenarkan dan ada yang bawa suatu panduan hukum yang baru. Sebab itulah Allah sebut kepada Bani Israel, jangan campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Begitu juga dalam kehidupan kita, sinar pendengar sekalian. Jangan kita campur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Carilah kebenaran yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan itulah yang menjamin bagaimana kita sentiasa mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashhabihi." Nabi kata, bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada sesiapa yang membacanya.
1: Bersama kita hayati dan fahami bacaan serta intipati ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Menjelang Fajar di Perlis FM pukul 6.30 pagi. Mulakan pagi yang indah dengan kalam Allah yang barakah.

Happy RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda, dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda, yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintenden Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Kesiksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Ferro mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan peneratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua apa khabar. Terima kasih layan 102.9 MHz. Hari ini hari Rabu 8 Julai 2026, 24 Muharram 1444 Hijriah. Saya Wan Mamat Rahim Rohidah, teman anda pagi ni lah. Dan macam biasa, pagi ni kopi bola pagi dengan saya. Kita sembang-sembang pasal Piala Dunia 2026. Demam yang melanda, semua orang tak boleh lena semalam ni tengok satu perlawanan yang cukup hangat dan juga cukup sensasi. Antara perlawanan tumpuan yang saya boleh kongsikan untuk anda yang main semalam ni, ada dua perlawanan round of 16, pusingan 16 yang terbaik. Jadi perlawanan tumpuan semalam ini atau pagi tak saat ni, kita ada Argentina dan juga Mesir. Huh, tengok tak game semalam ni kan? Saya pun tak tahu macam mana, walaupun kerja pagi-pagi ni. Tengok juga perlawanan tu sampai habis. Jadi Argentina terselamat daripada satu lagi kejutan besar apabila bangkit daripada ketinggalan 2 gol menewaskan Mesir 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik, yang merupakan antara perlawanan yang paling dramatik di Piala Dunia 2026 setakat lah ni. Di masa yang pertama, kalau kita tengok corak permainan Mesir lebih bersifat attacking, menyerang. Jadi mereka berjaya menghasilkan satu gol di separuh masa yang pertama. Lepas itu rehat separuh masa yang kedua, Mesir masih lagi bermain dengan formasi attacking. Kalau tengok mereka main serang habis-habisan untuk menambah jaringan, dan mereka berjaya menambah jaringan di masa yang separuh masa yang kedua sebelum dibatalkan oleh pengadil. Lepas pasukan Argentina minta pengadil untuk tengok balik VAR sebab ada sentuhan, ada touch sebelum pemain Mesir melakukan jaringan. Jadi Mesir bermula dengan cukup berani. Okey, gol awal oleh Yasir Ibrahim pada minit ke-15 memberikan keyakinan. Siapa yang gol awal itu dapat sikit confident. Jadi skuad Mesir ini dapat satu keyakinan, kata bahawa mereka boleh menang. Kalau tengok corak permainan pun memang cantik pada separuh masa pertama. Malah penjaga gol mereka itu Mustafa Sobir menjadi wira apabila menyelamatkan sepakan penalti. Messi dapat penalti tapi gagal untuk menyudahkan dan juga menterjemahkan dalam jaringan gol. Jadi selepas Mustafa Zico mengadakan kelebihan pada 2-0 pada minit ke-67, jadi ramai yang menyangka juara bertahan itu bakal tersingkir. Namun Argentina menunjukkan mentaliti juara. Mereka mula main rancak balik pada minit ke-70, 70 lebih macam tu, 75, 76. Semalam saya tengok 78 dan masuk 79 dah. Pemain-pemain Argentina mula bermain dengan sungguh-sungguh. Bermain dengan satu posisi yang mereka ni nak jaring gol. Manakala Mesir pula, lepas di separuh masa kedua, kita tengok mereka ni bermain dengan defensif. Maksudnya mereka tak mau, mungkin tak mau dibolosi. Tapi dengan taktikal itu memakan diri mereka sendiri. Sebab Argentina dapat mengejak 3-0 dalam separuh masa kedua. Okay. Cristian Romero dirapatkan jurang hasil hantaran Messi, assist daripada Messi minit ke-79. 4 minit kemudian Messi sendiri menyamakan kedudukan dengan menyudah tajam yang menghidupkan semula harapan pasukan Argentina itu. Jadi ketika perlawanan seakan menuju masa tambahan, Enzo Fernandez muncul wira apabila menanduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan hasil umpanan Lautaro Martinez. Oh, memang gempak betul semalam kalau hampa semua tengok kan perlawanan tu. Saya sebenarnya terkejut. Jadi walaupun Argentina mara ke peringkat quarter final, suku akhir persembahan mereka menimbulkan persoalan. Okey, barisan pertahanan kelihatan rapuh dan mereka bergelut menembusi benteng Mesir untuk hampir 80 minit. Ini betul. Kalau hampa tengok juga sebelum-sebelum ni perlawanan Argentina bertemu dengan pasukan-pasukan lawan yang lain, memang kalau tengok agak sukar sebenarnya Argentina nak ke depan. Banyak orang kata nasib lah apa semua, tapi bola itu bulat. Dia tak tengok nasib ke tak, dia tengok gol yang paling banyak kan. Sama juga macam baru-baru ni dia bertemu dengan pasukan Cape Verde ataupun Cape Verde dalam bahasa Portugisnya, yang mana sukar juga untuk menewaskan pasukan yang kita rasa underdog daripada satu kepulauan dengan 500,000 populasi saja. Tapi
Argentina sukar untuk mendapatkan jaringan. Maksudnya sukar lah untuk marah ke peringkat seterusnya walaupun mereka berjaya. Okey, pemain terbaik semalam boleh highlight kepada Lionel Messi walaupun gagal menyempurnakan sepakan penalti. Beliau bangkit dengan assist satu gol, bantu satu gol, satu jaringan dan menjadi pencetus kebangkitan luar biasa untuk pasukan Argentina. Semalam di Stadium Atalanta mengingatkan dunia mengapa Argentina masih dianggap antara pasukan yang terbaik dunia. Masa whistle penamat itu ditiupkan, mereka bukan sekadar raih kemenangan tetapi menunjukkan mereka masih lagi boleh beraksi di Piala Dunia 2026 dengan momentum yang terbaik selepas mereka kena berasa 2-0 pada awal permulaan tu. Kan? Tapi pemain-pemain Argentina terus mengasak pasukan Mesir. Okey. Mesir hadir tanpa sebarang gentar, mereka bertahan dengan sangat tersusun, menekan ketika perlu menyerang balas. Okey, kita tengok corak permainan Mesir di masa yang kedua, defensif dan depa hanya menunggu untuk counter attack. Tapi benda itu tidak membuahkan sebarang hasil, apabila mereka tidak berjaya menambah sebarang jaringan. Okey, kejaran menjadi lebih sukar apabila Lionel Messi dan sahabat-sahabat dia dalam pasukan Argentina sudah pun mengatur langkah untuk menjaringkan gol. Okey, itu cerita antara Mesir dan juga Argentina di mana kita tengok analisis taktikalnya. Argentina semalam ni 4-4-2 dan ketika menyerang mereka buat 4-3-3. Untuk pasukan Mesir pula 4-2-3-1. Corak permainan yang berubah-ubah mengikut separuh masa pertama dan juga separuh masa kedua. Okay, itu antara Argentina dan juga Mesir. Selagi saya kongsikan sikit tentang perlawanan kedua untuk round of 16 ataupun perlawanan yang terakhir round of 16 ni antara New Zealand dan juga Colombia. Saya main lagu sana. Boleh saya faham serasi denganku.

0: Karena kali ini saya masih lagi memilih macam Piala Dunia yang lepas, Perancis lawan dengan Argentina, tapi kali ini saya akan rasa Perancis akan menang.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Borales FM, selamat siang dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jalan Dalam Kopi Bola Pagi. Pagi ini baik perlawanan kedua, walaupun ini antara perlawanan unpopular ataupun tak berapa nak menjadi tumpuan sangat. Namun, dalam permainan bola sepak, setiap perlawanan itu penting kerana dalam pusingan-pusingan ini nak tentukan kan mereka akan bertemu dengan siapa pula untuk perlawanan yang seterusnya. Baik, pusingan 16 terbaik, round of 16, dua perlawanan terakhir semalam, Argentina Mesir dan juga New Zealand Colombia. Saya tengok keputusannya, New Zealand menang 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kalau tengok Argentina dan juga Mesir, mereka sajikan drama 5 gol kan. Pertemuan New Zealand menentang Colombia pula memperlihatkan pertarungan taktikal yang penuh display selama 120 minit. Kedua-dua pasukan mengunci pergerakan lawan sampai tak ada jaringan yang berjaya di

banyak mengancam menerusi serangan balas pantas counter attack, malah hampir memecah kebentuan apabila tandukan John Lukami terkena palang dan Gregor Kobel melakukan beberapa aksi menyelamat penting. Jadi 90 minit tanpa jaringan, mereka sambung pada masa tambahan. Kedua-dua pasukan berhati-hati kerana sedar satu kesilapan kecil boleh menamatkan kempen pasukan masing-masing. Jadi New Zealand memiliki beberapa peluang melalui pemainnya. Kalau tengok semalam ni, main cukup baik tu Zeki Amduni, manakala Colombia yang turut hadir menjadikan gol kemenangan. Namun ketangkasan kedua-dua, kredit kepada penjaga gol mereka untuk memastikan pasukan masing-masing kekal dengan keputusan seri 0-0. Jadi penentuan penalti akhirnya menjadi pemisah buat mereka berdua apabila Gregor Kobel muncul wira Switzerland dengan menyelamatkan satu sepakan penting sebelum Ruben Vargas menyempurnakan sepakan penalti terakhir untuk menghadiahkan kemenangan 4-3 kepada Switzerland. Hui, kalau pun dengar Switzerland ni selalu buat jam tau kan, tapi dia pun memang bola, memang padu, pernah masuk dalam kempen edisi Piala Dunia. Namun ini antara perjalanan yang paling jauh sebenarnya dari Poppy kan, sebab kemenangan itu membawa Switzerland ke suku akhir quarter final buat pertama kali sejak tahun 1954. Sebelum-sebelum dia pun pernah masuk Piala Dunia, masuk je lah, main tu kalah lah takat peringkat kumpulan apa semua. Tapi ini antara satu pencapaian yang terbaik untuk pasukan Switzerland. Semalam ni Switzerland main tactical, formasi dia pun 4-2-3-1, Colombia pula 4-3-3. Pemain terbaik, man of the match, Gregor Kobel daripada Switzerland, penjaga gol Switzerland yang menjadi benteng terakhir yang sukar ditembusi sepanjang 120 minit, muncul jubira sebagai man of the match dalam wira penentuan penalti, dan persembahannya menjadi faktor utama Switzerland melangkah ke suku akhir. Baik, saya kongsi pula esok siapa yang akan bermain nanti ni.

0: Bills.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap lok terma.

Perlis FM, serasi dengan ku. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya di jalan dalam Kopi Bola Pagi pagi ini. Okey, kita sama-sama lagi bersama bola. No, okey, dah habis dah. Round of 16 selesai. Dua perlawanan terakhir selesai semalam ni. Jadi fokus kita untuk perlawanan suku akhir. Bila cerita pasal suku akhir ni, perlawanan ni pun perlawanan kalah mati. Bila kita tengok satu perlawanan dekat suku akhir ni juga, dia seakan-akan akhir, seakan-akan final. Itu yang bila kita tengok suku akhir ni, kadang-kadang kita terlupa. Kita tengok suku akhir kau ni kan, tak tengok separuh akhir lagi, lagilah rasa macam final kan. Saya teringat dulu, saya duk ingat kata masa tu 2002, saya duk ingat masa tu kata Brazil dengan Turki tu dah final lah. Rupanya dok lagi, sebab dia pemain betul-betul macam menang World Cup lah. So, kan, okay. Jadi bila kita tengok perlawanan-perlawanan pusingan 16 terbaik dah pun selesai, maknanya apa? Maknanya lah ni kita fokus kepada suku akhir. Okey, Perancis akan bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco. Jadi dua negara ni pasukan yang hebat. Kalau tengok atas kertas, Perancis mereka masih belum benar-benar diuji sangat dalam kejohanan ini. Kalau tengok, oh, mereka menang bergaya dalam setiap perlawanan. Mereka dapat banyak gol kan. Ada yang 3, ada yang 2. Jadi Perancis ni hebat tahun ni. Kalau kita tengok corak perlawanan mereka daripada awal sampai lah ni, konsisten. Tambah lagi dengan Kylian Mbappe pun antara penjaring gol terbanyak juga. Semalam Messi buat 9. Saya tak pernah ingat sangat Kylian Mbappe buat apa. Macam semalam Messi dia dah buh gol, dia dah ada 9 dah dalam edisi Piala Dunia. Tahun ni banyak penjaring-penjaring gol. Yang merebut Golden Boot tu tak tahulah siapa dapat kan. Sebab ada 3 pemain yang banyak sumbat gol. Kalau edisi kempen Piala Dunia 2022 tahun lepas 4 gol je yang paling banyak. Tahun ni yang paling banyak lebih daripada 4 gol lah. 4 gol tak ada apa dah kan. Seorang buh. Allah ni sampai satu orang boleh buh 9 gol dalam satu edisi. Okey, Morocco hadir dengan reputasi sebagai pasukan yang sangat tersusun. Mereka ni sukar untuk ditembusi dan pantas untuk melakukan serangan balas. Dia ramai pemerhati analisis yang kita boleh kongsikan menganggap ini sebagai kisah, mungkin kisah ulangan mereka di Piala Dunia pada tahun 2002. Tapi kali ini mereka tampil dengan lebih terancang dan juga matang untuk menang dalam perlawanan ini. Ya, memang perlawanan tumpuan juga sebab mereka bertemu dengan Perancis. Jadi jangkaan formasi Perancis 4-3-3 akan menggunakan pemain-pemain yang hebat. Misalnya kita pasti yang seperti kita tahu, Magnan, Koundé, Konate, Saliba, Hernandez, Camavinga, Rabiot, Griezmann, Dembele, Mbappe dan juga Olis untuk pasukan Morocco atau Maghribi. Bersifat defensif juga. Dalam masa yang sama mereka fokus untuk bahagian tengah 4-1-4-1. Okay, penjaga gol mereka Bono, Maghribi. Defender mereka padu iaitu Hakimi, kita ada Egad, El Yamik, Mazraoui, Amrabat, Unahi, El Konus, Ziyech, Ezazuli dan juga El Nashar. Jadi corak permainan kalau kita tengok atas ratih juga kan, bukan atas padang. Perancis akan menguasai bola, ball position mungkin kepada mereka. Maghribi mungkin menunggu ruang untuk melancarkan serangan balas melalui dua pemain mereka daripada belakang, itu Hakimi dan juga Ziyech. Hakimi akan hantar ke depan lah. Jadi Mbappe dijangka menjadi pemain yang paling berbahaya. Seperti biasalah, itu antara bila kata pemain bahaya ni, dia pun akan dijagalah oleh pemain-pemain ataupun pasukan lawan. Baik, perlawanan tumpuan seterusnya sudah pastinya suku akhir antara Spanyol dan juga Belgium. Okay, ini perlawanan yang berkualiti yang mungkin kita boleh saksikan pada peringkat suku akhir nanti. Sebab Spanyol pun steady ya, dia macam Perancis ya, steady ya. Dia pun prospek untuk Johan selepas kumpulan-kumpulan atau pasukan-pasukan besar sudah pun balik kan, balik ke rumah masing-masing. Jadi Spanyol masih lagi bermain dan juga sekarang ni sudah berada di peringkat suku akhir.
Mereka mempunyai serangan balas ataupun jentera serangan yang cukup kuat apabila itu berjaya membalas mereka syarikat dengan 4-1. Itu Belgium lah. Kita tengok Belgium pun boleh tahan juga padu kan. Lawan ni dengan pemain-pemain muda mereka. Okay, cakap formasi Spanyol 4-3-3, Belgium 4-2-3-1. Permainan seterusnya boleh-boleh tumpuan. Wah, memang suku air kata power 2026 ni. Norway akan bertemu dengan England. Jadi Norway mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan pasukan Brazil. Wah, ramai yang sangka pasukan Brazil boleh pergi tau ni. Tapi tak boleh juga kan. Neymar pun sama juga, bye-bye macam Cristiano Ronaldo. Selamat, tamatlah sudah perjalanan mereka di dalam edisi Piala Dunia. Namun mereka kini berdepan dengan pasukan England juga yang cukup berpengalaman, yang dahaga kan Piala Dunia sejak tahun 1966. Yang nak menjulang Piala Dunia juga dengan mereka punya penyerang itu Harry Kane dan juga pemain-pemain muda seperti Jude Bellingham dan rakan-rakan yang lain. Jadi fokus utama sudah tentu pertarungan antara Erling Haaland menentang dengan pasukan England dan Norway juga. Mereka ni ada, kalau kita tengok laporan daripada sikit isu tentang ialah kepanatan dan sebagainya, namun itu tidak memutuskan semangat mereka untuk terus beraksi dalam peringkat suku akhir ini. Okay, Norway dijangka 4-3-3 formasi mereka dan juga England 4-2-3-1. Okay, Argentina lepas dia pemenang semalam, dia akan bertemu dengan dua perlawanan yang habis hari ini ni. Longstreet ni hari ini ni. Maksudnya, New Zealand lawan Colombia, New Zealand menang. Argentina lawan Mesir, Argentina menang. Jadi Argentina akan bertemu dengan New Zealand. Okay, ini mungkin perlawanan yang paling nanti juga. Kita nak tengok ramai yang menantikan Argentina punya perlawanan ni. Tengok atas kertas sudah pastinya Argentina, tapi dalam perlawanan bola sepak apa-apa pun boleh terjadi. Okey, sekali saya kongsikan secara lebih terperinci satu perlawanan esok, apakah perlawanan yang akan berlangsung. Terus layan Kopi Bola Pagi Perlis FM.

0: rasa yang boleh pergi final adalah Argentina. Sebab Argentina adalah pasukan yang kuat.
1: Yeah.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Perlis FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Lion pagi ini. Jom kita sembang-sembang lagi pasal kopi bola pagi-pagi ini antara pasukan Perancis dan juga Maghribi. Fokusnya terhadap perlawanan ini. Kali ini saya sembang sikit dengan lebih terperinci. Okey, perlawanan suku akhir ini bukan sekadar perebutan tiket ke separuh akhir. Macam saya bagi tahu awal tak saat ni, ia seakan-akan permainan dah dekat final dah. Ia juga merupakan pertemuan yang syarat dengan sejarah emosi dan juga dendam lama. 4 tahun lalu di Qatar, Perancis menamatkan impian Maghribi atau Morocco untuk menjadi pasukan Afrika pertama beraksi di final Piala Dunia dengan kemenangan 2-0 pada separuh akhir. Okay. 2022 Morocco berjaya sampai ke tahap itu. Kini mereka kembali untuk membalas kekalahan tersebut. Jadi secara keseluruhan kedua-dua pasukan telah bertemu sebanyak 6 kali. Rekod kemenangan Perancis 4 kali, seri 1 kali, Morocco atau Maghribi menang 1 kali. Jadi kemenangan menerusi penentuan penalti selepas seri dalam masa sebenar ataupun dalam perlawanan terbuka. Jadi sejarah pertemuan mereka, mereka pernah bertemu pada tahun 1988, Perancis 2, Maghribi 1, 1998, masa ni seri, Maghribi 2, Perancis 2, Maghribi menang menerusi sepakan penalti. Tahun 1999, Perancis 1, Maghribi 0, tahun 2000, Maghribi 1, Perancis 5, 2007, Perancis 2, Maghribi 2, tahun 2022, separuh akhir Piala Dunia. Sampai ke separuh akhir, Perancis 2, Maghribi 0. Jadi Perancis yang masih lagi belum pernah tewas kepada Maghribi dalam tempoh 90 minit permainan. Jadi ini antara laluan yang agak sukar sedikit untuk Maghribi untuk layak ke pusingan yang seterusnya. Okay, kita recap balik sikit laluan ke suku akhir. Pasukan Perancis berjaya menjadi juara kumpulan I. Mereka tewaskan Sweden. Rekod mereka ni, track rekod mereka yang cukup baik untuk Piala Dunia 2026 kalau tengok kan. Mereka menang dengan Sweden 3-0. Mereka menang dengan Paraguay 1-0. Dan belum kalah lagi dalam kejohanan dan antara pasukan yang paling produktif dari segi gol dan juga jaringan. Sebab mereka ada Kylian Mbappe pun banyak jaringan. Saya rasa lebih daripada 9 lah lah ni untuk Kylian Mbappe saja. Jadi Morocco pula mereka berjaya lah ni pun dengan hasil usaha mereka. Pasal mereka dalam kumpulan yang susah. Kalau tengok atas nama kumpulan tu, mereka ni macam payah lah nak pergi eh, sebab dalam kumpulan mereka tu ada prospek-prospek untuk menjadi juara kumpulan dan akan ke peringkat yang seterusnya. Antaranya mereka berada di dalam satu kumpulan yang sukar, itu dengan pasukan yang cukup hebat, iaitu Brazil, Scotland dan Haiti. Okey, jadi selain daripada itu juga mereka berjaya menyingkirkan Belanda melalui sepakan penalti, membelasah Kanada 3-0 di round of 16 dan menjadi pasukan Afrika pertama yang mara ke suku akhir dalam 2 edisi berturut-turut. Mana sebelum ni pun mereka layak sampai ke peringkat separuh akhir, dan peringkat ni setakat lah ni sampai ke suku akhir. Kalau mereka berjaya main 2 edisi sampai ke peringkat separuh akhir. Secara terperincinya yang saya boleh kongsikan lagi, pemain yang perlu dia beri perhatian untuk pasukan-pasukan, kedua-dua pasukan ini sudah pastinya untuk bintang itu Kylian Mbappe, penjaring terbanyak Perancis setakat ini, Ashraf Hakimi, itu kapten Maghribi yang bukan saja berada di bahagian belakang sebagai defend tapi malah menjadi pencetus pada serangan, dan pertarungannya dengan Mbappe dijangka menjadi duel yang paling menarik. Dan satu lagi pemain yang boleh kita beri fokus iaitu Zidane Unahi daripada pasukan Maghribi juga, dan prestasinya ketika menentang Kanada yang kita tengok cukup power itu membuktikan beliau semakin matang dan mampu menjadi senjata utama di bahagian tengah. Dan corak-corak permainan yang kita boleh tengok daripada analisis permainan-permainan sebelum ini dalam kempen edisi Piala Dunia 2026 ini, Perancis dijangka akan mengawal penguasaan bola. Mereka akan lebih ada
apa mungkin ada masuk untuk memegang bola tu kan, dan depa ni mencari ruang saja untuk menjadikan gol. Ball position mereka dijangka lebih tinggi daripada pasukan Morocco ataupun Maghribi, dan Maghribi pula akan ambil peluang sekiranya pasukan Perancis melakukan kesilapan. Okey, tekanan akan berada kepada pasukan Perancis kalau depa buat kesilapan. Baik. Itu antara cerita antara Perancis dan juga Morocco atau Maghribi yang anda boleh saksikan 10 Julai pada pukul 4 pagi. Terus layan Kopi Bola Pagi dengan sahabat-sahabat saya di Pol FM dan juga saya DJ Ryan setiap hari pukul 7 pagi. Perlis FM serasi dengan Kulapan Pagi nanti, sama-sama kita ikuti berita Perlis FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama-sama saya Wan Muhammad Rain Rohidar dalam Berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalulai menitahkan agar negeri Perlis boleh dipacu menjadi makmal terbaik untuk menguji dasar-dasar kelestarian ke arah negeri pintar hijau. Negeri ini dengan saiznya yang tidak berapa besar sewajarnya menjadi salah sebuah negeri terawal di Malaysia yang menggunakan 100% tenaga boleh diperbaharui, yakni solar dan biojisim serta sistem pengurusan sisa pintar. Status sifar karbon jika berjaya dilaksanakan seperti mana yang dirancang akan membuktikan bahawa negeri Perlis juga tidak ketinggalan berwawasan global dalam isu perubahan iklim. Demikian titah baginda sempena sesi menghadap delegasi Majlis Perbadanan Kangar yang diketuai oleh Yang di-Pertuanya Afendi Rajinikanth ke atas baginda di galeri di Raja Arau. Majlis Perbandaran Kangar kini sedang memutamadkan pelan strategik MP Kangar yang berada pada peringkat pemurnian draft. Pelan berkenaan akan menjadi dokumen utama yang menjadi perpaduan yang jadi panduan kepada hala tuju organisasi bagi memastikan setiap perancangan dan tindakan yang dilaksanakan lebih tersusun, berfokus dan memberi impak kepada masyarakat. Menurut Yang di-Pertua MPK Afendi Rajinikanth, pelan strategik ini dibangunkan berasaskan 5 teras strategik utama, iaitu tadbir urus, ekonomi, perbandaran, pembangunan.